Kak Hendra di Gajahan ya, katanya halo, saya Hendra di Gajahan, mau request lagu Masih Ada Cahaya It Gitaf dan Michelle Learn dan apa ini? It Gitaf. Terus habis itu dan Michelle Learn to Rock Someday. Salam buat Dimas KPSI Mojosongo, buat kru Migajahan lancar terus, buat bos Adi cool, buat teman-teman KPSI Jaya semangat terus, buat penyiarnya salam kenal dan hangat, buat rekan-rekan apa kabar dunia. Oke, siap. Terima kasih Mas Hendra di Gajahan ya. Salamnya sudah saya sampaikan. Semoga nyampe deh ke teman-temannya Mas Hendra ya. Semangat juga, sehat-sehat buat Mas Hendra. Kabar dunia bagaimana? Dingin pagi hari ini ya. Tadi banyak teman Pro 2 yang cerita. Udah sempat keluar juga. Aduh, cuacanya enak ya. Cerah ya teman Pro 2. Jangan lupa sarapan juga ya. Oke. Catur, gimana hari ini? Aku kok senengannya buat tuduh bohong gitu tuh catur, aku tuh paling gak suka bohong yo. Aku mah jujur ya. Masih oke sih, masih oke. Tapi kalau abis dari toilet itu ya, masuk ke studio tuh kayak dingin aja gitu. Ya ampun gitu banget ah catur mah. Satu hal kalau ditanya share, kamu apa sih apa yang gak kamu suka gitu ya satu hal. Saya pasti akan jawab dibohongin gitu sih. Saya paling nggak suka dibohongin, makanya saya nggak mau bohong-bohong juga gitu. By the way, happy morning ya Kak Syar. Iya loh, kelewatan, ngambek ya. Iya, selamat pagi juga Catur. Aman aja, have a good day juga ya. Semangat, jangan lupa sarapan. Gimana kabar yang jualan wedangan tempat kamu biasanya beli? Semoga juga tetap laris manis, amin. Ada juga masih sama Kak Putra ya. Desember nanti Kak Putra ulang tahun yang ke-15. Oh wow, Masya Allah masih aku 17 tahun baru kemarin Januari. Kesel, kesel, pasti catur agak kesel-kesel ya. Si Pirili. Jangan ya, jangan kesel ya. Si Pirili aja, karena barengan sama Shirley Angeli, si Pirili juga yang nemenin kamu sampai nanti ya. Oke, oke, oke, duki, oke, duki. Dari teman Pro 2 Kak Catur, sorry. Masih sih, bentar. Dari Kak Putra lagi ya. Aku mau jadi sopir, Kak. Sopir pesawat, tapi lebih tepatnya punya cita-cita menjadi pilot. Biar nanti bisa ajak bunda terbang ke langit yang tinggi. Oh, Masya Allah, tuh kan melo nih. Saya pagi-pagi gitu ya. Amin, Allahumma amin. Semoga setiap perjalanan dan proses Kak Putra bisa selalu dimudahkan, dilancarkan ya. Dan suatu saat nanti cita-cita kamu bisa terwujud. Amin, Allahumma amin. Karena mulia sekali biar bisa ajak bunda terbang ke langit yang tinggi. Ajak bunda jalan-jalan kemana-mana ya. Di Indonesia maupun di luar Indonesia. Amin, bunda. Aduh, senang banget bunda. Putranya luar biasa sekali. Setiap pagi juga selalu menemani bunda. Lagu yang di request juga untuk bunda. Salam untuk bunda ya. Bunda juga lagi dengerin kah Putra hari ini? Abis ini saya putarkan lagunya Rosa yang Sinaran ya bunda. Spesial buat bunda aja. Semangat. Hari ini masak apa bunda? Mana bunda, mana bunda? Jadi ingat bunda Korla. Apa kabar bunda Korla nih? Lama gak ngeliat bunda Korla ya? Aduh, si Pirili. Oke. Kalau ngomongin mellow karena ceritanya Putra ya, cita-citanya Putra, spesial untuk bunda. Kemarin saya juga habis nonton film gitu, yang judulnya Jangan Buang Ibu gitu, teman Pro 2. Emang agak-agak ini anak tuh, bener-bener kayak berapa menit ya? Kayaknya mungkin baru sekitar 10 menit film itu mulai. Saya udah nangis aja sih, sampai film itu selesai 2 jam ya, hampir 2 jam filmnya. Nangis terus aja gitu ya. Apalagi ketika udah selesai gitu ya. Saya ngelihat ada
anak-anak gitu ya, maksudnya adik-adik masih kecil lah, masih SD, paling SD-nya aja kelas 3 kali ya. Dia tuh nangis terus digendong sama bapaknya gitu ya, kan jadi makin nangis ya. Bahkan sampai keluar dari teater pun ada adik-adik lagi juga yang nangis gitu. Jadi aku masih ada rasa syukur, maksudnya film ini mereka diajak nonton sama kakaknya, ada juga yang sama orang tuanya, dan pesan-pesan dari film itu tuh bisa nyampe ke anak yang usianya masih kecil gitu. Jadi aku bersyukur banget sih. Semoga ini menjadi apa ya? Jadi bakal jadi pengingat juga sih buat saya gitu. Akan begitu luar biasanya peran dan pengorbanan seorang ibu gitu. Yang sering juga dibilang sama banyak orang gitu ya, bahwa ibu itu bisa ngurus ibaratnya banyak anak gitu ya. Bahkan 2, 3, bahkan lebih ya, ada yang 10 anak juga gitu bisa diurus oleh satu ibu gitu. Dan pastinya juga support ya, harapannya dengan support dari seorang ayah gitu. Tapi rasa-rasanya kayak kadang tuh banyak anak gitu ya, itu tuh nggak bisa mengurus satu ibu gitu ya, sedih banget sih. Ah ya udah deh ya, itu jadi pengingat aja buat aku, teman Pro 2. Kalau kamu juga mungkin kemarin habis nonton film itu, boleh cerita-cerita sama aku, atau habis nonton film yang lain coba beritahu aku. Pengen nonton film horor katanya, yang ada film horor judulnya Lila, Lila itu ya. Nah itu tuh cerita Lila kalau nggak salah ya. Itu emang diangkat dari kisah penulisannya Sarah Wijayanto. Nah karena aku tuh ngikutin dia, dan pas episode itu tuh aku juga nonton, jadi kayak aku juga penasaran sama filmnya gitu sih. Tapi belum tahu ntar jadi nonton apa enggak, karena sekarang aku lumayan yang kayak pilih-pilih sih untuk nonton film gitu. Yuk cerita-cerita sama aku aja, masih di Spade. Selamat pagi teman Pro 2. Aku juga akan hadirkan lagu yang enak-enak dan jujur. Sebentar deh, ada gak ya? Aku tuh lagi suka banget sama lagunya Mahalini yang judulnya Kemarilah Tenang. Udah ada belum ya? Coba aku cek dulu ya. Okay, aku mau putar dulu Kemarilah Tenang. Terus aku juga suka banget kayaknya cocok aja gitu ya untuk perempuan yang sedang dipelukan. Terus aku juga suka banget sama lagunya Siti Nurhaliza featuring Cakrakan yang judulnya Seluruh Cinta. Baru habis itu nanti aku akan putar lagu Sinaran dari Rosa ya, karena lagunya itu upbeat banget. Nah ini dimulai dulu sama lagu-lagu yang middle low terlebih dahulu ya. Ditunggu buat kamu yang masih stay tune di Pro FM Solo, nanti aku juga akan hadirkan info-info terupdate untuk kamu.

Seluruh cinta dari Siti Nurhaliza featuring Cakrakan buat nemenin kamu aja di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Gimana, enak ya lagu-lagunya ya? Habis ini deh sesuai sama janji Shirley, meskipun gak diminta sama Bunda Ning ya, bundanya Putra di Solo Baru, tapi Shirley akan hadirkan lagunya Rosa. Sebenarnya ini lagu tuh punya Sheila Majid ya, tapi kemudian di remix sama Rosa dengan versi yang enak banget menurut aku ya. Sinaran mentari menyinari. Langsung aja deh aku kasih buat Bunda sebelum nanti abis ini aku juga akan kasih info terupdate seputar perakhiran cuaca, lalu lintas, dan juga info lowongan kerjaan.

0: Bonus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, informasi cuaca pagi ini.
2: Teman Pro 2, mari kita update terlebih dahulu untuk informasi perakiraan cuaca di wilayah Surakarta dan Jawa Tengah untuk hari ini, di mana informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Surakarta akan disampaikan oleh rekan Agus dari BMKG Ahmad Yani.
3: Selamat pagi pendengar Pro 2 FM Solo. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Surakarta dan Jawa Tengah yang berlaku hari ini tanggal 2 Juli 2026 pukul 7 hingga pukul 19 malam nanti. Untuk cuaca wilayah Surakarta pada pagi siang diprediksi cuacanya cerah, kemudian untuk sore hingga awal malam cerah berawan hingga berawan. Kemudian untuk arah angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan antara 3 hingga 30 km/jam, suhu udara 27 hingga 34 derajat Celcius dengan tingkat kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 80%. Kemudian untuk Jawa Tengah umumnya pagi hingga siang cuacanya cerah hingga cerah berawan, kemudian untuk sore hingga awal malam cerah berawan hingga berawan. Berpotensi hujan dengan intensitas ringan tidak merata, terutama di sekitar pegunungan dan dataran tinggi. Kemudian untuk informasi tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah antara 0,2 hingga 1,25 meter, untuk di perairan selatan Jawa Tengah antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian perakiraan cuaca untuk hari ini.
1: Pro 2 FM, informasi cuaca pagi ini.
2: Teman Pro 2, jangan kemana-mana, itu tadi informasi perakiraan cuaca di wilayah Surakarta dan sekitarnya dari BMKG Ahmad Yani. Ya, jadi nanti habis ini berarti aku akan informasikan lalu lintas atau pantauan arus lalu lintas di kota Solo pagi hari ini. Jadi pastikan tetap di Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Saatnya kita update kondisi jalan yuk. Dari sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta, ini dia info lalu lintas Pro 2.
1: Pada selamat pagi teman Pro 2. Gimana hari ini? Semoga tetap happy menjalaninya. Buat kamu yang udah berangkat, tetap hati-hati aja. Yang belum, tetap hati-hati juga. Abis ini, jangan ada yang ketinggalan, dicek dulu ya. Nah sekarang, mari kita update terlebih dahulu untuk pantauan arus lalu lintas di Kota Solo pagi hari ini kira-kira seperti apa. Sekarang aku sudah terhubung dengan rekan Arya yang berada di sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Solo. Selamat pagi rekan Arya.
2: Selamat pagi Mbak.
1: Jih, gimana pantauan arus lalu lintas di Kota Solo pagi hari ini, laporan selengkapnya?
2: Baik, kita informasikan pantauan arus lalu lintas Kota Surakarta pagi hari ini, tanggal 2 Juli 2026. Kota Surakarta saat ini terpantau cuaca cukup cerah, dan kita laporkan untuk pantauan arus lalu lintas Kota Surakarta pada pagi hari ini, mulai dari kawasan Klecos dan daerah barat. Terpantau arus lalu lintas saat ini cukup ramai lancar, kendaraan roda 4 pribadi maupun kendaraan sepeda motor. Dan kita menuju di kawasan Simpang Kerten, saat ini arus lalu lintas dari arah barat terpantau cukup ramai lancar. Menuju di Jalan Slamet Riyadi dari Simpang Purwosari sampai dengan Bundaran Geladak, arus lalu lintas dari arah barat saat ini terpantau cukup ramai lancar dibandingkan dari 30 menit yang lalu. Kemudian kita menuju di batas kota Klodran. Untuk saat ini terpantau arus lalu lintas dari exit tol Ngemplak yang masuk Kota Surakarta maupun keluar Kota Surakarta terpantau cukup ramai lancar. Kita menuju di kawasan timur yaitu UNS. Arus lalu lintas saat ini dari Juruk yang masuk Kota Surakarta terpantau cukup lancar. Kemudian dari arah barat yang keluar Kota Surakarta juga terpantau cukup lancar. Kemudian kita menuju di kawasan Simpang 4 Ngemplak. Arus lalu lintas hari ini terpantau dari arah barat maupun dari arah timur atau yang menuju ke Masjid Cahyayat. Saat ini terpantau cukup landai. Kemudian di kawasan Simpang 4 Panggung, saat ini yang menuju ke Pasar Besar atau Pasar Gede terpantau cukup macet saat ini dikarenakan ada kereta melintas di palang kereta Jebres. Terpantau saat ini palang sedang menutup. Kemudian menuju di kawasan Simpang Dawung, untuk saat ini yang masuk maupun keluar Kota Surakarta terpantau arus lalu lintas cukup ramai lancar, kendaraan didominasi kendaraan roda 4 pribadi maupun sepeda motor. Untuk itu kami menghimbau kepada warga masyarakat saat ini yang sedang melakukan perjalanan agar selalu mencari jalur-jalur alternatif dan selalu menaati tata tertib lalu lintas yang ada di Kota Surakarta agar selamat sampai tujuan. Demikian pantauan arus lalu lintas pagi hari ini tertib lalu lintas di wilayah Wong Solo. Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Terima kasih rekan Arya. Itu tadi teman Pro 2 informasi lalu lintas di Kota Solo pagi hari ini. Pastikan kamu tetap hati-hati di jalan, tetap waspada, toleransi dan juga sabar.
0: Biar perjalananmu tetap lancar dan aman. Info lalu lintas Pro 2.

0: frekuensinya ya. Tetap di 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Air menyala, kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Teman Pro 2, mari kita update terlebih dahulu. Aku lagi sedih tiba-tiba. Soalnya ada ini ya, sebentar ya. Soalnya tiba-tiba banget muncul ini. Ada orang tabrakan tapi sama kuda gitu, sama apa? Sama dukar itu loh, Teman Pro 2. Kasihan kudanya. Ya, soalnya kan nggak kelihatan ya. Nyalip, masnya ini ya pengendara motornya ini nyalip mobil gitu loh. Nah, ternyata mobilnya ini kan makanya berhenti, soalnya ada dukar yang nyebrang, nah nabrak gitu. Terus kalau kayak gitu kan kuda kan dia panik toh, dia mau maju-maju terus. Nah, ini padahal harus apa? Bentar. Harus nyelamatin masnya yang di bawah dukarnya ini sama motornya gitu. Oke, udah bisa. Udah kegeser masnya gitu ya. Kasian juga kudanya ya. Untung masnya nggak tabrak gimana-gimana gitu loh. Syukurlah. Ini di mana ya, Teman Pro 2 ya? Ya ampun. Ya wis lah. Buat dimanapun kamu berada, tetap hati-hati. Entah itu kamu mau nyebrang, tengok kiri kanan. Kemudian kalau mau nyalip, itu juga jangan langsung dilucur ya. Langsung lurus, siapa tahu itu tadi. Ada orang yang mau nyebrang gitu. Makanya kendaraan yang ada di depan kita, misal ada truk atau roda 4 gitu ya. Pokoknya mobil atau bis mungkin ya. Pokoknya berhenti, agak pelan-pelan tuh kenapa? Oh, mungkin ada yang nyebrang. Jadi kalau kamu mau nyalip, tetap harus hati-hati ya, Teman Pro 2 ya. Oke, waspada dimanapun kamu berada. Saatnya Shirley Anjeli Sipirili hadirkan informasi seputar lowongan kerjaan buat kamu dari Disnaker Kota Surakarta. Ada info loker ini dari PT Solo Grafika Utama yang membuka lowongan kerja untuk posisi operator mesin sheet. Kualifikasinya pria maupun wanita dengan usia maksimal 30 tahun, sanggup bekerja shift dan juga lembur ya. Untuk pendidikan minimal SMK, diutamakan SMK Grafika ya. Terus bisa mengoperasikan mesin sheet 1 plano atau Komori dan Heidelberg. Terus punya pengalaman sebagai operator sheet minimal 2 tahun, itu akan lebih diutamakan. Dan yang jelas disiplin, jujur dan punya komunikasi yang baik. Gitu, kamu bisa kirimkan lamaran kamu ke bagian SDM PT Solo Grafika Utama di Jalan Adi Sucipto nomor 190 Solo, ataupun juga ke email nicolas.m.halley@gmail.com. Kalau kamu mau dikasih spill info lokernya barusan, boleh WhatsApp di 081-327-866-966. Oke, lanjut. Info loker dari PT Industri Kerajinan Oriental Indonesia. Ya memang ini tuh adalah sebuah perusahaan manufaktur dan eksportir kerajinan tangan yang lokasinya ada di Kabupaten Sukoharjo. Dan ini membuka kesempatan buat kamu yang berminat bergabung sebagai production manager. Monggo silahkan. Pendidikan minimal S1 semua jurusan dengan minimal pengalaman 5 tahun sebagai manajer produksi. Baik. Kemudian paham lean manufacturing, operation breakdown, dan juga costing. Selain itu, diharapkan bisa melakukan analisa data dan memiliki kemampuan yang baik dalam leadership, managerial, dan juga problem solving. Begitu, Teman Pro 2. Silahkan aja kalau kamu kepo, boleh ya. Kamu kasih tahu aja ke aku di nomor WhatsApp 081-327-866-966. Kemudian nanti aku akan kirimkan info locker yang aku kasih barusan ya. Aku akan kirim fotonya, Teman Pro 2. Untuk kamu yang mau gabung di PT Industri Kerajinan Oriental Indonesia, bisa menghubungi terlebih dahulu di nomor WhatsApp 0896-5155-7998. Tetap semangat.
1: Info lowongan kerja Pro 2. Siapa tahu pekerjaan impianmu ada di sini.
2: Info lowongan kerja Pro 2.

Let's go, saatnya kita ke BST Battle Song Today. Yuk, kita battlekan dua lagu. Kali ini dari lagu mancanegara, teman pro 2. Lagu yang sama-sama enak dan banyak orang tahu gitu. Aku lagi suka soalnya juga sama lagunya Backstreet Boys, Shape of My Heart. Gimana? Lagu ini menurut kamu bagaimana? Banyak banget yang request akhir-akhir ini juga. So, nih, kuspil dulu lagunya.

Candu banget ya lagunya ya. Mau dibetulkan sama lagunya siapa, Shirley? Sama lagu dari musisi ternama dan banyak fansnya juga, karya-karyanya juga banyak yang meledak, banyak banget juga album-albumnya. Siapa lagi kalau bukan dari Ed Sheeran, Shape of You.

Come on. Yes, lagunya Shape of You dari Ed Sheeran versus tadi ada Backstreet Boys Shape of My Heart. Kamu mau pilih yang mana? Bagi tahu aku salah satu aja ya. Dikasih taunya di nomor WhatsApp Pro 2 081327866966. Jadi gimana? Udah pilih lagunya atau belum antara dua lagu tadi? Gimana? Udah siap belum?

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Tahukah kamu kalau hampir 50% populasi dunia menyaksikan Piala Dunia? Menurut data yang dikumpulkan oleh FIFA setelah turnamen 2010 di Afrika Selatan, ternyata sebanyak 3,2 miliar orang di seluruh dunia menonton Piala Dunia. Angka itu merupakan prestasi yang tidak dapat didekati oleh kompetisi olahraga lainnya loh.

Nggak panas, hari ini nggak panas. Pagi ini, ding. Nanti kalau udah siang-siang gitu ya, juga panas gitu. Soalnya emang, Masya Allah, akhir-akhir ini cuaca sangat cerah. Jadi kalau melihat langit itu ya, sering bener-bener bersih aja gitu langitnya. Tutupan awannya tuh sangat sedikit sekali. Apalagi kayak sore hari, saya habis nemenin kamu di santai siang, kan saya perjalanan ke arah barat ya, jadi saya bener-bener nyorot. Terus ada beberapa hari yang lalu saya tuh lupa nggak bawa kacamata hitam toh. Ya udah deh, rasain aja ya. Mana biasanya nggak tahu kenapa kalau kena sinar matahari itu mata tuh berasa kayak sulit untuk melek gitu ya, biasanya tuh kayak ngantuk gitu, merem, pengennya merem aja gitu. Jadi buat kamu yang mungkin juga matanya sensitif ya, teman Pro 2 sama panas sama sinar matahari, jangan lupa cek kembali bawaan kamu, pastikan kamu membawa sunglasses ya, ataupun juga kacamata anti radiasi buat kamu yang kerjaannya di depan layar terus ya, sama kacamata minus kamu mungkin yang plus juga, mungkin yang kamu menggunakan kacamata plus ya. Dicek lagi bawaannya biar nggak ada yang ketinggalan gitu. Padahal aku, padahal saya sendiri juga nggak pakai kacamata ya. Saya tuh nggak suka kacamata yang sekarang itu ada fotokromik, dukromik gitu-gitu kan. Saya kalau, saya ada minus 0,50 sama silinder, tapi beda-beda sih. Maksudnya yang kiri tuh minus, yang kanan silinder, jadi gitu. Bukan yang minus silinder gitu loh teman Pro 2. Jadi yang kiri benar-benar cuma minus, yang kanan benar-benar cuma silinder, dan sama 0,50 gitu. Semoga tidak nambah ya. Dan saya tuh kalau bikin lensa itu yang normal aja gitu, nggak suka yang pakai blue chromic, fotokromik gitu ya. Kalau fotokromik itu sebenarnya kan enak ya, kalau lagi panas dia ntar jadi gelap gitu kan, nggak usah bawa double-double. Nah, tapi saya tetap sukanya yang normal, yang biasa gitu. Blue chromic sebenarnya penting kali ya, karena kan saya di layar-layar terus gitu ya, mana di layar kaca lagi. Iya juga sih, di sini ada kaca, bener juga sih, pinter dah. Tapi nggak tahu, seneng yang normal aja, biasa aja. Makanya biasanya kalau misal nih mataku lagi capek, aku suka bawa kacamata, di mana kacamatanya itu dia nggak yang gelap banget, cuman dia bisa menangkal ini sih, apa, cahaya biru gitu dari gadget, dari komputer gitulah teman Pro 2. Makanya kadang aku tuh suka banget koleksi kacamata. Sama topi, dua itu sih ya. Sama koleksi, ya Allah Doraemonku, kasihan banget, sebentar. Kok jelungup ya dia ya, kasihan banget ya, maaf. Aduh. Oke, sudah. Catur nih yang ngerti nih, soalnya udah pernah lihat action figure yang berada di Studio Pro 2. Kira-kira beli apa lagi ya, teman Pro 2? Yuk, lanjut dulu deh. Di BST Battle Song Today, tadi lagunya yang kita battle kan, kita adu hari ini ada Backstreet Boys, Shape of My Heart, sama Ed Sheeran, Shape of You. Monggo silahkan pilih salah satu, bagi taunya di 081-327-866-966. Hai, seneng banget pagi hari ini Kak Jerry. Hola hola Shirley, si Pirili, hola si Pirili. Pagi Pro 2, pagi. Wah, lama gak tun Pro 2 nih. Apalagi kangen nih suaranya si Pirili. Aduh, Masya Allah, bisa aja. Saya juga kangen loh sama Kak Jerry. Beberapa hari ini gak ketemu, saya kira ngambek sama saya. Enggak ya, mana ngabuk beneran lagi, maaf, maaf. Pagi yang cerah, request lagu Share, Root B, dan The Lions. Wuh, kok sama, itu favorit saya loh. Gak mau ah, sama begitu ah. Itu jujur favorit saya, karena seenak itu liriknya juga bagus maknanya ya. Yang aku paling suka tuh, yang aku paling suka tuh lirik yang ini loh. I'm in a feel of dandelion, wishing on a nana that you be mine. Ya, bagian itulah pokoknya, enak banget. Wishing on dandelions.
That You'll Be Mine apa gimana gitu, lupa deh. Baik, boleh lagunya aku putar ya, sama requestnya Kin Alura, Begin. Oke. Coba nanti aku cek dulu yang itu ya. Borongnya, thank you Shirley yang keren. Ih, Kak Jerry yang keren, atuh Shirley mah apa. Makasih udah beli lagu di BST juga, nanti aku akan bacakan nanti ya. Oke, selamat pagi buat teman Pro 2 Ninda di Bandung. Ada Wihi, ada Kak Dia Ristanti juga, Shirley absen. Terima kasih banyak sudah absen, udah disempetin ya. Sudah saya checklist, terima kasih banyak Kak Dia. Semoga lagu-lagu yang aku hadirkan bikin kamu happy juga di pagi hari ini. Tetap semangat ya. Sekarang tuh WhatsApp ada fitur gitu ya, kayak status gitu ya. Apa sih namanya, aku gak pakai. Tentang ya, tentang atau apa sih, status gitulah. Full order. Jadi kalau memang Kak Dia hari ini mungkin banyak kerjaan, banyak full orderan, Masya Allah, amin, alhamdulillah, laris manis, sehat selalu, berkah selalu ya. Semangat, semangat. Yos. Kalau gitu lagunya yang udah di-request sama teman Pro 2, Jerry dari Root B. Ya, ini tuh lagu favorit aku, jujur teman Pro 2. Tapi belum pernah aku kasih tahu ke kamu ya. Ya udah, kita dengerin aja bareng-bareng.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, masih ada waktu buat kamu yang belum pilih lagu atau belum vote di BST hari ini. Lagunya dari Backstreet Boys yang Shape of My Heart, sama lagunya dari Ed Sheeran Shape of You. Kamu pilih yang mana? Bagi tahu sekarang, karena abis ini aku akan bacakan satu persatu voting dari kamu. Udah banyak yang vote juga ya, tapi nggak tahu sih banyak yang mana gitu. Banyak kan yang pilih Backstreet Boys atau Ed Sheeran, entah. Makanya coba bagi tahu pendapat kamu, lagu yang lebih kamu suka di antara kedua lagu yang kita battlekan hari ini. Nomor WhatsApp-nya 081-327-866-966. Sekarang juga.

Yo, saatnya aku bacain satu persatu lagu pilihan kamu di Battle Song Today ya, teman Pro 2. Yang belum pilih masih bisa banget. Coba WhatsApp di nomor 081-327-866-966. Pilih lagu antara Backstreet Boys, Shape of My Heart atau Shape of You-nya Ed Sheeran. Oke, sekarang aja teman Pro 2 sambil aku bacakan teman Pro 2 yang udah voting ya. Ada teman Pro 2 Lika yang pertama masuk tadi di jam 8.43 ya. Terima kasih Lika. Dari Lika pilih lagunya Ed Sheeran Shape of You. Terima kasih. Ada juga teman Pro 2 Ahmad Dwi pilihnya Shape of You by Ed Sheeran. Oke, boleh. Terima kasih. Theodorus Yudhistira pilih Shape of My Heart. Oke, berarti dari Backstreet Boys. Lanjut ada Lydia pilih lagunya Shape of My Heart Backstreet Boys. Ya, makasih. Dua sama untuk sementara ini ya skornya. Kemudian RBM Family, selamat siang Pro 2. Aku pilih Shape of My Heart-nya Backstreet Boys. Terima kasih RBM Family, sukses semuanya ya. Ada teman Pro 2 Abil, Shape of My Heart Backstreet Boys. Siap. Aduh, lagi naik banget emang ini lagu ya. Terus aduh susah nih dari Unika. Yang suaranya paling sedikit. Gimana berarti? Ya udah, kulewatin aja ya. Terus habis itu April. Dari April, Kakak Shirley mau vote Shape of You? Boleh dong. Makasih ya April ya. Semangat, sukses selalu. Ih, akhirnya April ada foto profilnya. Ya meskipun bukan April sih foto profilnya, cuman gemes. Foto profilnya gemes ya. Kartun favorit kah? Animasi favorit kah? Ada one and only Erna. Halo, Kak Erna, apa kabar? Sehat-sehat ya? Dari teman Pro 2 Erna, pilih Shape of You kah? Oke, terima kasih. Skornya 4 sama. Ada Yeni. Halo, selamat pagi Kak Yeni. Apa kabar Yeni? Lama banget lo gak ketemu sama aku. Semoga Yeni sehat-sehat, bahagia, lancar rezeki, semangat hari ini. Oh, ini kan libur panjang toh, tapi biasanya tetap masuk gak Yeni? Jangan lupa buahnya ya. Hari ini buah apa yang dimakan buat sarapan? Oke, dari Yeni sih Backstreet ya. Backstreet Boys, siap. Terus ada Ariati Titi, Fold Shape of My Heart Backstreet.

Spirit Boys. Terima kasih Kak Ariati. Ada Danu Fadilah juga pilih lagunya Shape of You Ed Sheeran. Terima kasih. Lanjut ada Aida Aidudu, Shape of My Heart Kak Syar. Gas. Boleh. Terima kasih ya. Ada Tebang Pro 2 Jerry pilih lagunya Ed Sheeran. Terima kasih Jerry. Lanjut ada Julius Spada. Selamat pagi teman Pro 2 Julius. Pagi Kak Shirley, aku pilih Ed Sheeran. Terima kasih. Terima kasih kembali dong. 7 sama skornya. Ada Upik, Shape of My Heart. Terima kasih Upik. Lanjut ada juga Akbar pilih Shape of You. Matur nuwun. Kejar-kejaran ya nih poinnya. Ada Aprilia Dian juga pilih. Halo Spada, aku vote Shape of My Heart. Lagunya bikin gak ingat sama seseorang. Oh, ucu, ucu, ucu, ucu. Iya, saya enak gitu sih emang ya. Emang sih kadang beberapa lagu tuh selalu mengingatkan kita pada satu orang gitu ya. Why? Ya udah, Shape of My Heart, siap. Ada juga Evi Boyolali, hai Boyolali, tersenyum. Semoga Evi juga sudah tersenyum hari ini. Shape of My Heart Backstreet Boys pilihannya Kak Evi Boyolali ya. Ada Yavi Anwar terakhir ya ini pilih Shape of My Heart Kak. Oh, matur nuwun sekali Kak Yavi ya. Sehat-sehat, bahagia selalu, sukses. Lagi ngapain Kak Yavi Anwar? Lagi nyantai atau lagi sibuk? Tetap semangat aja ya. Lagunya ntar aku akan putar ya. Oke, jelas sekarang Shape of My Heart-nya dari Backstreet Boys lebih unggul teman Pro 2 dibanding sama Ed Sheeran Shape of You. Lagunya sama-sama enak, jadi tetap aku akan putar kedua lagu, cuman Backstreet Boys terlebih dahulu. Enjoy the song.

0: Makasih buat kamu yang udah pilih lagu, udah voting di BST Battle Sounds Today pada hari ini, teman Pro 2. Masih kita lanjut kebersamaan sampai jam 10 nanti. So, jangan dipindah frekuensinya, kita udah masuk ke zona ngopi, zona ngobrol pagi. Hari Kamis kita akan bahas seputar narkoba.
1: Siap. Playlist udah siap, semangat juga siap dong. Pagi kamu ada di zona ngopi, ngobrol pagi.

my gosh, lagu-lagu yang enak banget ya. Sabrina Carpenter Espresso, aku lagi suka sama lagu ini ya. Ya ampun. Iya. Catur ya. Makanya tadi tuh ini Catur kayaknya lagi sibuk deh aku gitu tadi. Ya sudahlah gitu. Nggak terkirim. Tapi tenang aja, tadi Shape of My Heart Backstreet Boys juga lebih unggul ya, banyak yang pilih lagu itu dibanding Ed Sheeran Shape of My Heart. So, udah aku putar lagunya ya. Sedih banget, kok nggak terkirim toh? Kuotanya masih nggak toh? Kak Shirley, ya. Iya, namanya juga lagu doang. Saya udah ada di situ. Bagus, nggak apa-apa ya udah biarin. Lucu banget sih. Ya sudahlah ya. Si paling detail ini ya, si Catur ini ya, bener-bener sih gemes gemes gemes gemes. Ya udah, teman pro 2 di hari Kamis berarti zona ngopi kita bahas tematik di hari Kamis seputar narkoba ya. Jadi kalau kamu juga ada info-info terupdate, boleh silahkan kamu sharing sama aku di nomor WhatsApp 081327866966. Oke, sambil aku juga update informasi dari Solo Raya ya, teman Pro 2. Kalau kamu juga punya info terupdate atau kejadian peristiwa yang ada di sekitaran kamu, boleh tinggal WhatsApp di 081327866966. Nah, kali ini dari Kabupaten Sukoharjo, di mana Polres Sukoharjo itu mengungkap 17 kasus narkoba selama semester 1 tahun 2026. Komitmen Polri dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba itu memang terus diperkuat, bertepatan dengan momentum hari ulang tahun Bhayangkara ke-80. Dan selama semester 1 tahun 2026, jajaran Satres Narkoba Polres Sukoharjo berhasil mengungkap 17 laporan polisi kasus narkotika dan obat keras dengan total 21 tersangka yang diamankan. Wow, di Sukoharjo, dekat sekali dengan kita ya. Dari serangkaian pengungkapan itu, salah satunya bahkan menjadi pengungkapan narkoba terbesar di jajaran Polda Jawa Tengah sepanjang tahun ini. Serem banget. Kapolres Sukoharjo, AKBP Angga itu Hadi Prabowo juga mengatakan bahwa keberhasilan mengungkap peredaran narkotika dalam jumlah besar ini menjadi bukti keseriusan Polres Sukoharjo dalam memerangi kejahatan narkoba. Dan menurutnya, capaian itu merupakan hasil kerja keras personil di lapangan sekaligus juga bentuk komitmen Polri dalam melindungi masyarakat dari bahaya narkotika. Betul, apalagi untuk yang masih remaja ya, karena untuk saat ini yang dituju oleh para pengedar narkoba itu adalah anak-anak. Bahkan sekarang untuk penggunaan vape itu juga harus hati-hati karena ada yang mengandung narkotika di dalamnya. Sangat harus hati-hati ya. Aduh. Berdasarkan data Satres Narkoba Polres Sukoharjo, sepanjang Januari sampai Mei 2026 ada 15 laporan polisi dengan 18 tersangka yang berhasil diamankan. Nah, dari jumlah itu ada 17 tersangka merupakan laki-laki dan 1 orang perempuan. Kalau lebih rincinya nih ya, mengutip dari rri.co.id, terdapat 14 kasus narkotika dan 1 kasus peredaran obat keras tanpa izin. Nah, barang buktinya juga berhasil disita ya, dan itu cukup beragam sekali teman Pro 2. Ada yang berupa sabu, kemudian butir pil ekstasi, ganja, tembakau gorila, serta cairan sintetis yang berhasil ditemukan dan disita oleh pihak yang berwenang. Begitu. Sementara untuk kasus obat keras, petugas itu mengamankan beberapa jenis juga ya, seperti tramadol, yarindo, dan juga trihexipenidil. Begitu. Semoga ini menjadi edukasi bagi kita agar menghindari yang namanya narkoba ya, teman Pro 2. Ini menjadi pengingat untuk kita juga biar kita bisa
share ke saudara-saudara kita, orang-orang terdekat kita terlebih dahulu lah ya gitu, baru juga dengan rekan-rekan kita, adik-adik kita gitu ya. Apalagi jika kita sudah mengetahui beberapa jenis obat keras ataupun juga narkotika yang mungkin memang masih banyak yang belum paham jenis-jenisnya, tuh ternyata kan juga banyak sekali gitu ya teman Pro 2. Dan sampai akhirnya pengungkapan kasus-kasus itu berlanjut sampai Juni 2026. Dan dalam kurun waktu 1 bulan itu, Satres Narkoba kembali mengungkap 2 laporan polisi dengan 3 tersangka. Jadi seluruhnya itu merupakan kasus penyalahgunaan narkotika jenis sabu dengan barang bukti yang juga sudah didapatkan. Gitu teman Pro 2. Info selengkapnya boleh sekali kamu baca melalui rri.co.id.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon ku overdosis, meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba.

0: apa, Pak?
1: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
0: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
1: Iya.
0: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
1: Ningsih mana, Ningsih?
0: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
1: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
1: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
1: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
1: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
1: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

Kau dari Bilal Indrajaya featuring Maudy Ayunda. Seenak itu lagu ini yang ngasih teman pro 2. Ya udah, masih aku lanjut ada info terupdate lagi. Kita masih bahas zona ngopi di hari Kamis. Tematik kita seputar narkoba ya. Nah, kalau tadi tuh dari Kabupaten Sukoharjo ya. Kali ini aku update juga mengutip dari rri.co.id. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri berhasil membongkar jaringan perdagangan bahan kimia berbahaya dengan menyita belasan ton jalan tol kali ya sianida ilegal. Dan banyak banget sih, ini ada 362 drum atau setara 18,1 ton sodium sianida yang diamankan petugas dari 3 lokasi penyimpanan yang berbeda di wilayah Jakarta dan juga Bekasi. Operasi senilai miliaran rupiah ini juga jadi hasil penyelidikan mendalam terhadap peredaran zat beracun yang dipasok tanpa izin resmi dari luar negeri ya. Komoditas berbahaya itu bahkan juga masuk secara ilegal dari Tiongkok untuk didistribusikan ke sektor pertambangan rakyat yang tidak berizin. Menghela nafas lagi saya. Tapi syukurnya ini berhasil ditemukan ya. Dan kasus ini berhasil dibongkar oleh Polri. Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri, Brigjen Pol Adis Safri, juga menegaskan bahwa zat kimia mematikan itu sengaja dialirkan untuk menyuplai kebutuhan para penambang liar. Dan praktik distribusi ini berjalan sepenuhnya di luar mekanisme pengawasan ketat yang telah ditetapkan oleh pihak pemerintah. Benar-benar ya. Bahkan Brigjen Pol Adi Safri juga mengatakan total nilai taksiran dari keseluruhan barang bukti yang disita oleh penyidik ini mencapai lebih dari 14 miliar rupiah. Selain menyita ratusan drum sianida, pihak kepolisian juga telah resmi menetapkan 2 orang pelaku sebagai tersangka utama dalam rantai distribusi gelap ini. Syukurlah. Semoga ini segera bisa ditindaklanjuti dan segera ditelisik lagi ya teman pro 2 agar seperti ini tuh tidak makin merajalela gitu ya. Lagi-lagi diingatkan untuk menjaga lingkungan kita, menjaga bumi ini, karena kalau bukan kita siapa lagi? Dengan adanya bahan-bahan kimia berbahaya seperti ini kan juga merusak lingkungan yang ada di sekitar kita, bahaya juga buat kitanya manusia, makhluk hidup yang lain juga gitu ya kan. Benar-benar deh. Info selengkapnya silahkan kamu bisa baca melalui rri.co.id. Sekaligus ini juga menjadi informasi terakhir dari saya, Shirley Angelisi Pirili, yang nemenin kamu di pada hari ini ya. Kita ketemu lagi besok teman Pro 2. Besok hari Jumat ya. Masih bisa ketemu sama aku. Terima kasih banyak dan maaf kalau selama nemenin kamu ada salah maupun kurangnya. Pastikan tetap di Prodo FM Solo, teman terbaik kamu. I'm sorry, please forgive me. I thank you and have a good day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Info pertama hadir dari Piala Dunia 2026. Gol dari Volarin dan Malik Tillman mengantarkan tim nasional Amerika Serikat ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah kemenangan 2-0 melawan Bosnia dan Herzegovina dalam laga 32 besar di Stadion Levi's Santa Clara, California hari ini. Kemenangan ini sekaligus membuat tiga negara tuan rumah Piala Dunia 2026 melaju ke babak 16 besar setelah Kanada lebih dulu lolos mengalahkan Afrika Selatan dengan skor 1-0, disusul Meksiko yang mengalahkan Ekuador dengan skor 2-0. Wow.
1: Info Pro 2.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Wamenkom Digi Nezar Patria mengungkap penipuan online di Indonesia telah merugikan masyarakat sampai 7,5 triliun. Ia menyoroti bahwa penipuan online ini banyak yang menyasar warga lanjut usia. Menurutnya, para lansia rentan terkena scam yang makin canggih menggunakan teknologi kecerdasan buatan.

0: Perkembangan teknologi AI yang semakin pesat ini membuat modus penipuan online semakin berbahaya karena AI bisa meniru suara orang lain yang membuat korbannya jadi mudah percaya. Merespon maraknya kasus penipuan online yang makin canggih, pemerintah mendorong seluruh perusahaan telekomunikasi untuk mengimplementasikan fitur anti-scam agar bisa melindungi para konsumen.
1: Baru saja kamu

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kenapa sih? Baru juga mulai. Udah salah mic coba. Aduh. Hai teman Pro 2. Aduh gagal nih. Mau opening gagal nih.
1: Kita ulang. Aduh. Lagunya diputar lagi lagunya.
0: Enggak dong. 105,5 Pro 2 FM. Halo.
1: Teman terbaik kamu.
0: Yeay, selamat siang ya ini.
1: Siang, betul.
0: Masih pagi gak sih, sis?
1: Oh betul, pagi menjelang siang.
0: Iya, benar banget. Biasa sih selamat sore ya teman Pradua. Tapi kali ini selamat pagi menjelang siang.
1: Widih.
0: Wow, kenapa tiba-tiba ada Atika di sini ya? Kira-kira kenapa sih, Kak Shirley?
1: Karena emang Tika itu top mantap terbaik.
0: Jangan gitu ya, jangan sarkas gitu deh.
1: Si Pirili, ada Tika di santai siang teman Pro 2.
0: Kenapa si Pirili?
1: Si Pirili, iya,
0: si Pirili itu apa ya kalau boleh tahu ya?
1: Tukang males lagi jelasin ya.
0: Karena aku baru denger aja. Ini sih jujur.
1: Oh, gitu. Iya. Jadi sekarang biasanya teman Pro 2 manggil aku si Pirili jadinya. Jadi Shirley Anjeli si Pirili. Aku Shirley si Pirili.
0: Oh gitu. Itu dari Shirley Anjeli kali ya.
1: Oh, kalau di si Pirili itu ternyata setelah saya pikir-pikir si Pirili itu adalah kepanjangan singkatan aja dari Shirley Anjeli Putri.
0: Oke. Okay.
1: Riang Lincah.
0: Riang Lincah. Iya, iya, iya, iya. Benar sih. Gak masa salah ya? Sih. Tapi emang si Shirley kalau lagi ada tenaga ya teman Pro 2 emang aktif sih jujur. Terus karena suka asbun ya. Jujur, tapi kalau lagi not in the mood sih biasa lebih calming ya.
1: Gak usah nge-framing aku jadi orangnya mood-moodan,
0: bukan
1: mood swing gitu,
0: gitu
1: dong Ti.
0: Itu kan kita kalau gitu. Mood swing ya, jujur.
1: Enggak sih, enggak.
0: Yang mood swing itu Brady dong. Enggak dong.
1: Enggak, lebih ke Despa sih.
0: Iya lagi, enggak sih. Engga dia kalau dia kayaknya di mulu ya, jadinya enggak tahu tuh moodnya gimana.
1: Iya, lebih ke Jamet sih.
0: Iya sih, iya benar-benar. Kita ngapain nih ngomongin orang? Oh, iya. Bukan, kita ngomongin faktanya.
1: Betul,
0: benar kan?
1: Iya.
0: Dan siang ini aku ditemani teman Pro 2 bareng si Shirley lagi.
1: Engga
0: jadi
1: dong.
0: Double shift kan?
1: Aku cuman pengen opening, pengen sekali-kali on air barengan sama penyiar favorit aja gitu di Pro 2 ini gitu.
0: Kebiasaan deh.
1: Pengen.
0: Tapi kita gitu. Belum pernah ya berdua.
1: Betul, makanya.
0: Berdua tok.
1: Benar, belum ya pernah. Kan? Makanya pengen ngerasain aja gitu.
0: Iya, benar. Dulu pernah sih, tapi waktu magang.
1: Oh.
0: Cuman saya kan enggak diikutin on air. Ya.
1: Emang senengane lo ngono.
0: Jadi kalau dulu kan dulu kayaknya aku enggak ikut on air sih waktu sama si Shirley. Jadi aku bikin info Pro 2 kalau dulu gitu.
1: Lagi enggak pernah masuk ke studio sih.
0: Takut.
1: Bongkar aja di sini enggak apa-apa, udah.
0: Karena dulu tuh kayak aku kan kita belum kenal sis.
1: Iya,
0: jadi kayak
1: kenal.
0: Takut deh ya sama si Shirley gitu.
1: Iya, menutup diri gitu ya orangnya ya Shirley ini ya.
0: Bukan menutup diri ya, lebih kayak mungkin tahu sih, paham banget situasi kayak gitu.
1: Oh gitu.
0: Kayak takut aja gitu loh mau basa-basi. Iya gak sih?
1: Lebih kecapek sih.
0: Bener sih kalau itu ya, kadang kalau ada orang baru tuh kayak
1: apalagi gitu. Sore ceria kan waktu
0: iya,
1: itu ya.
0: Iya.
1: Aku sore ceria terus.
0: Bis dialog. Ada dialog gak sih?
1: Iya
0: ada kan?
1: Ada.
0: Itu capek banget sih. Paham banget sih.
1: Paham banget ya. Oke. Ya udah Tika.
0: Yes.
1: Selamat menikmati santai siangnya. Aduh seneng banget. Nanti aku mau di jalan sambil dengerin Atika Raharja di santai siang.
0: Serius banget.
1: Iya dong.
0: Wow.
1: Minjem headphone
0: aku jadi,
1: boleh gak?
0: Enggak bisa boleh. Dong. Jangan dong.
1: Gak bisa ya.
0: Udah jadi agak nervous ya nih kalau on air sama senior saya ya teman Pro 2 ya.
1: Senior kita tuh Rido Wicaksono ya.
0: Senior 1 Rido Wicaksono, 2 Sel Sylvia.
1: Ya betul.
0: Sesuai umur aja sih, sesuai umur.
1: Iya.
0: 3 Shirley Anjeli.
1: Enggak dong, Jadi Majenta.
0: Oh iya,
1: iya.
0: Sesuai umur. Tapi kok kelihatannya lebih senior Shirley Anjeli ya daripada Jadi Majenta ya.
1: Enggak, emang boros wajah saya ya.
0: Enggak, emang dia aja yang kayak princess gitu loh.
1: Princess.
0: Jangan diomongin nanti muncul ya orangnya.
1: Oh iya
0: ya.
1: Biasanya dia suka muncul
0: gitu yeah. Oke deh teman Pro 2, kamu bisa request lagu di Pro 2 Hitlist. Yuhuu.
1: Yep. Sampai jam 12.
0: Bener banget.
1: Oh, silakan.
0: Oke. Okay.
1: Bakal diputerin lagu-lagunya sama yo. Atika Raharja si paling cantik jelita.
0: No.
1: Oh, aku tuh pinter banget kalau disuruh bikin kata-kata gitu.
0: Iya, yeah, jujur ya. Pinter banget kalau disuruh kayak memuji orang gitu loh.
1: Ya emang beneran cantik. Enggak. Aku mah orangnya jujur, kalau cantik-cantik kamu enggak.
0: Wow. Oh, ya serem juga loh kalau kayak gitu ya.
1: Oh gitu ya. Maksudnya tapi, konteksnya yang intinya kayak gitu lah.
0: Iya, tapi kadang orang cantik tuh emang kadang suka tidak berkaca kalau dirinya tuh cantik ya.
1: Iya sih bener.
0: Ya kan?
1: Iya lagi, kayak, relate lagi.
0: Tuh kan. Mm-mm. Padahal cantik tapi kayak enggak merasa cantik, tapi cantik gitu loh.
1: Hmm. Iya.
0: Oke. Okay. Ya udahlah teman produ. Langsung WhatsApp aja di 081-327-866-966.

0: ngapain kamu, Cit?
1: Buang sampah.
0: Citra, kok buang sampah sembarangan gitu sih?
1: Ya kan cuma sebungkus kecil doang, Sher. Nanti juga hilang sendiri.
0: Hilang sendiri. Kecil-kecil gitu plastik juga kali. Terurainya bisa lama banget, puluhan sampai ratusan tahun. Apalagi kalau sampai menyumbat saluran air, bisa banjir tempat ini.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, akibatnya sengeri itu, Citra.
2: Stop, Sher Lister!
0: Kenapa kamu, Cit? Kenapa?
1: Kita putar balik, mau nggak? Mau ambilin sampah yang tadi aku buang di jalan.
0: Daripada buang sampah sembarangan, disimpan dulu kan bisa.

Pengen denger radio tapi mau yang praktis? Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya, RRI Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

Lanjut lagi teman Pro 2, masih di Pro 2 Hitlist bareng Atika Raharja. Wow, ini sesuatu yang jarang banget terjadi di Pro 2 ya. Ya, especially di tahun ini teman Pro 2, karena biasanya kan aku tuh sama Desva ya, detik kan di zona detik sore hari. Tapi kali ini harus di siang hari dulu, gak apa-apa ya teman Pro 2 ya. Biasanya kan kamu ditemenin sama penyiar lain kayak tadi udah si Shirley ya, biasanya sama si Sisil, terus kadang sama Bray Rido, sama JJ atau sama Rama gitu kan. Tapi kali ini sama aku dulu. But anyways, di Pro 2 Hitlist ini kamu bisa request lagu, masih aku tungguin sampai nanti jam 12 siang teman Pro 2. Sambil kamu boleh kasih tahu makan siang apa hari ini yang bakal jadi teman kamu di siang hari gitu kan. Biasa kan kayak budak-budak korporat atau kayak ya trophy wife ya. Trophy wife teman Pro 2 ya, yang di rumah aja, yang mama-mama gitu biasanya masak apa sih siang-siang gini. Oke deh, mau bacain dulu requestan lagu dari kamu. Ada Theodorus Yudhistira request lagu You'll Be In My Heart dari Niki. Boleh dong, nanti aku puterin ya. Niki tuh by the way bakalan ada di Prambanan Jazz gak sih teman Pro 2? Seru. Oke, nanti aku puterin lagunya ya Kak Teo. Lanjut lagi dari ini ada siapa ya? Lara Purnamasari. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat siang, mau izin request lagu dari Tata Janeta, judulnya Korban Muka. Boleh dong, siang juga buat kamu. Have a nice day ya. Nanti lagunya diputerin juga pastinya. Thank you dari request. Lanjut lagi dari Kak April. Wow, Kak April kamu kemarin gak join detik gak sih? Katanya kok Kak Atika di siang hari? Iya nih Kak April, karena hari ini ya lagi something happen ya. Jadinya kita di split dulu, nanti ini siang sama aku, ini siang santai siang sama Atika, nanti sore cerianya sama Deswa Fitra. Mau request lagu Rollerblade dari Nona. Oke, ini lagu lagi viral banget ya, jujur. Dan dia juga ada kan versinya collab sama Jebung yang remix itu juga enak sih ya. Kadang jadi kayak malah kepikirannya yang versi sama Jebung gitu. Tapi nanti aku puterin yang versi OG-nya aja kali ya Kak April ya. Thank you juga dari request Kak April. Lanjut lagi dari Kak Ninda. Katanya, hai Tika, tumben siaran siang. Iya, siaran siang, biar kamu gak bosen. Ntar sore Deswa sendiri ya. Yow, betul banget. Terus katanya, request lagu Fajar Nur dong 8, ntar sore. Dong 8, maksudnya gimana nih? Lagunya yang mana nih Fajar Nur nih Kak Ninda? Aku bingung ya. Judulnya apa, kalau boleh tahu? Yow. Fajar Nur tuh yang apa sih emang yang baru guys? Apa ya? Wait, kita search dulu. Fajar apa yang baru? Nanti lah ya, coba aku cari dulu ya Kak Ninda. Lanjut lagi deh, satu lagi ya dari Kak Julius. Selamat pagi menjelang siang Kak Atika. Pagi, siang juga, pagi siang juga. Salam sehat selalu. Kamu juga ya. Request lagu dong dari Hindia, judulnya Everything You Are. Terima kasih, salam Julius. Thank you juga. Oke, nanti lagunya diputerin pastinya ya. Tungguin aja. Pokoknya tungguin terus teman Pro 2 buat kamu yang request lagu, masih aku tungguin juga. Yang belum aku bacain, tenang aja ya, karena kita masih sampai jam 12 teman Pro 2. Nanti lagunya aku puterin satu persatu sesuai sama urutan yang udah kamu WhatsApp aku. Gimana sih ini penataan katanya? Maksudnya aku bakal puterin lagu sesuai sama urutan yang udah ada di WhatsApp Pro 2 gitu loh ya. Jadi jangan kemana-mana deh teman Pro 2 ya. Tenang aja, gak usah khawatir kalau lagunya gak diputer, karena selagi ada lagunya bakal aku puterin.

0: Don.
1: Hah?
0: Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih, Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya, Rin ya. Acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukiman, Ketua Pertuni Surakarta, menyampaikan apresiasi dan selamat kepada Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surakarta, yang kembali menghadirkan siaran berkualitas termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Ini menjadi bukti komitmen RRI dalam memberikan informasi dan hiburan terbaik bagi masyarakat. Sekali lagi selamat untuk RRI sebagai radio Piala Dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Lanjut lagi teman Pro 2, masih di Pro 2 Hitlist bareng Atika Raharja. Dan ternyata banyak ya yang request lagu teman Pro 2. Karena biasa tuh kalau sore kan yang masuk gak sebanyak ini ya teman Pro 2. Iya, tapi sekarang banyak yang join jadi kaget gitu loh. Tapi makasih loh teman Pro 2. Lanjut lagi dari katanya gini. Halo, saya Hendra. Hai Kak Hendra di Gajahan. Request lagu Dikta, tapi tahukah kamu spesial buat Mas Adi yang pengen diputar lagunya. Buat rekan-rekan di seluruh dunia, apa kabar dunia dan salam hangat aja. Buat penyiarnya salam kenal. Hai, salam kenal juga. Kok Michelle To Learn To Rock-nya enggak diputar? Hihi. Waduh, yang mana tuh ya kayak tadi request di jam berapa? Atau mungkin lagunya antara belum ada atau tidak bisa diputar di Pro 2 gitu ya. Tapi untuk Dikta nanti aku puterin. Thank you dari request lagu. Lanjut lagi teman Pro 2 dari Kak Lydia. Katanya, izin saya request lagu Waltz Akhir Zaman Roni Parulian. Okay, semoga sehat-sehat dan bahagia selalu Kakak Tika. Thank you Kak Lydia, kamu juga ya. Agak sakit tenggorokan nih teman Pro 2. Tapi semoga aman lah ya, karena cuacanya lagi agak kurang bersahabat gitu ya. Tapi semoga kamu juga sehat-sehat ya kali dia ya. Nanti lagunya diputerin. Dari Kak Amar request lagu Jatuh Suka Bayi Tulus, Kak, boleh. Lanjut lagi dari Kak Ninda. Lagu Fajar Nur yang 8. Oh, 8. Iya. Nanti coba aku cari dulu ya Kak Ninda ya. Nanti kalau belum ada aku siapin deh kalau gitu. Thank you. Lanjut lagi dari Kak Umi. Siang Kak, siang juga. Request Better Man dari Westlife ya Kak. Buat Kakak Tika, makasih, sehat selalu, tetap semangat. Thank you juga. Nanti lagunya aku cari dulu ya. Kalau gitu. Baru mau bacain Finbub tapi gak penting untuk dibaca ya si Finbub ini ya. Ternyata Finbub itu JJ ya teman Pro 2, itu bukan teman Pro 2 ya. Ini penyiar sini ya, ini bestie saya. Jadi maklum aja kalau kita suka bercandaan gitu teman Pro 2. Aduh, oke, segitu dulu atau lanjut ya? Apa sih ini, amatir amat siaran siang gimana dah. Oke deh teman Pro 2, lagunya nanti aku siapin dulu seperti biasa, ditunggu yang belum apa namanya, belum diputerin lagunya, tenang aja bakal aku puterin habis ini. Tapi kali ini aku mau puter lagu dulu dari Dikta featuring sama Kamasean, Tapi Tahukah Kamu, yang belum dibacain, belum diputerin ataupun belum request, tungguin ya teman Pro 2, only on Pro 2 FM. Hello teman terbaik kamu.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ning saya ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: Waktunya makan. Kalian lauknya apaan? Lihat dong.
1: Aku lauknya cuma ini sih.
0: Yah, lauknya cuma begituan.
1: Kok kamu gitu sih? Biar cuma begini, tapi aku udah seneng kok dibawain bekal kayak gini.
0: Lihat nih, bekalku dong. Nasi, ada sayurnya, pakai daging pula. Terus dibawain buah kualitas super. Nggak lupa dibawain susu juga. Lengkap banget kan? 4 sehat 5 sempurna ini.
2: Hey Andre, kamu jangan gitu dong. Bella, kamu sabar ya sama tingkahnya Andre. Tenang aja, kan ada program makan bergizi gratis di sekolah kita. Jadi Andre gak bisa tuh pamer lauk makan siangnya dia. Karena lauknya kita nanti bakalan sama.
1: Oh ya? Yang benar.
2: Iya, jadi jangan sedih lagi ya.
1: Makasih ya Cindy.
2: Sama-sama. Hey Andre, kan makananmu enak nih. Sini, bagi-bagilah.
0: Iya deh, aku bagi nih.

Udah aku puterin beberapa lagu ya teman Pro 2. Lanjut lagi deh, masih belum jam 12 nih yang berarti. Yang artinya kamu bisa request lagu di Pro 2 Hitlist ini bareng aku sampai jam 12 siang nanti. Lanjut dari Kak Zulia. Selamat pagi Pro 2 Hitlist, hai pagi, pagi menjelang siang ya. Izin request lagu Remuk Angie Carvalho dari Zulia di Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya dan The NG seluruh Indonesia. Selalu bahagia dan tetap tersenyum. Thank you Kak Zulia, bahagia juga buat kamu dan sehat ya. NG Carvalho, oke, nanti lagunya aku puter ya. Ini juga sering muncul nongol di Sore Ceria juga nih. Thank you. Lanjut lagi teman Pro 2 dari Kak Erni. Waduh, kata Kak Erni, selamat siang Kak Tika, siaran sendiri ya. Iya nih, hari ini sendiri dulu, nanti sore Deswa juga sendiri sih ya. Terus katanya semoga lancar, amin, makasih. Lancar juga buat kamu Kak Erni, apapun yang sedang dijalani ya. Request lagu Jatuh Hati dari Raisa, makasih, sama-sama. Nanti lagunya diputerin buat kamu. Thank you juga dari request lagu. Lanjut dari Kak Lika, hai Kak Lika. Katanya request lagu Hachu by Salma Salsabil. Boleh. Ini lagu seru banget sih teman Pro 2. Dan kayak relate gitu loh buat para pekerja. Buat sandwich generation gitu ya. Terus buat Genzi-Genzi yang harus bekerja seumur hidup mungkin. We never know teman Pro 2. Jadi lagunya cocok sih menurut aku. Tapi semoga ya dengan apapun yang sedang kamu usahakan teman Pro 2 dan sedang kamu perjuangkan ya, semoga nanti ada hikmahnya, ada jawabannya, ada sesuatu yang indah di balik itu. Amin ya teman Pro 2. Aduh, jadi kenapa nih? Jadi ngapain sih ngasih wejangan gitu? Ya gak apa-apa ya teman Pro 2 ya. Lagunya tadi Betterman juga udah aku puter ya Kak ya. Terus lanjut lagi deh teman Pro 2 dari Kak Catur. Hai Kak Catur, gak salah denger ini kan aku. Gak salah denger ini kan aku katanya. Enggak, emang agak ini ya. Apa namanya? Langka ya, ini momen langka yang aku bilang tadi kan. Gak salah dengar ya Kak Catur, kali ini aku di santai siang lagi-lagi. Kak Tika happy always ya, semangat. Thank you, makasih Kak Catur udah join aku di siang hari ini ya. Mau diputerin lagu apa nih, nanti boleh request lagu dan aku puterin pastinya. Happy juga buat kamu. Dari Kalbar Scorpio katanya request lagu Viva La Vitamin. Boleh, nanti lagunya diputerin ya. Masih ada setengah jaman lagi teman Pro 2 ya. Kamu boleh request lagu, masih aku tungguin juga request. Selagi ada lagunya pasti aku puterin ya. Kalian tenang aja, pokoknya di Pro 2 ini semua ada gitu kan. Oke deh, mau puter lagu juga. Kamu juga boleh sambil cerita ya teman Pro 2, biar aku gak sepi-sepi amat nih di studio. Karena sepi ya jujur. Sambil diputerin lagu, sambil kamu kasih tahu juga makan siang apa hari ini teman Pro 2. Nanti juga jam 12 kita bakal bahas kuliner ya. Enaknya makan siang apa sih teman Pro 2 kalau jam segini?

0: Wah, ada cewek cakep upload fotonya nih.
1: Boleh juga.
0: AI, buat perempuan yang ada di foto ini pakai baju yang seksi.
2: Loh, ini kan aku. Kok vulgar banget sih? Aku gak pernah loh foto kayak gini. Kolom komennya pun jahat-jahat banget sih.
3: Era media sosial yang makin modern saat ini bisa melakukan apa aja, termasuk melepas pakaian seseorang hanya dari foto. Terlebih yang sering menjadi target adalah wanita dan juga anak-anak. Dampaknya juga gak main-main loh, privasi dirampas, traumanya pun gak bisa lepas. Untuk itu, penting untuk menjaga privasi dan batasi fotomu di media sosial. Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081 327 866 966.
1: RRI Pro 2 FM Solo.

0: macet sore-sore?
1: Gak usah khawatir, sore ceria solusinya.
2: Deswatika, temenin kamu di Zona Detik dan Batik.
1: Bahas, tingkah, dan karya anak muda.
2: Only on Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
1: Awas,

Oke, itu ya teman Pro 2, lanjut-lanjut lagi kali ya teman Pro 2. Di menit-menit terakhir Pro 2 Hitlist, masih ada request lagu. Oke, aku puterin ya. Dari Kak Catur katanya sebenarnya mau lagu ya Tulus, tapi tadi udah ya. Tulus tadi, iya lagi. Tadi udah Kak Catur, nanti request lagi boleh kok. Nanti ya, jam... Ya habis ini gak apa-apa sih, gak masalah. Tenang aja, mau request lagu apa. Lagu terbarunya kah yang green tea? Teh hijau atau yang apa boleh banget. Nanti langsung drop aja di WhatsApp ya, Kak Catur Yao. Oke, lanjut lagi dari Wawan Putra di Kadipiro. Selamat siang Kak, siang juga. Request lagu Armada, judulnya Asal Kau Bahagia buat... Oke, nanti diputerin ya lagunya ya. Buat kakaknya Matt bertugas, semangat pokok iwe. Makasih lo masih. Makasih ya, asal kau bahagia. Oke deh. Aduh, bunyi lagi kan teman Pro 2. Salah-salah, sorry. Kenapa kamu request lagu ini? Apakah kamu menginginkan dia untuk bahagia? Weh, cuilah, ngapain gitu kan? Nih siang-siang fried chicken di Kadipiro, aku sendiri yang jual kak. Waduh, enak banget. Aku tuh by the way suka tahu fried chicken yang kayak gini, yang ini tuh otentik banget gitu loh, Kentucky gitu kan. Ini enak banget, terus dikasih saus. Aku suka banget. Kadipiro tuh di mana ya by the way? Waduh, orang mana sih Atika ya? Ini di mananya nih Kak? Deket apa? Kapan-kapan aku mampir deh cobain ya fried chicken-nya. Mantul kan? Dijamin mantul kan? Karena enak banget nih kayak gini. Kalau enggak digeprek, aduh, ada enggak gepreknya, sambal gepreknya? Malah menuntut geprek lagi kan? Enak banget, laris manis ya. Semoga hari ini jualannya habis. Pokoknya sampai antri-antri deh. Amin. Sukses juga buat kamu. Nanti lagunya aku puterin pastinya. Lanjut lagi dari Kak Hendra lagi, request Michael Learn to Rock yang judulnya Someday. Buat Krumi, Gajahan, and teman-teman KPSI, Komunitas Peduli Skizofrenia Seluruh Indonesia. Ranting Solo, buat Bu Ketua KPSI, mantap and keren. Buat rekan-rekan yang kerja, semangat. Dan buat penyiar, salam kenal dan salam kenal and hangat. Terima kasih, makasih juga. Salam kenal juga ya Kak Hendra ya. Aku Atika Raharja, biasanya tuh siaran di sore hari. Jadi siapa tau belum pernah berjumpa sama aku, tapi kali ini kita berjumpa ya. Lagunya nanti diputerin deh, Michael Learns to Rock ya, yang Someday. Thank you. Tadi kali dia juga bertanya lagu Roni yang Waltz Akhir Zaman udah diputar belum? Udah ya. Nanti boleh request lagu lagi Roni Parolian, boleh banget teman Pro 2. Tapi kita seling dulu sama lagu-lagu lainnya ya teman Pro 2 ya. Oke, habis ini bakal lanjut teman Pro 2 di Santai Siang, tetap di Santai Siang. Tapi abis ini kita bakal info kuliner kan ya teman Pro 2 ya. Waduh, kok malah bertanya sama teman Pro 2. Iya ya, info kuliner pokoknya teman Pro 2 nanti. Bahas apa ya enaknya yang lagi hype, yang lagi viral, atau yang lagi enak dimakan siang-siang gini teman Pro 2. Spill tuh makan siang apa kamu hari ini?

0: RRE, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Teman Pro 2, untuk pertama kalinya, Piala Dunia 2026 akan diikuti 48 tim. Negara-negara seperti Uzbekistan dan Yordania sudah memastikan tiket, sementara tim debutan lain berpeluang menyusul. Format ini menjanjikan cerita baru dan kejutan, meski di sisi lain memunculkan kekhawatiran soal kualitas pertandingan dan potensi skor besar di fase grup. Kita tunggu aja, kejutan apa yang akan terjadi pada Piala Dunia 2026.

Lanjut di santai siang ini teman Pro 2. Kali ini kita ke info kuliner kali ya. Ngomongin kuliner siang-siang sih enaknya emang makan kenyang ya teman Pro 2 ya. Tapi jangan lupa gak sih dessertnya. Karena jujur ya, jujur yang gal. Jujur aku tuh tipe orang yang sweet tooth parah banget sih. Sampai kayak kalau makan itu kadang aku nasinya gak habis, tapi abis itu aku bisa nyemilnya kencang banget teman Pro 2. Kayak makan coklat misalnya nih, makan apa ya, nasi ayam gitu kan, terus ada dessertnya misalnya cookies gitu, cookies coklat gitu ya. Nah nanti nasinya ini gak aku habisin teman Pro 2, gak habis. Tapi abis itu aku langsung move on, aku langsung move ke si cookies coklat ini dan habis banyak. Jadi kayak hey please ya, jangan sugar rush gitu loh. Aduh, emang ya dessert tuh enak banget sih kalau menurut aku teman Pro 2. Apalagi yang rasa-rasa coklat, terus kayak melted, terus legit gitu. Aduh, suka banget. But anyways, akhir-akhir ini lagi viral banget sama salah satu dessert. Ini bisa dibilang dessert juga sih, karena ini salah satu makanan manis yang rasanya tuh gimana ya, percampuran antara dark coklat, terus ada pistachio, ada kunafa juga. Apalagi kalau bukan Dubai Chewy Cookie teman Pro 2. Siapa nih teman Pro 2 yang udah cobain DCC ini, Dubai Chewy Cookie ini teman Pro 2? Boleh kasih tahu Atika Raharja di siang hari ini ya teman Pro 2 ya. Karena kalau buat aku udah pernah cobain dan aku suka banget. Tapi yang enggak aku suka apa teman Pro 2? Harganya. Ya, mohon maaf nih ya, Dubai Chewy Cookie kenapa dijualnya mahal-mahal banget loh. Waktu itu aku tuh beli harganya Rp39.000 untuk satu bulet itu. Sedih banget in this economy. Agak sedih ya kalau beli dessert ini, tapi gimana dong, enak banget. Bahkan sekarang tuh ada yang ukurannya tuh jumbo teman Pro 2. Ukuran namanya tuh Dubai Chewy Cookie Megalodon. Itu ukurannya gede banget dan harganya tuh 100-an lebih ya. Wow, luar biasa, fantastis teman Pro 2. Nah kita kenali dulu nih teman Pro 2, Dubai Chewy Cookie tuh ternyata jajanan viral asal Korea Selatan loh teman Pro 2. Buat kamu yang baru tahu gitu ya, oh ternyata Dubai Chewy Cookie itu dari Korea Selatan ya. Yes gitu. Jadi teman Pro 2, Dubai Chewy Cookie itu sekarang jadi salah satu jajanan yang viral banget ya di Korea Selatan. Apalagi ya terutama di Korea Selatan dan di Indonesia juga pastinya teman Pro 2. Dan ini juga menarik perhatian para pecinta kuliner, especially pecinta dessert sama kayak aku. Nah, Dubai Chewy Cookie ini teman Pro 2 dikenal karena teksturnya yang renyah di bagian luar, renyah di bagian dalam kali ya maksudnya ya. Renyahnya bagian dalam teman Pro 2, tapi chewy di bagian luar karena dia kan luarannya tuh pakai marshmallow gitu. Dan isiannya tuh melimpah teman Pro 2. Jadi isian dari Dubai Chewy Cookie ini sendiri adalah kunafa yang dilapisin sama pistachio sauce gitu. Pistachio pasta deng kalau enggak pasta. Iya ya, paste gitu kan teman Pro 2 ya. Nah, Dubai Chewy Cookie ini terinspirasi dari tren cemilan manis yang menggabungkan cita rasa premium dengan tampilan yang menarik. Dari namanya aja Dubai teman Pro 2 yang disematkan karena kue ini identik dengan penggunaan bahan-bahan yang dianggap mewah kayak coklat yang berkualitas tinggi, terus ada pistachio yang menjadi salah satu ciri khasnya itu sendiri gitu. Namanya juga Dubai Chewy Cookie ya, pasti ada Dubai-Dubainya gitu, ada rasa-rasa mahal. Tapi sih emang mahal ya kalau kata aku ya. Dan salah satu daya tarik utama Dubai Chewy Cookie ini adalah isiannya teman Pro 2. Isiannya tuh lumer gitu. Terus rasanya tuh cenderung ke gurih ya karena dari pistachionya tuh tadi. Habis itu luarannya itu biasanya dia tuh dilapisin lagi sama coklat. Entah itu dark coklat, milk coklat, anything about coklat pokoknya ya. Dan ada kunafanya juga. Yaitu kalau teman Pro 2 belum tahu, jadi kunafa, tapi aku yakin dia pada tahu lah ya. Kunafa itu nih just for information aja, kunafa itu pastry khas Timur Tengah teman Pro 2 yang belakangan ini juga populer banget di ranah dessert viral gitu ya. Dia kombinasi ini menghasilkan rasa yang manis, gurih dan tekstur yang unik dalam satu gigitan. Jadi luarnya tuh moist gitu, kenyal-kenyal, nyoy-nyoy gitu. Dalamnya tuh crispy gitu, aduh enak banget, mau. Dan teman Pro 2 nih ya,
Popularitas dari DCC ini, Dubai Chewy Cookie, itu sekarang makin viral, makin meningkat juga, apalagi setelah banyak dibagikan di sosial media, apalagi di review sama food influencer gitu ya. Jadi makin viral lagi gitu loh teman Pro 2, iya gak sih? Dan dia tuh eye catching gitu loh, karena kan dia dilapisin sama kayak coklat powder gitu kan, dark choco yang powder gitu luarannya, jadi kayak enak banget gitu loh kelihatannya gitu ya gak sih? Nah meski tergolong sebagai cemilan kekinian, Dubai Chewy Cookie ini sebaiknya tetap dikonsumsi dalam jumlah yang wajar ya teman Pro 2 ya. Jangan terlalu banyak-banyak karena juga dia kadar gulanya tinggi banget, terus lemaknya juga tinggi ya, jadi harus dalam batas wajar aja. Kandungan gula dan kalorinya nih tinggi teman Pro 2, jadi bikin cemilan ini sebenarnya lebih cocok dinikmati sesekali sebagai teman santai aja, misalnya lagi nyorek sambil minum kopi hitam americano gitu kan, kalau ala-ala Gen Z sekarang gitu ya, didampingin sama Dubai Chewy Cookie ini teman Pro 2. Tapi bagi pecinta dessert manis, Dubai Chewy Cookie dapat menjadi salah satu kuliner viral yang menarik untuk dicoba. Setuju gak sih kalau Dubai Chewy Cookie ini menarik banget untuk dicoba, dan ya dengan rasa yang complicated itu, jadi rasanya tuh mahal gitu loh, emang sedep banget sih teman Pro 2. Terus sekarang juga banyak ya varian dari kunafa itu yang dibikin kayak brownies kunafa atau croissant isinya kunafa coklat, itu kan juga mirip-mirip sama Dubai Chewy Cookie gitu ya. Gimana, kamu udah pernah cobain belum teman Pro 2 Dubai Chewy Cookie yang lagi viral ini? Kalau udah boleh langsung drop aja di WhatsApp Pro 2, di mana di 081 327 866 966.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipakai lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

Makanan yang kedua nih teman Pro 2 di info kuliner siang ini. Lagi-lagi aku bahas cemilan lagi. Padahal ya Tika ya, kalau siang-siang tuh enaknya bahas yang berat-berat, makan berat gitu loh. Makan nasi padang, ayam geprek, itu kan sedep ya teman Pro 2 ya. Tapi buat menemani kamu makan yang berat-berat, aku punya rekomendasi cemilan. Rekomendasi, padahal aku belum pernah cobain, gimana dong. Tapi ngerekomendasiin ke teman Pro 2 gitu kan. Tapi aku tuh sering banget teman Pro 2 nonton food vlogger gitu makan makanan ini. Jadi aku kayak penasaran gitu loh. Kayaknya sih di Solo tuh belum ada ya teman Pro 2. Namanya adalah pentol gepek. Bukan pentol gopek, bukan pentol kriwil, bukan pentol goreng, bukan pentol kukus ya. Tapi pentol gepek teman Pro 2. Ini jajanan khas yang bikin ketagihan buat pecinta pedas katanya. Spicy lover gitu ya. Jadi teman Pro 2 nih ya, wisata kuliner tuh gak selalu soal makanan berat di restoran mewah aja kan. Gak melulu soal nasi gitu ya teman Pro 2 ya. Belakangan ini juga lagi viral teman Pro 2, ada namanya pentol gepek yang tengah menjadi primadona baru di masyarakat teman Pro 2, khususnya para remaja dan pecinta kuliner pedas. Beda dengan pentol bakso biasanya teman Pro 2 yang bentuknya tuh bulat utuh, pentol ini disajikan dengan cara yang unik, yaitu dijepit atau digepengkan. Jadi kayak aku tahu waffle kan teman Pro 2, nih dia tuh kayak gitu. Jadi kayak awalnya tuh bentuknya kayak pentol, tapi digepek gitu loh, digeprek gitu loh. Jadi kayak waffle gitu, kayak croffle gitu teman Pro 2 bentuknya. Nah, tapi teksturnya kayak kenyal-kenyal gitu ya kalau aku lihat ya teman Pro 2 ya. Dan dia tuh dijepit menggunakan alat khusus hingga pipih dan matang, lalu disiram sambal khas yang melimpah teman Pro 2. Aroma gurih dan paduan bumbu rahasia itu langsung bikin pentol ini lebih sedap lagi ya, karena tadi ada sambal sausnya itu loh yang bikin enak. Terus teksturnya tuh yang menjadi agak garing di luar tapi tetap kenyal di dalam, ini bikin tekstur pentol ini beda dari pentol-pentol yang lainnya gitu teman Pro 2. Nah nih ya, kepopuleran pentol gepek ini diakui oleh salah satu penikmat setianya. Sensasi pedas dan tekstur uniknya dinilai sangat cocok untuk menemani waktu santai di sore hari kamu teman Pro 2. Ini tuh coba ya, aku cari tahu dulu pentol gepek tuh asalnya dari mana, karena yang aku lihat tuh food vlogernya tuh dia dari Madura teman Pro 2. Apakah dari Madura ya asalnya ya? Kita cari tahu. Benar kan? Dari Madura ternyata teman Pro 2. Sedih banget ya kalau ngomongin cemil-cemilan kayak gini tuh buat nyantai-nyantai gitu enak gitu loh. Ternyata pentol gepek ini asalnya dari Madura teman Pro 2. Selain rasanya menggugah selera, harganya pun terjangkau banget, ramah banget deh buat kita jajan lovers teman Pro 2. Karena dia tuh dijualnya 1000 per biji gitu, dan satu aja tuh kayaknya kan udah ya gak dikit-dikit banget lah teman Pro 2. Kan aci ya, jadi lumayan mengenyangkan gitu loh. Mulai dari 1000 rupiah per biji dan membuat pentol gepek ini menjadi opsi cemilan yang gak pernah salah. Udah harganya murah, rasanya enak, pedesnya sedep. Aduh enak banget teman Pro 2. Bahkan fenomena ini teman Pro 2 membuktikan bahwa inovasi ini dalam dunia kuliner jalanan tuh selalu berhasil mencuri perhatian dan lidah para penikmatnya. Namanya pentol gepek teman Pro 2. Coba buat teman Pro 2 ada yang udah pernah coba belum nih pentol gepek asal Madura ini? Kalau di Solo tuh ada gak sih? Aku tuh belum pernah coba, tapi aku kepo karena dia setahu aku ya sausnya tuh kayak saus sambel gitu, sambel tapi kental kayak saus Bangkok, tau gak sih? Ini kayak gitu, tapi agak-agak kental gitu loh teman Pro 2. Sedep deh kayaknya gitu kan. Nah kita moving ke WhatsApp nih, ternyata ada yang kasih feedback ke aku teman Pro 2 dari Duta. Hahaha Duta, siapa yang tidak kenal Duta? Duta aka Desva Fitranda Majid ini teman Pro 2, katanya pentol kriwil. Aduh, pentol kriwil itu mah favorit kamu ya Des ya. Itu dulu, jadi aku tuh kalau abis ke Jogja balik sini tuh aku selalu bawa pentol kriwil teman Pro 2 buatan mamaku ya. Kebetulan mamaku jual, jadi boleh teman Pro 2 yang mau boleh pesan di aku, nanti aku bawain kalau aku pulang Jogja. Promosi ya say. Jadi Deswani suka banget pentol kriwil.
Dan biasanya tuh aku kayak bawa satu tin wall gitu loh. Agak lumayan banyak sih menurut aku tuh. Menurut aku satu gitu aja tuh gak habis sih buat aku teman pro 2. Kayak harus makan barengan gitu. Tapi buat Deswa, no no no. Dia bisa habis banyak banget, bayangin ya. Dan Deswa ini termasuk cowok yang suka jajan. Yang suka jajan-jajan gitu loh teman pro 2. Kayak suka beli kentang, beli tahu bulat, dia suka banget gitu. Dan pentol kriwil ini salah satu jajanan favorit dia. By the way Des, kamu udah pernah cobain belum sih tadi pentol gepek itu Des? Atau apa kira-kira jajanan favorit kamu Des, Pak? Karena kemarin ini ya, kemarin ini aku sama Desva tuh di sore ceria bahas apa namanya, yang ada kubisnya apa sih namanya? Ih lupa kan? Pentol, tahu, tahu, tahu apa ya? Bentar, namanya apa sih? Tahu, tahu, kubis, tahu kubis tuh apa namanya teman berdua? Tahu kubis, hah? Des, namanya apa sih Des? Kemarin yang aku bilang, jadi ya tuh tahu, tahu kocek nggak sih? Tahu kocek bro. Nah tahu kocek tuh juga salah satu jajanan yang lagi viral nih teman pro 2. Itu juga kayaknya enak ya. Aku belum pernah coba juga sih. Di mana sih yang jual? Mau deh. Kalau kata, oh iya kalau Deswa tuh suka pertahu-tahuan nih teman pro 2. Tahu walik, tahu gejrot, tahu Bandung. Iya, dia semua tahu suka. Tahu kocak, tahu kok itu mah ayam kocak. Kalau tahu tuh tahu kocek deh kalau nggak salah. Iya, kalau itu ayam kocak ya Desya, itu yang lagi viral di Jakarta kan. Itu tadi jajanan favorit Deswa teman pro 2, pertahu-tahuan ya. Kalau kamu jajanan favoritnya apa nih teman pro 2? Spill juga dong bareng Atika di Pro 2 FM, solo teman terbaik kamu. Puterin lagu yang bikin kamu membara di siang-siang panas yang membara ini teman pro 2. Dai Dai from Shakira and Burna Boy.

0: Mbak.
1: Iya, Mas.
0: Pesen kopi 2, roti bakar 2 ya. Hmm. Yang satu keju, yang satu coklat.
1: Nggih, Mas. Ditunggu ya.
2: Piala Dunia sesok ki mesti jagoanku sing menang. Portugal lah.
0: Lah apaan? Yo Meksiko lah. Udah jelas punya privilege jadi tuan rumah juga.
2: Yo ora, tetep bakal kalah kuwi. Portugal lo. Duwe Bang Dodo.
0: Alah, belum tentu timku nanti yang menang.
2: Alah, ya ora lah. Tetep timku sih menang. Pilihanku gue.
1: Eh, alah mas. Tak simak dari tadi kok utur-uturan, berantem. Suka bola tuh wajar, tapi fanatik jangan. Yang penting semuanya seneng toh. Apalagi nontonnya di TVRI, dengerinnya di RRI.
0: Iya mbak. Tapi...
1: Tapi apa?
2: Anu mbak, tapi...
1: Tapi apa? Kok sukanya ngeyel lo dibilangin?
2: Iku roti bakarnya gosong mbak.
1: Iya, maaf mas.
3: Jangan biarkan fanatisme sepak bola merusak persaudaraan kita.

0: Halo Bude.
1: Halo Sherly, baik-baik kah?
0: Baik Bude.
1: Sher, Bude ini dari Papua, ini rencana mau pergi jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani kah?
0: Bisa dong, siap Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh iyo kah?
2: Iyo bener, gak ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya ada perbedaan. Kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administrasi. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah Kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Jadi teman Pro 2, sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan kata

Teman Pro 2, udah makan siang belum teman Pro 2? Udah jam 2, jam 12. Udah jam 1 nih teman Pro 2, jangan lupa makan siang ya. Makan siang pakai apa kamu hari ini? Sambil nemenin kamu makan siang, mau kasih info seputar info olahraga. Jadi makan siang, makan kenyang, jangan lupa olahraga juga teman Pro 2. Nah, lagi viral banget nih teman Pro 2, seliweran juga di Instagram story para selebgram, influencer, artis papan atas juga teman Pro 2, yaitu adalah Hyrox ya. Udah pada tahu belum sih teman Pro 2 kalau kemarin tuh baru aja sih ya di Jakarta tuh habis debut perdana Hyrox di Indonesia pada Juni ini teman Pro 2. Tanggal 29 kalau gak salah, kita baca dulu ya. Dan pastinya teman Pro 2 informasi ini dapat diakses juga di rri.co.id. Nah nih teman Pro 2, sebenarnya banyak kegiatan dalam dunia olahraga yang viral akhir-akhir ini teman Pro 2. Kayak pedal gitu, terus tenis, pilates, golf. Apalagi teman Pro 2, banyak lah ya olahraga yang lagi viral gitu kan, jogging, fun run gitu-gitu. Nah sekarang hadir nih teman Pro 2, namanya adalah Hyrox teman Pro 2. Hyrox ini bukan sekedar olahraga biasa aja loh teman Pro 2, tapi Hyrox merupakan kompetisi olahraga yang unik karena memadukan lari dan latihan kekuatan dalam satu ajang. Bayangin kamu lari tapi dia tuh indoor gitu loh, jadi kayak apa sih kalau dulu tuh ada acara TV yang kayak tantangannya banyak gitu, namanya apa sih aku lupa ya. Dia tuh mirip-mirip nih, menurut aku mirip-mirip sama Hyrox ini teman Pro 2. Nah Hyrox ini pertama kali hadir pada tahun 2017, tepatnya di Jerman teman Pro 2. Kompetisi ini pertama kali diciptakan oleh Moritz Fürste dan Christian Totzke. Wow, susah ya namanya ya teman Pro 2. Hyrox ini teman Pro 2 menggabungkan dan berfokus pada gerakan-gerakan fungsional pada manusia. Nah, ini ya. Gerakan-gerakan tersebut seperti lari, lompat, dorong, menarik, bawa beban itu di termasuk juga bisa dalam ajang apa ya maksudnya? Ini tuh bisa masuk dalam ajang Hyrox ini teman Pro 2. Tadi ya ada lari, ada melompat, ada mendorong, ada menarik juga gitu kan. Nah di Indonesia nih ya, finally Hyrox baru aja debut sebagai indoor fitness yang menggabungkan latihan fungsional dan lari teman Pro 2. Kalau di Indo sih indoor ya, kalau di luar negeri indoor atau outdoor teman Pro 2. Nah acara perdana dari Hyrox ini digelar di Nusantara International Convention Exhibition atau NICE pada 27 sampai 28 Juni 2026. Baru aja nih, fresh banget teman Pro 2. Di acara itu ya teman Pro 2 ya, NICE ini peserta yang ikut tidak hanya berasal dari Indonesia aja, tapi juga ada yang dari Korea, pokoknya dari luar negeri juga ada teman Pro 2. Karena emang udah mendunia, beberapa peserta Hyrox di Jakarta kemarin juga berasal dari luar negeri. Itulah teman Pro 2 gitu kan. Dan akhirnya ada di Indonesia juga gitu. Berarti kan banyak yang menunggu ya berarti ya. Kayak yang suka nge-gym edik gitu sih kayaknya pada ikutan Hyrox sih menurut aku ya. Terus yang demen olahraga sih, wah pasti ikutan sih sama Hyrox ini. Nah nih ya teman Pro 2 ya, Hyrox ini format kompetisinya selalu sama di seluruh dunia. Hal inilah yang menjadi daya tarik sendiri bagi Hyrox untuk para pecinta olahraga teman Pro 2. Aku mau search dulu deh Hyrox. Kemarin sih aku cuma lihat by Insta story-nya influencer gitu ya teman Pro 2 ya. Hyrox. Terus dia tuh kayak ada kegiatan kayak bawa beban gitu loh. Terus ada lari sambil jongkok gitu juga ada. Lari jongkok gitu loh. Terus kayak apalagi narik, bener sih. Terus kayak bawa beban juga ada teman Pro 2. Tapi nih ya teman Pro 2 ya, basically Hyrox ini adalah kompetisi kebugaran teman Pro 2 atau fitness racing global yang menggabungkan lari berjarak total 8 km dengan 8 latihan fungsional yang berbeda dan dilakukan bergantian secara berselang-seling teman Pro 2.
Wow, ajang ini juga terbuka untuk semua tingkat kebugaran dan menjadi tren populer juga sebagai metode latihan hybrid. Oh gitu ya, ini juga termasuk baru nih teman Pro 2 di Indonesia ya. Meski di luar negeri udah viral, tapi di Indonesia karena baru debut, bisa aja nih teman Pro 2 mengalahkan pedal gitu ya. Karena gimana ya, sekarang pedal tuh masih hype gak sih teman Pro 2? Tapi beberapa tempat pedal, lapangan pedal gitu ya, itu harganya tuh sekarang udah lumayan apa namanya affordable gitu loh. Karena waktu awal-awal debutnya pedal ini kan agak mahal gitu ya, per jamnya bisa 300-an, 400 gitu kan. Sekarang tuh udah agak diobral gitu loh teman Pro 2, udah kayak 100-200 per jam itu juga dapat teman Pro 2. Itu tadi ya Hyrox teman Pro 2. Mungkin kamu yang tertarik juga bisa kali ikutan juga gitu ya.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan. Teman Pro 2, musim kemarau panjang sering membawa ancaman kekeringan dan kebakaran hutan. Tapi, kita semua bisa ikut mencegahnya. Pastikan penggunaan air di rumah lebih bijak. Tutup kran saat tidak dipakai. Manfaatkan air hujan saat musim penghujan. Dan kurangi penyiraman yang tidak perlu. Langkah kecil ini bisa menjaga cadangan air untuk banyak orang. Untuk mencegah kebakaran hutan, hindari membakar sampah di area terbuka. Jangan buang puntung rokok sembarangan. Dan segera laporkan titik api ke petugas jika melihat asap mencurigakan. Ingat, hutan yang kita jaga hari ini adalah kehidupan yang kita wariskan esok hari. Mari bersama cegah kekeringan dan kebakaran hutan. Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

Tulus Teh Hijau Teman Pro 2 akhirnya keluar juga di playlist kita ya. Ini lagu juga lagi rame juga nih ya, Teh Hijau Teman Pro 2, karena Tulus barusan rilis album gitu. Tapi kita belum ngomongin Tulus Teman Pro 2, masih seputar olahraga. Wait. Oke, udah. Masih seputar olahraga Teman Pro 2, kan bentar lagi. Sekarang kan lagi musimnya Pildun ya, Teman Pro 2 ya, Piala Dunia ya, sepak bola gitu. Jadi kita ngomongin sepak bola kali ya, Teman Pro 2. Jadi sepak bola tuh gak sekedar cuman nendang bola aja, cuman penalti aja, apalagi ya. Gak cuman cetak skor aja gitu loh, Teman Pro 2. Tapi ternyata ada 3 komponen penting dari sepak bola itu sendiri, Teman Pro 2. Sepak bola ini salah satu olahraga yang paling rumit di dunia, namun sepak bola juga memiliki peraturan yang sangat gampang. Dan juga nih ya, Teman Pro 2, sepak bola tuh juga termasuk olahraga yang paling banyak ditonton loh, Teman Pro 2. Emang iya sih, setuju banget. Nah, sepak bola karena kesederhanaan aturan permainan dan rumitnya komponen di dalamnya bikin olahraga ini paling banyak ditonton dan diperbincangkan juga. Setuju gak sih, Teman Pro 2? Terus nih ya, Teman Pro 2 ya, kalau pada umumnya pasti orang-orang kan akan suka dengan sepak bola karena klub kebanggaannya. Terus kalau enggak klub kebanggaannya itu karena pemainnya. Atau mungkin karena apa lagi ya? Ya itu sih ya, atau mungkin taktiknya itu bagus gitu kan. Terus show-nya tuh keren gitu ya, Teman Pro 2 ya. Terus nih ya, ternyata dari sepak bola itu ada loh, Teman Pro 2, beberapa komponen yang penting banget di dalam sepak bola ini. Yang pertama, so pasti harus ada bolanya. Ya iyalah, kalau gak ada bola namanya sepak dong, nyepak apa tuh bang gitu kan. Nah, hal yang penting dilakukan, bukan dilakukan sih, hal yang penting yang ada dalam pertandingan sepak bola maupun permainan itu adalah fisik, Teman Pro 2. Jadi ya, fisik seorang pemain sepak bola ini ditunjang oleh banyak hal, Teman Pro 2. Dan salah satu yang paling penting adalah nutrisi pemain dan gaya hidupnya. Jadi gak bisa ya sembarangan makan mungkin yang berminyak, yang terlalu berlemak, atau mungkin yang minum es terus gitu. Gak bisa, Teman Pro 2 ya, karena nanti bisa aja kinerja pemain gitu ya tuh jadi kurang gitu. Jadi gampang capek, ngos-ngosan, larinya gak kencang, gak gesit gitu loh, karena apa namanya, pola hidup yang kurang sehat gitu kan. Terus Teman Pro 2, yang kedua ini juga penting banget ya, karena kan main bola tuh kan gak sendirian ya, satu tim gitu loh. Jadi teamwork itu penting banget nih, Teman Pro 2. Kemampuan bekerja sama tim ini sangat dibutuhkan, dan tidak ada pemain yang tidak memenangi pertandingan sendiri. Jadi satu ngegolin ya semuanya ikut selebrasi gitu kan. Satu menang semua ikut menang gitu ya, Teman Pro 2 ya. Komunikasi dan tanggung jawab antar pemain harus sangat ditekankan oleh manajer ataupun pelatih itu sendiri, Teman Pro 2. Aku setuju sih. Karena juga sebagai pemain tuh harus bisa komunikatif gitu loh sama apa teman sepemainnya juga, setimnya juga gitu kan, biar enggak ada miskomunikasi, atau misalnya kalau ada taktik tuh bisa jalan gitu loh, enggak benturan sama pemain-pemain lainnya gitu kan, nanti tabrakan lagi sama pemain lainnya. Baik, Pak, selamat siang Pak Aris. Terus yang ketiga ya, Teman Pro 2, ya selain tadi ada teamwork, terus ada juga fisik yang penting banget ya pada saat main bola nih, Teman Pro 2. Yang ketiga ini yang gak kalah penting adalah skill kita sebagai pemain bola itu sendiri gitu loh. Ya namanya pemain bola sih, apalagi atlet bola gitu ya, pemain timnas aja tuh keren gitu kan. Skillnya tuh luar biasa gitu, Teman Pro 2. Nah, skill ini penting juga ya untuk dalam pertandingan maupun permainan itu sendiri gitu. Jadi skill setiap individu itu berbeda-beda, Teman Pro 2 ya. Mungkin ada yang apa ya, aduh bahasa bola tuh gimana sih, Teman Pro 2, kalau salah maaf-maaf aja gitu ya, tolong koreksi Teman Pro 2 ya. Tapi biasanya sih skill pemain bola tuh beda-beda ya, kadang ada yang mungkin pinter ngegolin, ada yang pinter menyerang, ada yang nangkep juga sebagai kiper gitu kan ya, Teman Pro 2 ya. Tapi skill ini menjadi percuma ketika tidak ada kekuatan fisik dan juga teamwork tadi, Teman Pro 2. Jadi kalau kamu punya skill, jangan lupa ya, tetap harus bisa menjalin
teamwork yang bagus sama tim kamu gitu. Dan juga yang gak kalah penting adalah fisik kamu harus baik juga, teman Pro 2.

0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
1: Teman Pro 2, tsunami adalah bencana yang datangnya cepat dan sulit diprediksi. Maka dari itu, hal terpenting adalah mengenali tanda-tandanya, tetap waspada, dan siap mengambil tindakan. Jika terjadi gempa kuat dan lama, segera menuju area tinggi atau jalur evakuasi tanpa menunggu instruksi. Jika air laut surut jauh atau terdengar gemuruh dari laut, segera tinggalkan pantai dan cari tempat aman. Saat evakuasi, gunakan jalur resmi, tinggalkan barang berat, dan prioritaskan keselamatan diri serta orang sekitar. Kalau kamu lagi berkendara, hentikan kendaraan dengan aman dan segera menuju tempat yang lebih tinggi sesuai arahan petugas. Setelah tiba di titik aman, tetap bertahan dan pantau info resmi karena tsunami dapat terjadi dalam beberapa gelombang. Tetap tenang, fokus, dan lindungi diri. Fast moves, safe grooves.
0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

0: Mau dengerin lagu yang kamu suka? Kayak lagu yang satu ini?
1: Kulepas kacamata, apa kau lebih suka?
0: Atau yang ini? Bisa banget! Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa request lagu dari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat.

Mau kasih informasi berita kehilangan teman Pro 2, STNK sepeda motor Honda F1C02N28LOAT tahun 2019 warna hitam silver teman Pro 2. Dengan nopol atau nomor polisi AD6489AXF. Aku ulangin lagi ya, dengan nopol AD6489AXF atas nama Darmo Temon, Temon atau Temon teman Pro 2. Alamatnya di Karangwuni RT003 RW004 Kragan, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar. Dengan atas nama Darmo Temon, alamat Karangwuni RT003 RW004 Kragan, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar. Hilang pada hari Senin tanggal 1 Juni 2026 teman Pro 2 pukul 10 pagi di sekitar Jalan Ahmad Yani, Gilingan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta teman Pro 2.

Yeah. Yes.

Mau bacain WhatsApp dari Kak David Burian, katanya request lagu Rihanna Let Me Up. Lift Me Up ya kak ya. Kayaknya adanya sih Lift Me Up ya, bukan Let Me Up. Nanti lagunya diputerin ya, habis aku kasih info. Lanjut lagi teman Pro 2, kita lanjut ke info entertainment sekarang. Seru. Emang ya teman Pro 2 ya, kalau siang-siang gini tuh udah rapih gitu loh acara-acaranya gitu ya. Jadi sudah tertata. Di info entertainment sekarang ada info dari salah satu film yang lagi dibahas di sosial media manapun teman Pro 2. Judulnya Obsession. Ini sih kata orang bagus ya, dan katanya bikin pusing para penontonnya nih teman Pro 2. Jadi Obsession ini resmi jadi film original live action terlaris dekade 2020-an teman Pro 2. Lampaui rekor Sinners raup untung sampai 371 juta dolar. WOW. Jadi teman Pro 2 ya, film yang lagi rame di mana-mana dibahas ini Obsession katanya nih resmi cetak rekor baru usai menggeser Sinners sebagai film live action original dengan pendapatan tertinggi sepanjang dekade tahun 2020-an ini teman Pro 2. Dengan modal produksi yang cuman sekitar 12 miliar cuman atau US$750.000 teman Pro 2, sekitar 12 miliar ya katanya sih cuman. Film garapan sutradara sekaligus penulis Cary Barker ini sukses meraup sekitar 371 juta atau 6 triliun. Buset, balik modalnya banyak banget gitu kan ya. Dan juga ini di box office global ya teman Pro 2 ya, rekor ini sekaligus membuat Obsession melewati pencapaian Sinners, film arahan Ryan Coogler yang sebelumnya mengumpulkan sekitar berapa nih teman Pro 2? 370,3 juta US dollar secara global dari budget sekitar 90 juta US dollar teman Pro 2. Film ini mengikuti kisah Bear atau Michael Judd Johnston, seorang cowok yang terobsesi dengan temannya Nikki yaitu Indiana Ferret teman Pro 2. Jadi gini, suatu hari nih ya, spoiler dikit, Bear tuh beli sebuah ranting ajaib yang bisa mengabulkan permintaan teman Pro 2. Lalu berharap si Nikki ini mencintainya lebih dari apapun di dunia ini. Jadi obses gitu loh teman Pro 2. Nah, kesuksesan Obsession ini makin terasa spesial karena sejak awal film ini bukan proyek besar teman Pro 2. Mungkin awalnya tuh kayak gak expect gitu ya, kalau ternyata akan segong ini, akan sebesar ini gitu loh tayangannya gitu, penontonnya gitu kan. Diproduksi secara independen dengan ekspektasi yang biasa aja atau relatif rendah, film ini justru berkembang lewat respon positif penonton hingga akhirnya melesat di box office dunia teman Pro 2. Keren banget ya, emang kadang kamu pernah ngerasain gak sih teman Pro 2, sesuatu yang mungkin gak direncanakan banget atau dilakuinnya tuh biasa aja ternyata malah gong gitu loh, malah damn gitu, malah luar biasa kayak film Obsession ini teman Pro 2. Selain Michael Johnston dan Indiana Ferret juga, film ini juga dibintangi sama Cooper Tomlinson. Wow, ini ada agak-agak ada back sound di sebelah ya, maaf banget teman Pro 2 ya. Terus ada Andy Richter, ada Them Gun Lawless, terus ada Halle Fitzgerald, dan juga ada Darren Thunder. Siapa nih aktor favorit kamu di film Obsession ini teman Pro 2? Dan kira-kira ada gak sih yang udah nonton film Obsession ini teman Pro 2?

0: Halo Bude.
1: Halo Sherly, baik-baik kah?
0: Baik Bude.
1: Sher, Bude ini dari Papua, ini rencana mau pi jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani kah?
0: Bisa dong, siap Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh iyo kah?
2: Iyo bener, ndak ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya ada perbedaan. Kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administrasi. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah Kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Jadi teman Pro2, sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan kapan

Kebaya Kutu Baru, salah satu jenis kebaya klasik Indonesia. Karakteristik kebaya yang muncul di akhir abad ke-18 ini adalah secari kain yang menghubungkan lipatan kebaya sisi kiri dan kanan di bagian dada atau kutu baru. Dalam pemakaiannya, kebaya ini biasanya ditambahkan dengan kain yang dililit pada bagian perut atau stagen yang menguatkan siluet feminin dari tubuh perempuan. Meski penggunaannya terbilang rumit, di zamannya kebaya ini digunakan sebagai pakaian sehari-hari untuk bekerja dan beraktivitas yang umumnya dibuat dengan material tipis dan juga ringan. Di zaman kolonial, perbedaan kelas sosial biasa ditunjukkan dengan penggunaan pola motif dan bahan yang berbeda. Begitu populer saat digunakan oleh mantan ibu negara Tien Soeharto, kebaya kutu baru umumnya dikombinasikan dengan sebuah batik viron yang dilipat berlapis-lapis. Dan saat ini, kebaya kutu baru ini sudah menjadi pilihan untuk semua usia, baik untuk acara non-formal ataupun acara resmi.

Lanjut lagi di info entertainment, ada Dua Lipa, teman Pro 2. Penyanyi yang cantik banget, banyak banget teman Pro 2, tapi beneran cantik. Nah, kali ini teman Pro 2, Dua Lipa resmikan manifesto library miliknya di Portugal. Dan isinya tuh buku-buku yang pernah dilarang dan disensor teman Pro 2. Wow, ini menarik juga ya teman Pro 2 ya. Jadi Dua Lipa teman Pro 2 meresmikan manifesto library, perpustakaan hasil kolaborasi antara service 95 Book Club yang ia dirikan dan toko buku bersejarah Livraria Lelo di Porto, Portugal. Dibuka sebagai bagian dari festival literasi Babel City of Books, manifesto library ini akan menjadi koleksi permanen di Livraria Lelo dan menghadirkan sekitar 100 buku yang pernah dilarang di sensor atau dibatasi peredarannya di berbagai negara. Kalau misalnya limited edition gitu berarti ada di sini teman Pro 2 gitu ya. Manifesto library ini menghadirkan buku-buku yang pernah dilarang atau dibatasi peredarannya karena mengangkat isu mungkin isu-isu yang agak sensitif gitu loh teman Pro 2. Nah, ada juga nih buku-buku yang sempat ditarik dari rak karena dianggap kontroversial nih teman Pro 2. Berani juga ya Dua Lipa ya. Keren sih dia nyalinya. Bagus juga sih. Mungkin dari sisi pembaca sih ini juga gak menuntut soal hal negatif ya teman Pro 2 ya. Tapi kan ya namanya juga media cetak ya teman Pro 2. Tapi pasti harus ada yang difilter gitu. Nah, Dua Lipa ini ternyata menciptakan sesuatu yang mungkin sekarang bisa lebih diakses sama banyak orang gitu loh teman Pro 2. Kita ambilnya dari sisi positifnya aja teman Pro 2. Yow. Nah, melalui siaran pers yang dibagikan Livraria Lelo dan service ini teman Pro 2, Dua Lipa mengatakan manifesto library dibuat sebagai ruang yang mengajak orang untuk lebih dekat dengan dunia lewat membaca, sekaligus mendorong mereka untuk berpikir kritis. Tuh kan benar, harus positive thinking gitu loh. Menurutnya perpustakaan ini juga bisa menjadi bentuk penghormatan bagi buku-buku yang pernah dihilangkan dan para penulis yang berani menyuarakan pemikirannya meski berhadapan dengan kekuasaan dan sensor itu tadi teman Pro 2. Dan juga nih ya, para pembaca yang ingin bebas menentukan sendiri buku apa yang ingin mereka baca. Jadi kayak, apa ya, freedomly books gitu gak sih teman Pro 2. Dan kamu bebas gitu loh, bisa baca buku apapun di situ tanpa terkecuali teman Pro 2 gitu. Nah, beberapa judul yang tersedia di manifesto library ini antara lain nih teman Pro 2. Siapa tuh ada yang udah pernah baca nih. Ada The Handmaid's Tale karya Margaret Atwood. Terus ada Felon karya Reginald Dwayne Betts. Serta karya-karya Salman Rushdie dan Olga Tokarczuk. Aduh, agak susah ya pronounce-nya. Ini dan seluruh koleksinya dikurasi berdasarkan 4 tema utama, yaitu ada power, control, voice, dan juga memory teman Pro 2. Keren banget ya Dua Lipa ya. Ini buat teman-teman yang mungkin suka baca, mungkin apa ya, kayak suka baca sesuatu yang wild, ini mungkin bisa banget loh teman Pro 2 main kesini ya. Meskipun jauh teman Pro 2, tapi gimana sih menurut kamu teman Pro 2 dengan Dua Lipa menciptakan library ini, apa tadi namanya ya, manifesto library ini, kira-kira sesuatu ide yang bagus atau justru malah bahaya teman Pro 2? Tapi kalau kita ambil dari sisi positifnya sih gak apa-apa ya, positif-positif aja. Tadi kan juga biar pembaca tuh lebih kritis lagi terhadap situasi yang ada ataupun isu-isu yang ada teman Pro 2.

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Di tengah padatnya agenda olahraga yang digelar setiap tahun, ada fakta unik yang membuat BMO Field atau Toronto Stadium berbeda dari banyak stadion besar lainnya untuk Piala Dunia 2026. Sejak resmi dibuka hampir 2 dekade lalu, stadion ini hanya pernah menggelar 1 konser musik. Konser itu menghadirkan grup rock legendaris Genesis pada tanggal 7 September 2007, hanya beberapa bulan setelah stadion mulai beroperasi. Sampai sekarang, pertunjukan itu masih menjadi salah satu konser besar yang pernah berlangsung di BMO Field.

0: Eh Beb, jadinya kita makan apa nih?
1: Itu kok ada rame-rame antri panjang ya Beb? Apaan ya? Jujur kepo sih Beb, ikutan yuk.
0: Ah males ah Beb, kelamaan. Belum karuan cocok juga kan sama selera kamu.
1: Dih, kamu kok gitu sih Beb?
0: Udah, kamu ngantri aja di sana. Aku mau makan mie ayam. Nanti kalau udah dapet Beb, samperin aja aku di situ ya. Eh Beb, gimana? Udah dapet belum?
1: Aku kecewa, males banget ah Beb. Lagi lapar gini, pas giliran aku malah abis.
0: Ya, kamu FOMO sih. Lihat waiting list aja langsung nemplok. Lapar itu yang dikasih makan perut, bukan sosmed.

0: Eh Don,
1: hah?
0: Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Eh, coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem, sound systemnya juga keren Don, lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya Don, itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya, Rin ya. Acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

Teman Pro 2, terima kasih banyak yang udah dengerin Atika hari ini di siang, di santai siang ini. Teman Pro 2, terima kasih ya yang udah join juga, udah request lagu, udah ikut tadi bahas-bahas topik. Dan apa ya, maaf-maaf kalau misalnya ada salah hari ini teman Pro 2 ya. Semoga kamu sehat-sehat terus, happy-happy terus teman Pro 2. Have a nice day buat kamu. Atika Raharja signing out, bye-bye. See you again.

Lupa kasih info teman Pro 2, habis ini bakalan ada plat Ade yang ditemenin sama Desva Fitra teman Pro 2. So kamu stay tune terus di Pro 2 FM Solo, especially di sore ceria hari ini ada Desva Fitra teman Pro 2. Jangan lupa dengerin dan juga request lagu bareng Desva ya. Papa.

cepat, ringan, dan relate banget sama anak muda. Zona Detik, Zona Desvatika. Membahas hal seru, info singkat, dan obrolan yang deket banget sama keseharian kamu. Zona Detik, zonanya Desva dan Tika. Hanya di Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

Pengen denger radio tapi mau yang praktis? Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya RRI Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

Lagi di sore ceria ya, udah masuk sore ceria bareng Deswa Fitra kali ini. Kalau tadi bareng sama Tika Raharja di Santai Siang, dan di sore hari pastinya ada Deswa ya. Jadi kita mungkin pisah sebentar kali ya, satu hari aja gak apa-apa kan teman pro 2. Si Tikanya siang, aku sore, it's okay lah ya. Dan gimana kabar kamu di hari ini teman pro 2? Semoga baik-baik saja ya. Ini tadi aku otw kesini, cuacanya agak panas gitu ya. Emang tiap harinya apa kayak gini ya teman produ ya? Siang panas, malamnya dingin, paginya dingin, terus balik panas lagi. Emang cuacanya agak gak enak kali ya. Panas dingin, nanti ya jaga kesehatan aja buat kamu teman produ ya. Dan pastinya di sore ceria ini kita ke plat AD dulu. Ya, sekarang sama Deswa Fitra aja ya plat AD. Kalau sebelumnya sama Bray Rifki, kali ini aku lanjutin di plat AD, info seputar Solo Raya aja teman pro 2. Dan aku mau kasih info dulu buat kamu di plat AD ini. AD-nya itu di, kenapa sih? Kenapa saya mirip Bray Rifki ya? AD-nya mana? AD-nya mana? Tapi it's okay teman pro 2. Ini aku mau kasih info daerah Boyolali. Jadi di Boyolali ini, Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata atau Disporapar Kabupaten Boyolali ini mengadakan pemilihan Mas dan Mbak Duta Wisata Boyolali 2026 di Alun-Alun Pancasila di hari Minggu kemarin ya, tanggal 28 Juni 2026. Ini tempatnya di Patung Garuda Raksasa di Alun-Alun Pancasila, Kecamatan Cepogo. Nah, tempat itu menjadi saksi terpilihnya Mas dan Mbak Duta Wisata Kabupaten Boyolali tahun ini, tahun 2026. Yang pastinya dihadiri oleh Bupati yaitu Agus Irawan, ada Wakil Bupati Dwi Fajar Nirwana, ada Ketua Tim Penggerak PKK Dita Agus Irawan, lalu ada jajaran Forkopimda, Sekretaris Daerah juga, hingga Kepala OPD dan Camat Mampro 2. Dalam sambutannya, Bupati Agus Irawan ini berpesan kepada seluruh peserta ya untuk menunjukkan yang terbaik karena menjadi salah satu wajah Kabupaten Boyolali. Dan dirinya juga berharap kepada finalis yang terpilih untuk bisa mempromosikan seluruh potensi pariwisata hingga kuliner ya. Ya, melihat pariwisata dan kuliner di Boyolali juga cukup banyak teman pro 2. Nah, duta-duta inilah yang bertugas untuk mempromosikan wisata-wisata apa aja yang ada di Boyolali biar terekspos gitu teman pro 2. Mungkin buat kamu yang warga Boyolali, ini boleh spill-spill ya kuliner atau pariwisata apa aja yang ada di Boyolali. Mungkin dari yang lama sampai terbaru mungkin banyak ya teman pro 2 ya. Jadi total jumlah peserta yang mengikuti pemilihan Mas dan Mbak Duta Wisata Boyolali 2026 ini, wow, cukup banyak teman pro 2. Ada sebanyak 90 orang, itu terdiri dari 50 perempuan dan 40 laki-laki. Luar biasa ya yang minat untuk menjadi duta ya, duta wisata terutama. Jadi dari seluruh peserta ini kemudian diseleksi hingga menyisakan 10 perempuan dan 10 laki-laki untuk menjadi finalis yang tampil di acara grand finalnya teman pro 2. Jadi 10 besar ya, dari tadi berapa perempuan 50, cowoknya 40 gitu, diambil 10 aja, emang ketat ya teman pro 2. Sementara itu Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata atau Disporapar Kabupaten Boyolali, Budi Prasetyaningsih, mengatakan bahwa pemilihan Mas dan Mbak Duta Wisata tahun ini selain menjadi ikon promosi pariwisata, tapi juga bertujuan untuk memilih generasi muda yang berbudaya dan berwawasan luas ya teman pro 2. Nah, selain itu nantinya Mas dan Mbak Duta Wisata Boyolali 2026 ini juga diharapkan bisa melestarikan adat dan budaya serta mampu mengedukasi masyarakat tentang pentingnya sadar wisata teman pro 2. Nah, lalu kita ke grand final Mas dan Mbak Duta Wisata Kabupaten Boyolali tahun 2026 ini bertempat di Bandung Madu. Ini namanya ternyata. Ini grand finalnya yang menang adalah Bandung Madu Seno dan Auliani nih, Prastiwi Kurnia Ramadhani ini sebagai juaranya. Ada Mas, ada Mbak, Mas Duta dan Mbak Duta Wisata Kabupaten Boyolali tahun 2026. Jadi tadi ya ada Bandung Madu Seno dan ada Auliani Prastiwi Kurnia Ramadhani. Pokoknya selamat buat kedua
Grand Final Mas dan Mbak Duta Wisata Kabupaten tahun 2026 Kabupaten Boyolali ya. Mungkin nanti semoga amanah buat pemenangnya gitu ya, dan bisa sesuai tujuannya tadi, tugasnya amanah bisa mempromosikan pariwisata dan kuliner yang ada di Boyolali. Karena aku lihat Boyolali juga luas teman Pro 2 ya. Mungkin yang di daerah Cepogo itu kan juga masih masuk Boyolali ya. Daerah agak atas, rada adem ya. Kalau pengen yang cari sejuk-sejuk ke sana gitu. Kalau pengen kuliner di kota Boyolali juga banyak, dan Boyolali adalah kota yang dikenal dengan susunya ya, terkenal dengan susunya teman Pro 2, susu sapi, makanya ada patung sapinya gitu. Dan mungkin buat kamu yang minat untuk menjadi Mas dan Mbak Duta di tahun depan, di generasi selanjutnya, aku doakan semoga terpilih dan selamat berjuang ya untuk yang terpilih.

Pengen denger radio tapi mau yang praktis? Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya RRI Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

Lanjut lagi. Hey, kenapa? Bray, kok Bray sis? Kenapa sis? Iya, yeah, yeah. Oke, okay. Hati-hati ya. Mau balik? Mau rapat. Oke, okay, baiklah. Kita lanjut lagi teman Pro 2 masih di Plat AD ya bareng Deswa Fitra di sini sampai jam 4 kurang lebih teman Pro 2. Jadi untuk info selanjutnya ini di Karanganyar ya, tepatnya di Karang Pandan. Jadi ada berita SMP Negeri 2 Karang Pandan terbakar teman Pro 2 dan 3 ruangan ludes dilahap api. Wah. Wow. Oh my god. Aku baca dari rri.co.id ya, teman Pro 2, kamu bisa baca selengkapnya di situ juga. Nah, jadi kebakaran hebat ini melanda SMP Negeri 2 Karang Pandan, Kabupaten Karanganyar di hari Rabu kemarin teman Pro 2. 1 Juli 2026 sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat. Pagi banget berarti. Katanya peristiwa yang diduga dipicu oleh korsleting listrik di ruang server ini menghanguskan ruang TU, tata usaha, lalu ruang kepala sekolah dan ruang arsip. Wah, ini ruang arsipnya nih yang mungkin juga ya penting semua sih, tapi arsip kan dokumen-dokumen di situ ya teman Pro 2 ya. Aduh, ini kebakar semua atau enggak ini ya dokumennya gitu. Nah, meskipun tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, kebakaran ini menyebabkan kerusakan parah pada sejumlah aset penting sekolah seperti komputer, laptop, printer dan dokumen administrasi. Hingga saat ini nilai total kerugian material akibat bencana tersebut masih dalam proses pendataan oleh pihak terkait teman Pro 2. Lalu ada penjaga sekolah Mulyoko ya, ini menjadi saksi mata pertama yang mengetahui kobaran api saat tiba di lokasi. Jadi Mulyoko ini terkejut ya melihat asap tebal yang sudah membumbung tinggi dari salah satu ruangan utama sekolah itu teman Pro 2. Mulyoko juga menjelaskan kalau rembetan api ini terjadi begitu cepat karena banyaknya material yang mudah terbakar ya di dalam gedung, dan Mulyoko ini segera meminta bantuan warga sekitar untuk menyelamatkan barang yang tersisa sembari menunggu petugas pemadam kebakaran datang. Ada juga Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar Hendro Prayitno ini langsung meninjau lokasi bersama jajaran pemadam kebakaran dan BPBD ya. Jadi pihaknya ini bergerak cepat melakukan evakuasi dan mengkonfirmasi bahwa dokumen-dokumen yang paling krusial milik para siswa ini berhasil diselamatkan teman Pro 2. Tapi katanya juga ya yang aman itu arsip ijazah aman. Buku induk siswa 2 tahun terakhir katanya sudah berhasil diamankan juga, tapi hanya ada beberapa rapor siswa yang nanti bakal diidentifikasi lagi kondisinya. Oke, jadi mungkin ada beberapa rapot ya, rapor siswa yang ikut terbakar sebagian, tapi masih proses identifikasi teman Pro 2. Lalu pihak dinas ini juga telah melaporkan musibah ini ke Kementerian Pendidikan agar tim verifikasi bisa segera datang untuk mengkaji rencana revitalisasi bangunan dan sebagai langkah antisipasi agar aktivitas sekolah tidak terganggu setelah masa libur berakhir. Disdikbud Karanganyar juga telah menyiapkan tempat belajar alternatif teman Pro 2. Jadi dia dengan adanya bencana itu semoga tidak mengganggu ya setelah masa libur berakhir ya, tidak mengganggu pelajaran para siswa gitu ya. Walaupun nanti bakal direvitalisasi lagi, tapi siswa juga tetap dikasih tempat belajar alternatif biar untuk melanjutkan proses pembelajaran teman Pro 2. Ya mungkin kalau ada kayak gini selalu waspada teman Pro 2, selalu sigap juga. Dan namanya musibah tidak ada yang tahu ya teman Pro 2. Tapi turut berduka juga untuk SMP Negeri 2 Karang Pandan. Semoga nanti proses revitalisasinya berjalan dengan lancar ya.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Masih melalui rri.co.id teman Pro2, ada info ini di Gilingan ya. Modus gendam berkedok sembako murah, warga Gilingan jadi korban. Aduh, gendam lagi nih teman Pro2. Ngeri ya kalau ngomongin gendam ya. Jangan gendam gitu ya. Nah, Kelurahan Gilingan, Kecamatan Banjarsari ini mengingatkan kepada masyarakat agar mewaspadai aksi dugaan penipuan bermodus gendam yang mencatut nama pemerintah kelurahan, teman Pro2. Jadi, ceritanya nih ya, pelaku menawarkan paket beras dan minyak goreng murah kepada pedagang beras maupun pemilik toko kelontong dengan mengaku sebagai petugas kelurahan. Wih, berani banget. Wih, ini wah, siapa sih pelakunya nih? Aduh. Jadi, ini dari Lurah Gilingan, Galih Kusuma Atmaja, ini mengatakan bahwa kasus tersebut merupakan kali kedua terjadi di wilayahnya dengan pola yang hampir sama, teman Pro2. Dan hingga saat ini sedikitnya 2 warga dilaporkan menjadi korban. Ini di Selasa 30 Juni 2026. Pihak kelurahan ini memastikan tidak pernah menjual beras maupun minyak goreng bantuan kepada masyarakat, perlu diingat teman Pro2 ya. Dan menurut Galih, pelaku ini menawarkan paket berisi 36 karung beras, banyak juga ya, dan 14 dus minyak goreng yang disebut sebagai sisa bantuan pemerintah dengan harga sekitar 1,4 juta teman Pro2. Wow, oke, itu cukup banyak ya teman Pro2 ya. Tadi 36 karung beras sama 14 dus minyak goreng gitu ya. Lalu korban ini diminta membayar terlebih dahulu, lalu diarahkan untuk mengambil barang di kantor kelurahan. Aduh, ada aja ya, masih ada aja ya teman Pro2 kayak gini. Lanjut lagi, Galih Kusuma Atmaja ini juga menjelaskan, setelah pembayaran dilakukan, korban baru mengetahui bahwa barang yang dijanjikan ternyata tidak pernah ada. Iya, ditipu, digendam teman Pro2 gitu ya. Dengan tadi iming-iming, maksudnya paket berisi 36 karung beras, 14 dus minyak, hanya 1,4 juta, 1,5 juta lah ya teman Pro2 ya. Ya itu kan banyak ya, maksudnya oke. Lanjut lagi, Galih juga menegaskan ya, seluruh bantuan pemerintah ini telah disalurkan kepada masyarakat yang berhak menerima dan tidak pernah diperjualbelikan oleh pihak kelurahan teman Pro2. Perlu digarisbawahi ya, tidak pernah diperjualbelikan oleh pihak kelurahan. Dan Galih juga menduga pelaku ini telah berkeliling di wilayah Gilingan sebelum melancarkan aksinya kepada warga. Jadi udah memantau dulu ya, mengintai istilahnya teman Pro2, udah melihat-lihat ini siapa ya targetku selanjutnya gitu. Jangan sampai kamu jadi target selanjutnya, amit-amit teman Pro2 ya, jangan ampe tuh ya. Selain itu, Kelurahan Gilingan juga telah meminta seluruh ketua RT dan RW untuk mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap penawaran sembako murah yang mengatasnamakan pemerintah tanpa melakukan konfirmasi terlebih dahulu. Galih juga menambahkan, pihak kelurahan telah mendatangi korban untuk memastikan kejadian tersebut serta akan mendampingi proses pelaporan ke kepolisian teman Pro2. Jadi kelurahan juga berencana melaporkan dugaan pencemaran nama baik ya, karena pelaku ini mencatut nama instansi pemerintah untuk melancarkan aksi penipuannya teman Pro2. Ya, gendam lagi ya. Jangan sampai teman Pro2 kita jadi salah satu korbannya ya. Perlu diingat tadi ya, pihak kelurahan juga udah bilang kalau tidak pernah perjualbelikan ya apapun lah ya teman Pro2, jangan sampai diiming-iming kayak gitu tertipu lagi teman Pro2. Oh iya teman Pro2, ini juga menjadi info terakhir ya, info plat AD terakhir di plat AD hari ini, karena setelah ini dari jam 4 sampai jam 5 kurang lebih teman Pro2 kamu akan ditemani dengan jadi Pro2 nanti kita akan launching program baru yaitu English Corner buat yang udah tahu, dan buat yang belum tahu mungkin kepo English Corner tuh seperti apa, boleh nanti kita simak bersama ya teman Pro2 bareng RRI Pro2 Jakarta. Kita relay dari sini nanti jam 4 sampai jam 5. Nanti balik lagi bareng aku di Sore Ceria jam 5 kurang lebih. Jadi stay tune aja di 105,5 Pro2 FM Solo, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2 bareng aku Deswa Fitra. Teman Pro 2, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya menegaskan industri musik menjadi salah satu pilar penting dalam pertumbuhan ekonomi kreatif Indonesia. Dalam acara Spotify Loud and Clear Indonesia 2026 di Jakarta, Teman Pro 2, Rifki menyebutkan musik bukan sekedar hiburan, tetapi juga media yang merekam emosi, menyatukan berbagai generasi, membentuk budaya, serta mendorong kreativitas. Rifki juga mengapresiasi Spotify, Teman Pro 2, karena dinilai telah mentransformasi industri musik melalui platform streaming yang membuka peluang musisi Indonesia menjangkau pasar global. Dan menurutnya, layanan streaming legal ini memperluas akses bagi talenta dari berbagai daerah, sekaligus membantu kreator memperoleh royalti yang lebih adil. Rifki juga berharap Teman Pro 2, kolaborasi antara pemerintah, industri, dan kreator terus diperkuat untuk membangun ekosistem musik Indonesia yang lebih transparan, inklusif, dan berkelanjutan.
1: Info Pro 2.
0: Beralih ke informasi selanjutnya, trailer film Clara in the Sun resmi dirilis yang menampilkan karya fiksi ilmiah distopia terbaru garapan Taika Waititi. Film yang diadaptasi dari novel bestseller karya Kazuo Ishiguro ini dibintangi oleh Jenna Ortega sebagai Clara, yaitu sebuah robot artificial friend yang dirancang untuk mengurangi kesepian manusia. Cerita berfokus pada Clara yang dibeli oleh seorang ibu untuk putrinya, Josie, yang diperankan oleh Mia Tarya dan mengidap penyakit misterius. Selain Jenna Ortega, Teman Pro 2, film ini juga dibintangi oleh Amy Adams, Natasha Lyonne, Aaron Murphy, dan Steve Buscemi. Berlatar Amerika Serikat di masa depan, film ini mengangkat hubungan manusia dan teknologi melalui sudut pandang Clara, dan diproduksi oleh Sony Pictures melalui

0: Selamat sore semuanya.
1: Selamat sore everybody.
0: Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya, semoga ya. Semoga ya, karena kita hari ini itu ada di sebuah acara yang dimana kita tentunya nanti akan bisa belajar bahasa Inggris itu lebih santai, lebih seru lagi, dan pastinya gak bikin takut salah gitu, Faye.
1: Alright, but before we start, we have to introduce ourselves, ya
0: kan? Alright, sebelum perkenalkan, nama saya Edith.
1: And I'm Davi Prada. And welcome everybody to English Corner. So this is the place where English become fun, become practical, no pressure and no judgment. We're study together, just learning together.
0: Betul banget, karena di English Corner ini kita bakal ngobrol santai, belajar kosakata baru tentunya, latihan conversation yang mungkin sering kita pakai di daily life ya, dan juga ngobrol bareng komunitas keren sampai nyanyi lagu menggunakan bahasa Inggris bareng. Pokoknya belajar Inggris, belajar bahasa Inggris itu sekarang gak harus di kelas doang.
1: Nah, yes, setuju banget sama Edit, because English is everywhere, in music, in movies, social media, travel, and even your future career, teman Pro 2. So, ini juga disiarkan di Pro 2 FM seluruh Indonesia ya.
0: Betul sekali ya. Dan kita juga sudah tersambung di Zoom. Yep. Ini dari teman-teman Pro 2 seluruh Indonesia. Halo semuanya.
1: Selamat menikmati, enjoy the show, everybody the show, di ya. Zoom. Halo.
0: Halo.
1: Dan pastinya thank you so much yang sudah datang di hari ini, yes.
0: Alright. Okay. Kalau gitu, kita langsung mulai aja kali ya, Faye. Kita akan masuk ke segmen yang pertama.
1: Wow. Apa segmen apa itu?
0: Kita punya segmen namanya adalah Word of the Day.
1: Yes, teman-teman, kita ada salah satu segmen called Word of the Day. Ini aku pengen ngajak juga buat teman-teman yang sudah datang on here ya, di tempat. Mm-hmm. Jadi kita ada beberapa word yang sebenarnya sering dipakai.
0: Betul.
1: Tapi biasanya penggunaannya sedikit salah.
0: Ah, itu
1: that's
0: dia.
1: That's alright, it's okay gitu.
0: Namanya
1: ya.
0: Juga belajar kita ya.
1: That's right.
0: Benar, jadi kita belajar sama-sama di Word of the Day hari ini.
1: Yes, okay. And the first word is... Jeng-jeng-jeng.
0: Oke, okay. Ada yang tahu bacanya apa?
1: Ada yang tahu? Ada yang tahu di belakang tahu? Mungkin? Bapak, ada yang bisa baca?
0: Ini apa? Delete ya?
1: Delete? Yang benar adalah delete.
0: Delete gitu ya. Yes. Jadi bukan delete, bukan apa lagi?
1: Biasa kita pakai delete ya.
0: Iya, pakai delete biasanya salah, delete ya.
1: Delete.
0: Alright.
1: Oke. Next word. Nah,
0: ini dia. Ini biasanya kita, yang main sosial media pasti tahu kata-kata ini ya.
1: Iya, betul banget ya.
0: Ini bacanya archive kan, archive.
1: Archive?
0: Aduh. Bener gak?
1: Bener gak teman-teman?
0: Salah. Yang bener apa dong?
1: Iya bener sih.
0: Betul, archive. Ada sih tulisannya sih, bener sih.
1: Archive, yes. Oke.
0: Okay, next.
1: Selanjutnya.
0: Ini dia.
1: Ini sebenarnya banyak dipakai.
0: Betul.
1: Tapi ini mungkin pronunciation-nya sedikit salah ya.
0: Bener, karena ini kata yang sering kan?
1: Yap, bener sih.
0: Iya
1: sering sih.
0: Iya kan? Bener.
1: Often.
0: Aduh, often.
1: Salah apa bener?
0: Salah bener, often.
1: Bener.
0: Salah. Ya.
1: Often.
0: Oven, betul. Itu yang betul ya.
1: Correct me if I'm wrong, yes?
0: Iya, cemiu.
1: Cemiu. Oke, next.
0: Next, selanjutnya. Oke, ini.
1: Ini yang suka absen.

0: kalau pagi datang ke kantor biasanya langsung finger.
1: Finger. That's wrong ya.
0: That's wrong. Itu salah ya.
1: Kurang tepat,
0: betul. Yang
1: tepat adalah finger. Yes.
0: Oke. Okay.
1: Ini sedikit dipisah ya.
0: Betul.
1: Terus next word emang ada apa lagi sih yang biasanya kita suka miss gitu ya? Aku juga suka miss.
0: Nah, betul.
1: Ini dia.
0: Aku juga miss.
1: Miss
0: you.
1: Aduh, kok ke gue. Fruit.
0: Oke. Okay. Fruit ya.
1: Yeah.
0: Jadi yang benar adalah fruit, bukan fruit.
1: Fruit.
0: Nah, kalau fruit itu yang lagi ramai sekarang.
1: Apa tuh?
0: Kalau goal fruit.
1: Salah. Wow, jokes Anda.
0: Aduh, maaf ya.
1: Iya. Yeah. Akhir bulan fruit suka habis.
0: Apa tuh?
1: Duit. Jauh, makin jauh.
0: Oke.
1: Okay.
0: Jadi yang benar adalah fruit. Ya.
1: Yes.
0: Oke, okay, lanjut.
1: Next word. And that's it. Oh no. Nah, ini nih.
0: Ini dia.
1: Suka cucu chamber.
0: Salah.
1: Bukan ya?
0: Salah, cucumber.
1: Yang benar adalah cucumber.
0: Oke. Okay. Yang benar adalah cucumber.
1: Benar ya berarti ya dari teman-teman komunitas Inggris benar ya?
0: Benar ya?
1: Oke. Okay.
0: Takutnya kita salah. Nah,
1: nanti makanya kita ajak ngobrol juga.
0: Oh iya benar. Betul. Oke, okay, selanjutnya.
1: Karena kita sering salah juga ya ngomongnya.
0: Ah, ini dia ya.
1: Login.
0: Aduh, terlalu medok, Mas. Terlalu medok, Mas. Yang benar adalah
1: login.
0: Login. Betul ya?
1: Benar ya, login ya.
0: Oke. Sudah ya?
1: And that's all?
0: Oke.
1: Okay. Alright.
0: That's all ya, word of the day.
1: Nah.
0: Itu adalah beberapa contoh kata-kata yang mungkin sering kita gunakan di keseharian gitu ya.
1: Jadi makanya besok jangan lagi tuh, I want to finger.
0: Aduh, salah.
1: Salah.
0: Tak delete mas fingermu. Oh, salah ya, bukan gitu ya. Itu contoh yang salah.
1: Contoh yang salah. Jadi gak apa-apa, ini teman-teman kita saling belajar bersama yes, juga ya.
0: Betul, kita hari ini akan seru-seruan, akan belajar dan masih banyak segmen selanjutnya nih. Nah, tapi.
1: Yes. Karena biasanya bahasa Inggris itu juga bisa dipelajari dari mana aja ya.
0: Betul.
1: Ada dari musik, dari film. Makanya kita akan mempersembahkan salah satu performance.
0: Yes.
1: Ini dari salah satu penyanyi bintang radio. Radio star ya.
0: Yes. Karena dia juga akan membawakan theme song English Corner.
1: Wow.
0: Yang akan dibawakan oleh
1: Dava Radio Star.

0: you.
1: Thank you.
2: Jadi wow. Gitu ya. Wow.
1: Gitu ya. Itu salah satu cara kita juga bisa belajar bahasa Inggris ya.
2: Iya, biasanya ada lirik-lirik yang before kita gak tahu.
1: Benar.
2: Sekarang kita tahu, searching-searching artinya apa ya.
1: Ah, itu.
2: Cara penyebutannya gimana ya.
1: Betul sekali.
2: Oh, kalau dari Google.
1: Yes.
2: Viva La Vida ini reminds that success, power, and life can change at any moment. Terus abis itu, it's about appreciating every opportunity and staying humble.
1: Ah, itu dia penting tuh, staying humble ya.
2: Yes.
1: Betul sekali.
2: Oke, jadi teman Pro 2 yang ada di seluruh dunia dan pastinya juga teman-teman yang ada di sini, kalau misalkan mau belajar bahasa Inggris juga bisa ternyata dari musik ya.
1: Betul.
2: Dari musik bahasa Jawa? Enggak.
1: Enggak dong, bahasa Inggris dong.
2: Itu jago bahasa Jawa nanti.
1: Betul. Ya. Bahasanya beda itu ya.
2: Yeah.
1: Oke, selanjutnya kita punya sebuah games.
2: Game?
1: Kita bakal ngajak teman-teman semua di sini bermain games nih.
2: Main game. Jadi kita ngajak lagi ke depan panggung nih.
1: Betul.
2: Oke.
1: Kita panggil berapa ya? 4 orang kali ya.
2: 4 orang. Ada yang berani?
1: Ada yang berani? Silakan maju ke depan.
2: What's the prize?
1: Boleh. Let's go. Langsung naik aja ke depan.
2: Ya udah sederet tuh deh. Coba satu.
1: Sebelahnya boleh.
2: Pede banget kamu nih.
1: Coba lagi. Mbak, ya boleh. Ya, 2. Oke, 4 ya.
2: Oke, tepuk tangan dulu semuanya dong. Woo! Namanya siapa, Kak?
3: Aku Novi.
2: Novi. Using English dong.
1: Alright.
3: My name is Novi.
2: Alright, thank you. Thank you so much. And the lovely lady right here, what's your name?
3: I am Aiska.
2: Aiska. Alright. Your name and then the third lady here.
4: My name is Aira.
2: Halo Aira, and the last, Sahira.
1: Sahira.
2: You look a little bit like Billie Eilish.
1: Yoi.
2: Yeah.
1: Billie Eilish.
2: No, alright.
1: No.
2: Last participant, what's your name?
5: My name is Najwa.
2: Najwa. Okay. So what game are we going to play, Edit?
1: Alright, we're gonna play some game. Kita punya game, namanya adalah Sing the Answer.
2: Sing the Answer?
1: Yes.
2: Oke.
1: Okay. Jadi nanti kita punya pertanyaan, punya clue.
2: Clue.
1: Nah, teman-teman di sini boleh menjawab tapi dengan cara menyanyikan jawabannya.
2: Contoh-contoh ke gue dong.
1: Contoh?
2: Contoh-contoh.
1: Oke.
2: Okay. Contoh.
1: Aduh, suruh mikir kan.
2: Let's say the answer is Mike.
1: Mike, oke. Okay.
2: Mike, I am... There is a number 3 on a thing.
1: Yes.
2: And then the color is black.
1: All right.
2: And can make your voice louder.
1: Oh, wow.
2: And what am I? And then you have to sing it like.
1: Yes.
2: Lagu apa yang ada mic? Mic.
1: Ya gitu lah ya.
2: Paham ya teman-teman ya?
1: Kurang lebih paham ya.
2: Okay. Sing apa tadi?
1: Sing the answer.
2: Oke, langsung aja kali ya.
1: First question,
2: I am.
1: I'm yellow.
2: I'm yellow.
1: People spread me on bread. I'm made from milk. What am I?
2: What?
1: Okay.
2: Oh, boleh. You know. Silakan.
1: You. Pakai mic dong.
2: So fast.
1: Oh, yeah. Nyalain dulu.
2: Smooth. Nah. Jawabannya smooth.
1: Salah.
2: Ants.
1: Salah. Oh, itu semut.
2: Oh, semut.
1: Semut bukan semut.
2: Oh, bukan.
1: Beda.
2: Cek. Oh, ini.
1: What's the answer?
2: Smooth.
5: Cek.
2: Nyala.
1: It's
2: on, right?
1: Mana ya? Tahu.
2: Okay, what's the answer? I'm yellow. I'm spread on
1: bread.
2: And then?
1: I'm made from milk.
4: Smooth like butter.
2: Oh.
4: Criminal undercover.
2: Yes, butter ya. Yeah. Butter ya. Yeah. Oke. Okay.
1: Oh, benar ya, Juri ya?

0: Gokil.
1: Bisa cepat-cepat banget
0: ya,
1: Pak?
0: Ya bisa ya. Kita aja nyari mic enggak ketemu.
1: Coba mikir satu kata. Ini jadi pengen dicoba.
0: Oke, apa ya?
1: Lights.
0: Lights.
1: Lagu lights apa ya, lights? I am the lights. Na-na-na-na.
0: Lagu apa itu? Lagu apa itu?
1: Keren-keren. Mereka keren.
0: Keren-keren. Mereka keren sih. Mikirnya lebih cepat dari kita ya.
1: Iya. Yeah.
0: Gokil.
1: Oke. Wah, ini seru banget.
0: Yes.
1: Teman-teman, so don't forget to speak English, yes, ya kan?
0: Jangan takut untuk belajar bahasa Inggris, karena kita harus belajar bahasa Inggris ya, karena ini di era sekarang cukup penting juga ya.
1: Ya, yeah, soalnya dimanapun itu emang wajib banget ngomong bahasa Inggris ya.
0: Betul sekali.
1: So, what an amazing day. Yes. Thank you so much for everyone who came, who listen, who join from Zoom. Thank you so much, ladies and gentlemen.
0: Terima kasih untuk seluruh narasumber, para tamu, penonton, dan tentunya sobat RRI yang sudah mengikuti English Corner hari ini ya. Semoga kita makin semangat untuk belajar bahasa Inggris dan jangan takut untuk memulai bicara tentunya.
1: Dan pastinya, see you at the next English Corner. Keep learning, keep growing, and keep speaking English. All right.
0: Bye, everyone.
1: Bye, everyone. Thank you so much.

0: Hai Beb, mendatang ke kota Solo ya. Kapan kamu siap aku ajak kulineran?
1: Wah, udah gak sabaran aja nih, Shay. Emang apa sih makanan khasnya kota Solo?
0: Banyak lah. Tapi aku mau ajak kamu dulu makan nasi liwet, yuk. Hidangan ini tuh enak banget, spesial. Hidangan tradisional dari nasi gurih plus tambahan sayuran Jipang. Ada daging ayamnya gitu loh, telur, santan kental atau kumut. Terus biasanya ditambah dengan opor.
1: Duh, udah gak sabar pengen nyicipin.
0: Penyajiannya juga bagus loh, gak kalah unik. Daun pisang ini sedikit ditekuk gitu, terus disematkan lidi supaya bentuknya menyerupai kerucut, atau kalau istilahnya tuh pincuan.
1: Udah deh, udah, gak usah banyakkan teori. Yuk, kita cus sekarang.
0: Suka deh sama makanan asli Indonesia.

0: Eh Beb, jadinya kita makan apa nih?
1: Itu kok ada rame-rame antri panjang ya Beb? Apaan ya? Jujur kepo sih Beb, ikutan yuk.
0: Ah males ah Beb, kelamaan. Belum karuan cocok juga kan sama selera kamu.
1: Dih, kamu kok gitu sih Beb?
0: Udah, kamu ngantri aja di sana. Aku mau makan mie ayam. Nanti kalau udah dapet Beb, samperin aja aku di situ ya. Eh Beb, gimana? Udah dapet belum?
1: Aku kecewa, males banget ah Beb. Lagi lapar gini, pas giliran aku malah abis.
0: Ya, kamu FOMO sih. Lihat waiting list aja langsung nemplok. Lapar itu yang dikasih makan perut, bukan sosmed.

0: kena macet sore-sore?
1: Gak usah khawatir, sore ceria solusinya.
2: Deswatika, temenin kamu di Zona Detik dan Batik.
1: Bahas, tingkah, dan karya anak muda.
2: Only on Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
1: Awas, ketagihan dengerinnya.
3: Hey, hey teman Pro 2. Oke, kita udah...
4: Oke.
2: Coba, kok mic-nya mati ya tiba-tiba teman Pro 2 ya? Oke, kita pakai mic yang satunya kali ya. Pantas nggak kedengeran tadi. Oke, aku mau mic satu dulu kali ya. Jumpa lagi teman Pro 2 ya sama Deswa Fitra di sini. Setelah tadi kurang lebih 1 jam ya ditemenin sama English Corner dari RRI Pro 2 Jakarta. Gimana buat kamu? Tadi seru banget sih English Corner-nya ya. Tadi ada belajar bahasa Inggris, nyanyi bareng bahasa Inggris, belajar fun gitu ya. Dan conversation juga aku lihat, wah seru banget teman Pro 2. Ini program baru dari Pro 2 ya, se-Indonesia. English Corner ini jadi wadah untuk kamu belajar bahasa Inggris dengan fun, menambah kepercayaan diri juga, dan nanti nambah relasi juga pastinya teman Pro 2 ya. Dan tadi kita udah launching gitu, kita udah simak bersama tadi, seru-seru banget ya. Dan sekarang kita lanjut lagi di Sore Ceria, kita lanjutin Sore Ceria di Zona Detik. Dan nanti juga ada Batik pastinya sampai jam 7 teman Pro 2, jadi stay aja ya. Aku mau ke WhatsApp dulu kali ya. Aku bakal sapa-sapa dulu di WhatsApp nih. Tadi udah ada Zulia di Jakarta, request lagu Remuk, Angie Carvalho dari Zulia di Jakarta. Oke, salam buat kakak penyiarnya aja. Semangat selalu siarannya ya. Dan aku dengarnya via RRI Digital. Oke, baiklah, thank you ya. Nanti aku puterin lagunya Remuk, Angie Carvalho. Selalu request lagunya Remuk ya, setia ya sama Angie Carvalho ya. Terus selain Zulia, ada juga dari Ninda ya. Bentar, aku mau sebenarnya kepo ya, kenapa mic yang sini tidak nyala ya? Tidak nyala ternyata ya. Oke, nanti coba kita benarkan teman Pro 2. Lanjut lagi ke Ninda dulu deh. Hai, request lagu Selena Grace Sumpah Mati ya. Terima kasih. Oke, seperti biasanya untuk Ninda, Selena Grace Sumpah Mati. Salamnya buat Desva aja yang lagi siaran. Siap, thank you ya. Salam balik buat kamu Ninda di Bandung ya. Sehat-sehat selalu di sana. Desva, by the way, Jumat depan, tepatnya tanggal 10 Juli, ini Sabrina Leonor bakalan rilis album pertamanya yang judulnya Melangkah Pasti Nyusul. Oh, Melangkah Pasti. Melangkah ya, Pasti Nyusul Fajar Nur. Oke, thank you infonya Ninda ya. Dan ini Ninda mau curhat sedikit nih. Menurut kamu ya, Des, oke. Kenapa tuh? Kalau kita udah gak deket sama orang itu, tapi masih kebayang-bayang wajahnya gimana? Berat ya pertanyaannya ya. Tapi ini soal, ini bisa soal apa aja sih? Soal relationship ya. Entah soal asmara atau apa ya. Tapi kalau misalkan kita, aku di posisi kamu lah ya. Aku sebenarnya gak berani bilang gimana-gimana sih. Kalau memang udah gak deket sama orang itu tapi masih kebayang-bayang wajahnya, berarti itu masih cinta kali ya? Atau masih ada yang belum selesai? Tapi ya mungkin diselesaikan dulu kali ya. Kalau memang ada masalah atau sesuatu yang belum selesai, itu pastinya kedepannya mengganggu banget ya. Entah itu di hubungan atau pertemanan atau apapun itu, ya selesaikan dulu ya biar sama-sama enak, damai, dan nanti insya Allah kedepannya tidak akan terbayang-bayang wajah itu lagi gitu. Kalau aku jadi Ninda ya itu sih, mungkin aku selesain dulu bersama yang terbayang-bayang itu wajahnya, entah siapa ya Ninda ya. Tapi semoga nanti segera selesai dan baik-baik aja untuk kamu Ninda ya. Dan semoga kalau memang sudah gak pengen kebayang-bayang, ya itu tadi ya, jangan selalu membayangkan hal yang mungkin bikin kita tuh jadi terganggu gitu. Entah aktivitasnya, kesehariannya, itu gak enak banget sih. Sumpah deh teman Pro 2 ya. Terus ini tanya Ninda ya, kenapa Tika siaran siang? Emang dia mau kemana? Dia mau main sih. Kayaknya mau ini, mau ngopi kali ya. Mau kulineran kali ya sore-sore gini. Tadi dia bilang sih sore-sore wah enaknya ngopi kali ya gitu. Dia pamer ya, sekarang bisa ngopi sore. Enak juga teman Pro 2 melihat cuaca di sore hari ini yang cerah dan nyore abis ya. Ini vibes-nya enak banget buat nyore. Misalkan ke Waduk Cengklik kayak Brother Catur kemarin katanya mau ke Waduk Cengklik ya untuk menikmati sore hari. Enak sih. Iya gak sih? Kayak Waduk Cengklik sekarang kayak bagus banget teman Pro 2. Banyak sekarang warung-warung, kafe-kafe yang pastinya estetik gitu ya. Untuk foto oke. Okay. Untuk nyantai oke. Okay. Dan yang terpenting view dari waduknya sendiri kayak melihat sunset dengan ada waduknya yang bersih ya. Itu pastinya wah itu enak banget untuk slow living ya. Tapi enak sih sore-sore gini entah ngopi atau apapun aktivitasnya. Ada yang jogging juga pastinya olahraga jangan sampai lupa ya teman Pro 2 ya. Itu juga penting jogging dimanahan atau dimanapun sambil dengerin lagu-lagu enak di sini teman Pro 2 aku temen kamu sih sampai nanti jam 7 pastinya. Dan buat kamu teman Pro 2 yang pengen request lagu kayak Zulia dan Ninda plus mau curhat kayak Ninda juga boleh banget teman Pro 2. Kayak sebagai teman curhat aja di sini di sore hari kamu aku nemen kamu dah pastinya. Muterin lagu yang enak-enak terus curhat-curhat juga boleh atau mau update info juga boleh teman Pro 2 pastinya di sini. Ke WhatsApp aja di 081 327 866 966.

0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan. Teman Pro 2, kamu tahu gak sih? Akhir-akhir ini, curah hujan tuh tinggi banget ya. Sampai nyebabin banjir bandang di mana-mana. Nah, kita bareng-bareng yuk kenali tanda-tanda datangnya banjir bandang agar kita bisa antisipasi dulu sebelum kejadian banjir bandang. Yang pertama nih, ada hujan deras berkepanjangan. Yang kedua, air sungai berubah keruh. Yang ketiga, terdengar suara gemuruh. Yang keempat, air sungai menyurut lalu naik cepat. Dan yang kelima, muncul material hanyut teman berdua.
1: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Piala Dunia FIFA merupakan turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia yang pertama kali digelar pada tahun 1930. Edisi perdana itu diselenggarakan di Uruguay yang sekaligus mencatatkan diri sebagai tim pertama peraih gelar juara Piala Dunia. Sejak saat itu, Piala Dunia terus berkembang dan menjadi ajang kompetisi global yang mempertemukan negara-negara terbaik dari berbagai benua. Sepanjang sejarahnya, sejumlah negara tampil dominan dan menorehkan prestasi besar seperti Brasil dengan 5 gelar juaranya. Tidak hanya itu, Jerman dan Italia yang juga menjadi kekuatan utama dalam sejarah turnamen ini. Piala Dunia tidak hanya mencatat daftar juara, tetapi juga menghadirkan momen-momen ikonik lahirnya pemain legendaris serta perubahan format dan penyelenggaraan yang menyesuaikan perkembangan zaman. Setiap edisi menjadi cerminan dinamika sepak bola dunia pada masanya. Piala Dunia bukan sekedar ajang pertandingan bergengsi, melainkan warisan olahraga global yang menyatukan bangsa-bangsa melalui semangat kompetisi, sportivitas, dan kebersamaan.

0: Bejo, bejo, lampunya udah hijau tuh. Ayo.
1: Pitik.
0: Lah, bukannya biasanya ayam ya, Jo?
1: Ya kan kita orang Jawa.
0: Alah.
1: Lagian, masalahnya bukan itu, Ningsih. Woi, Mas, ini lampu baru hijau tuh 0,001 detik loh. Main klakson aja. Motor saya ini bukan motornya Valentino Rossi. Yang digas langsung makwush. Mbok sing sabar toh, ya.
2: Sorry, Mas. Sorry. Refleks.
3: Perkara 1 detik bikin orang jadi panik. Sopan di jalan, hati

0: Don.
1: Hah?
0: Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih, Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya, Rin ya. Acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

0: kena macet sore-sore? Gak usah khawatir, sore ceria solusinya.
1: Deswatika, temenin kamu di Zona Detik dan Batik.
0: Bahas, tingkah, dan karya anak muda.
1: Only on Pro2 FM Solo, teman terbaik kamu.
0: Awas, ketagihan dengerinnya. Kamu lagi di segmen Batik.
1: Bahas tingkah dan karya anak muda. Gudangnya informasi seputar anak muda.
0: Dan pastinya relate banget sama kamu.
1: Bareng Desva,
0: Atika juga. Stay tune.
1: Yeay, welcome di Batik Teman Pro 2. Bahas tingkah dan karya anak muda bareng Desva aja. Atikanya tadi udah siang ya. Besok mungkin kita berdua lagi. Pokoknya stay aja Senin sampai Jumat. Detik bakal nemenin kamu ya. Dari jam 3. Selalu lupa terus ya. Jam 3 sampai jam 7 malam Teman Pro 2. Ya, tadi kita sudah habis break waktu maghrib ya. Dan ini jamnya jam makan malam. Pastinya Teman Pro 2 aku ucapkan selamat makan malam untuk kamu yang sedang menikmati makan malam mungkin, atau sedang berkumpul dengan keluarga atau makan di luar. Pokoknya selalu hati-hati ya. Dan happy selalu deh ya. Pokoknya buat kamu yang sedang entah aktivitasnya ngapain aja di hari ini Teman Pro 2, terutama di jam-jam sekarang, jam-jamnya lapar, rawan lapar ya. Dan aku juga belum makan sih. Mungkin nanti kali ya, abis Isya baru makan malam. Tapi ada juga yang makan jam-jam segini ya. Tapi kalau boleh tahu Teman Pro 2, makan malam kamu hari ini apa ya? Selalu begitu terus ya pembahasannya. Tapi ya gimana ya, itu kan termasuk rutinitas kita ya. Sehari itu makan berapa kali ya? Beda-beda sih. Tapi mungkin standarnya tuh 3 kali maybe. 3 kali pagi, siang, malam. Atau ada yang 4 kali di sini Teman Pro 2 kalau makannya. Tapi ya mungkin bermacam-macam ya. Ada yang hanya 2, ada yang mungkin 3, ada 4, ada 5. Ini siapa yang sampai 5 ya? Kalau aku sih biasanya kalau makan malam, bukan untuk makan sehari-hari, sehari itu cukup 2. Ya kalau memang lapar lagi maksimal 3 kali Teman Pro 2. Tapi dulu pernah juga sih 4 gitu ya, makan sehari 4 kali. Mungkin 2 kalinya itu di malam ya, jam-jam abis Isya tuh makan, terus nanti tengah malam makan lagi. Tapi ya baik gak sih kalau makan di tengah malam? Ya mungkin masing-masing kali ya Teman Pro 2 ya. Kalau aku sih ya cukup 2 kali udah okay sih. Udah untuk rutinitas sehari-hari udah fit aja. Walaupun kadang juga agak lemas ya kalau kebanyakan gula mungkin ya. Tapi ya dikontrol sendiri Teman Pro 2. Jangan lupa kalau makan lengkap ya. 4 sehat 5 sempurna. Jangan yang mungkin garingan terus kuah terus, tapi kuahnya kurang sehat gitu ya. Kayak apa sih yang instan-instan gitu Teman Pro 2 ya. Usahakan makan itu yang komplit aja. Ada sayur, ada lauk, ada karbo gitu ya, ada protein dan lain sebagainya. Yap, sekarang nanti di Batik bahas tingkah dan karya anak muda. Aku temenin Teman Pro 2 sampai jam 7 aja. Karena nanti jam 7 akan ada Music Live Chat RRI Pro 2 Jakarta ya. Sampai jam 8 malam. Jadi buat kamu yang pengen aku temenin, pengen request lagu, boleh banget sampai jam 7 aja ya. Dan nanti aku bakal bahas sesuatu yang mungkin gak jauh-jauh dari kita gitu. Tapi yang pastinya abis ini aku bakal puterin lagu-lagu enak dulu buat kamu. Karena ada, aku pengen puterin kamu lagu, satu lagu ini ya. Ini relate mungkin untuk seusia kita lah, anak muda zaman sekarang gitu ya. Lagu ini jadi menggambarkan ya tentang hubungan asmara sih. Hubungan yang mungkin penuh emosional, ketegangan emosional, dimana rasa cinta ini campur dengan konflik, udah pasti ya Teman Pro 2. Ya campur dengan konflik, marah, terus lelah, capek terhadap pasangan yang terasa, mungkin berasa, dirasa tuh terlalu mengontrol kan. Ya namanya pasangan masih ada ya yang overprotective, yang terlalu ngontrol gitu Teman Pro 2. Tapi mungkin baiknya Ya sama-sama aja kali ya. Ya ini lagunya buat kamu mungkin relate ya teman Pro 2. Ada Life Goes On, Oliver Tree.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081 327 866 966.
1: RRI Pro 2 FM Solo

0: Wah, ada cewek cakep upload fotonya nih.
1: Boleh juga. AI, buat perempuan yang ada di foto ini pakai baju yang seksi.
2: Loh, ini kan aku. Kok vulgar banget sih? Aku gak pernah loh foto kayak gini. Kolom komennya pun jahat-jahat banget sih.
3: Era media sosial yang makin modern saat ini bisa melakukan apa aja, termasuk melepas pakaian seseorang hanya dari foto. Terlebih yang sering menjadi target adalah wanita dan juga anak-anak. Dampaknya juga gak main-main loh, privasi dirampas, traumanya pun gak bisa lepas. Untuk itu, penting untuk menjaga privasi dan batasi fotomu di media sosial. Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya.

0: Hai pecinta sepak bola Solo Raya, siap merasakan euforia pertandingan bersama? Ayo datang ke Bola Gembira Pesta Bola Dunia 2026. Ajang nonton bareng paling seru di Auditorium Sarsito Mangunkusumo dan halaman depan RRI Surakarta.
1: Nikmati keseruan menyaksikan pertandingan di layar lebar, serunya mini talk show, dan prediksi pertandingan, kuis interaktif berhadiah, door prize menarik, hingga bazar UMKM dengan aneka kuliner dan merchandise favorit kamu. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitasmu untuk meramaikan pesta sepak bola terbesar tahun ini. Catat waktunya ya, Selasa 7 Juli 2026 mulai pukul 21 hingga selesai.
0: Bola Gembira, Pesta Bola Dunia 2026. Lebih dari sekedar nonton bola, ini adalah pesta kebersamaan dan dukungan untuk UMKM Solo Raya.
1: Pantau terus informasi lengkapnya di RRI Surakarta.
2: Nobar teman Pro 2. Wih, ramai banget nobar. Nanti tanggal berapa ya? Belum, 7. Tanggal 7 teman Pro 2. Ini nobar di Auditorium Sarsito Mangunkusumo. Wes, gokil. Ini pasti ramai banget ya, Bray? Insyaallah. Mungkin free kan? Free ya? Free. Nah, buat kamu teman Pro 2 yang pengen nobar bareng ya, nonton bareng bola. Iya, nobar bareng gimana ya? Nobar kan udah bareng ya. Nonton bareng Piala Dunia gitu ya. Nanti tanggal 7 ramein teman Pro 2 di RRI Surakarta. Nanti jamnya ya menyusul teman Pro 2 ya. Pokoknya nanti pantau IG-nya Pro 2 aja. Buat yang belum follow IG-nya di RRI Pro 2 Surakarta, atau bisa follow juga di RRI Surakarta ya Instagram-nya ya. Nanti pantau pokoknya tanggal 7 Juli ya. Tunggu ini nobarnya gitu, ramein bareng-bareng, seru pastinya teman Pro 2. Rame, gedungnya luas di Auditorium Sarsito Mangunkusumo teman Pro 2. Nah, kita lanjut dulu ke batik tapi ya, sampai jam 7 masih bareng Deswa Fitra di sini ya. Aku pengen bahas salah satu momen lucu sih ini teman Pro 2, tapi bukan di Indonesia. Jadi ada ini yang namanya kontes nyanyi ya. Tapi bukan nyanyi biasa, ini pakai bahasa minion. Wow, coba bayangin teman Pro 2. Nyanyi pakai bahasa minion. Ini digelar saat premier film Minions and Monsters ya di Hollywood sana gitu. Jadi salah satu momen yang ikut ramai setelah premier Minions and Monsters di Hollywood datang dari kontes menyanyi pakai bahasa minion teman Pro 2. Ya coba bisa dibayangin sendiri nanti minion tuh kayak gimana gitu ya. Jadi para performer ini membawakan lagu-lagu populer sepenuhnya dalam minionis ya. Mulai dari Bohemian Rhapsody ada, milik Queen, sampai lagunya Olivia Rodrigo juga ada. Dibikin minion. Jadi kalau untuk versi Bohemian Rhapsody ini katanya jadi yang paling banyak beredar ya, viral di sosmed teman Pro 2. Banyak yang dibuat kagum karena satu lagu ini penuh dibawakan dalam bahasa minion yang terdengar ya surprisingly natural sih gitu ya. Padahal ya teman Pro 2, minionis ini hanyalah bahasa fiksi yang dirangkai dari campuran kata dan suku kata dari berbagai bahasa teman Pro 2. Ini ada videonya sebenarnya. Coba aku puterin kali ya. Coba aku juga kepo sebenarnya teman Pro 2 ya.

Wow, lucu banget ya. Ternyata gitu, jadi suaranya mirip Minion beneran sih. Itu tadi lagunya dari Bohemian Rhapsody ya. Kita kalau dijadiin bahasa Minion, suara Minion kayak gitu ternyata teman berdua. Coba kalau ini ada juga dari Olivia Rodrigo ya, kita dengerin teman berdua.

Wow, ini juga gak kalah bagus teman Pro 2. Tapi lucu-lucu ya. Ya ampun, ternyata ada teman Pro 2 ya. Kontes yang ini beda ya. Beda dari yang lain, jadi kayak unik aja gitu. Ternyata ada kontestan yang suaranya memang mirip sama Minion gitu. Apakah ini juga yang main di Minion gitu ya, pengisi suaranya kah atau gimana ya? Aku gak ngerti teman Pro 2. Tapi ada satu lagi, ini dari Bruno Mars sih teman Pro 2 ya.

Oke, itu dari Bruno Mars, teman Pro 2. Jadi ada berbagai macam ya di sini lagu-lagu yang dijadiin bahasa Minion gitu, teman Pro 2. Lucu-lucu sih, tapi gimana menurut kamu, teman Pro 2, kalau misalkan di negara kita, di Indonesia atau di kota kita, ada yang ngadain kontes nyanyi pakai bahasa Minion. Kamu apakah juga tertarik untuk ikut, teman Pro 2?

0: Hai pecinta sepak bola Solo Raya, siap merasakan euforia pertandingan bersama? Ayo datang ke Bola Gembira Pesta Bola Dunia 2026, ajang nonton bareng paling seru di Auditorium Sarjito Mangunkusumo dan halaman depan RRI Surakarta.
1: Nikmati keseruan menyaksikan pertandingan di layar lebar, serunya mini talk show, dan prediksi pertandingan, kuis interaktif berhadiah, door prize menarik, hingga bazar UMKM dengan aneka kuliner dan merchandise favorit kamu. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitasmu untuk meramaikan pesta sepak bola terbesar tahun ini. Catat waktunya ya, Selasa 7 Juli 2026 mulai pukul 21 hingga selesai.
0: Bola Gembira, Pesta Bola Dunia 2026. Lebih dari sekedar nonton bola, ini adalah pesta kebersamaan dan dukungan untuk UMKM Solo Raya.
1: Pantau terus informasi lengkapnya di RRI Surakarta.

Hey, cuman bro dua, tidak terasa ya, sudah jam segini nih, hampir jam 7 teman bro dua. Tapi aku pengen salam-salam dulu, menyapa dulu, kok salam-salam ya? Menyapa dulu teman bro dua yang udah masuk ya. Ini dari Cika Vika, mungkin buat teman bro dua yang tahu, ini adalah Atika Raharja ya, Cika Vika. Gak tahu nih, kok bisa Cika Vika ya, padahal namanya Atika Raharja. Gak ada sinkronnya gitu ya. Tapi gak apa-apa. Katanya, hai kak, request lagu Ariana Grande yang bye dong. Oke, halo juga ya Cika Vika, gimana kabarnya? Lama tak jumpa sepertinya ya. Kayak tadi sore sih sebenarnya. Tapi berasa lama banget gitu ya. Nanti aku puterin ya, abis ini aku puterin buat kamu. Salam buat kakak penyiarnya, Cemungut. Sampai pulang. Oke, siap. Nanti pulangnya masih jam 8. Jadi masih ada waktu untuk bersantai dulu di sini teman berdua, karena jam 7 habis ini akan ada music live chat ya bareng RRI Pro 2 Jakarta. Nanti ditemenin sama hostnya Dave dan ada guestnya itu The Overtunes ya. Nanti pokoknya stay aja ditemenin sama mereka, nanti pasti seru asik. Kurang lebih 1 jam ke depan nemenin kamu dari jam 7 sampai jam 8 malam ya. Abis itu lanjut jaga malam lagi, dan yang menandakan aku harus pamit undur diri lagi ya, turun mengudara teman pro 2, karena besok kita harus jaga lagi di sore ceria. Besok Detik bakal comeback ya. Comeback di sore ceria dari jam 3 sampai jam 7 malam teman pro 2, dari plat AD terus zona Detik dan Batik teman pro 2. Jadi aku pamit, thank you yang udah dengerin dari tadi, mungkin dari Spada juga ya, Spada santai siang sore ceria, dan nanti ke jaga malam sampai jam 12 malam. Nanti di jaga malam kayaknya ada JJ Magenta teman Pro 2, jadi stay aja di 105,5 Pro 2 FM Solo teman terbaik kamu. Jadi aku pamit. Di sini aku mau kasih lagu terakhir buat Cika Vika, tadi requestnya lagunya Bye. Pas banget ya. Bye buat kamu, Ariana Grande.

0: Hai pecinta sepak bola Solo Raya, siap merasakan euforia pertandingan bersama? Ayo datang ke Bola Gembira Pesta Bola Dunia 2026, ajang nonton bareng paling seru di Auditorium Sarsito Mangunkusumo dan halaman depan RRI Surakarta.
1: Nikmati keseruan menyaksikan pertandingan di layar lebar, serunya mini talk show, dan prediksi pertandingan, kuis interaktif berhadiah, door prize menarik, hingga bazar UMKM dengan aneka kuliner dan merchandise favorit kamu. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitasmu untuk meramaikan pesta sepak bola terbesar tahun ini. Catat waktunya ya, Selasa 7 Juli 2026 mulai pukul 21 hingga selesai.
0: Bola Gembira, Pesta Bola Dunia 2026. Lebih dari sekedar nonton bola, ini adalah pesta kebersamaan dan dukungan untuk UMKM Solo Raya.
1: Pantau terus informasi lengkapnya di RRI Surakarta.

Seluruh Indonesia, gimana kabarnya? Ketemu sama Davi Prada di malam Jumat ini ya, teman-teman bro dua. Gimana kabarnya sekali lagi? Semoga harinya baik-baik saja ya dimanapun kau berada, teman-teman bro dua seluruh Indonesia. Dan hari ini kita akan kedatangan salah satu tamu yang spesial juga. Salah satu tamu yang kalau nggak salah, dia merilis lagu tuh terakhir beberapa tahun yang lalu itu. 3 tahun yang lalu kalau gak salah hitung ya teman Pro 2. Jadi kalau kamu udah tahu siapa yang bakal main di Pro 2 di malam hari ini di Music Live Chat, better kamu langsung aja lihat dulu Instagram kita di @pro2fmjkt teman Pro 2. Cluenya yaitu ada 3 orang. 3 orangnya ini lagunya viral. Terus abis itu nama bandnya The Overtunes. Ya, ke-spill dong. Yes, kita bakal ngobrol bareng sama The Overtunes. Jadi buat kamu yang pengen nanya-nanya, buat kamu yang pengen mingle-mingle, bisa langsung merapat di YouTube channel kita di RRI Jakarta. Atau bisa langsung merapat juga ke WhatsApp di 0811-800-105 teman Pro 2, oke? Okay? Kita bakal seru-seruan pastinya bareng sama 3 orang ya kan? The Overtunes, nanti ada bakal ada Michelangelo, Ruben, Nathaniel, sama Mada, Emmanuel, oke? Okay? Dan pastinya kamu juga bisa follow Instagram kita di @pro2fmjkt dan pastinya di Pro2FM seluruh Indonesia, oke? Okay? Kalau gitu jangan mana-mana dulu, kita bakal balik lagi jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Pastinya kita sudah kedatangan. Ini dia Ruben dan Wada dari The Overtunes. Hey, gimana kabarnya?
1: Baik. Inggris baru menang.
0: Woi, kita langsung ngomongin World Cup. Malam ini ada siapa ya? Coba kita cek dulu bentar ya, dikit ya. Malam ini tuh ada Spanyol Austria.
2: Oke, Spanyol lolos.
0: Oke, benar. Portugal Kroasia. Susah.
2: Wah, iya sih itu agak unik tuh ya.
0: Apakah
2: Portugal deh?
0: Portugal ya? Lu siapa?
1: Kayak biar Cristiano Ronaldo moodnya bagus.
0: Boleh. Portugal, Swiss Aljazair,
2: Swiss.
1: Belum tentu loh, tapi gitu-gitu.
2: Tapi gue Swiss.
0: Iya, kemarin juga.
1: Iya loh, sekarang.
0: Luar biasa sekali ya.
1: Wah, banyak underdog menang.
0: Iya, sekarang banyak banget yang enggak terduga-duga.

0: Tiba seperti kemarin Belanda kalah ya, itu lumayan menyakitkan sih. Tapi jadi ngomongin bola nih. Oh ya, satu lagi Australia sama Mesir.
1: Mesir
0: kayaknya oke sih. Ya, oke lah. Ya, yes, begitu dari kita para peneliti bola di Indonesia ya. Tapi gimana? Emang seberpengaruh apa World Cup ini dalam jam tidur lo jadinya?
2: Gak nonton semua sih.
0: Gak nonton semua ya?
3: Kita baru nonton 2 match doang.
0: Oh wow.
3: Brazil Jepang sama Inggris Kongo doang ya.
2: Iya. Soalnya jamnya kurang bersahabat sih.
3: Kurang bersahabat.
0: Iya. Tapi sekarang gara-gara di Amerika kan ada yang pagi-pagi tuh.
3: Oh iya, iya betul.
0: Lumayan menolong tuh. Iya. Sambil nemenin macet ya. Ngomongin soal macet, dan gimana keadaan macetnya Jakarta? Oh,
3: luar biasa hari ini. Sampai capek loh nyetir. Biasanya cuma 20 menit dari rumah, sekarang bisa kayak 40-50 menit tadi. Wah, gila
0: sih. Tapi thank you loh udah ngebela-belain macet datang ke sini ya kan.
3: Seneng banget bisa balik ke sini.
0: Aduh, terakhir berarti balik ke sini promo mini album.
3: Kayaknya iya, heeh. 2 tahun lalu kali ya.
0: 2 tahun yang lalu ya. Berarti kalau rilisnya sendiri kan 3 tahun yang lalu ya.
2: Betul.
0: 3 tahun yang lalu.
3: Tiga
0: tahun itu. Nah, okay. Itu kalian ngapain aja tuh bertiga tuh?
3: Kebalikan sama hari ini itu pagi kalau nggak salah sessionnya. Terus, okay. Ya kita nyanyi kayak 2 lagu gitu kali ya?
2: Maksudnya tapi pertanyaannya kayak setelah.
0: Enggak, iya. Setelah
2: periode
0: ngapain aja tuh 3 tahun.
2: Setelah rilis macam-macam sih, karena misalnya Mika pada saat itu sedang mau menikah ya.
0: Yeah.
2: Itu kan lagi persiapan nikah dan nikah. Dan waktu itu aku juga sempat ambil kuliah online lagi.
0: Wow.
2: Ada juga sempat rilis solo project. Kita masing-masing rilis solo project juga. Jadi memang bisa dibilang overdue sempat emang agak passive period. Tapi gitulah pada aktif mungkin bikin project masing-masing dan nggak ngerekam lagu bareng ya.
0: Biasanya tuh kalau di pertemanan ya, kalau kalian kan persaudaraan, ada namanya time skip moment gitu ya.
3: Okay.
0: Jadi kayak di mana orang-orang lagi fokus masing-masingnya dulu. Belum ngerjain apa segala macam, ntar tiba-tiba pas udah ketemu lagi udah beda-beda tuh.
2: Time skip
0: ya nggak sih? Time skip moment tuh.
2: Mungkin ya, mungkin tuh kata-kata yang tepat sih.
0: Soalnya nggak berasa ya 3 tahun.
2: Nggak berasa, tiba-tiba kita kayak oke, waktu mau nulis lagu bareng lagi udah kayak wah udah 3 tahun lebih mungkin nggak nulis lagu bareng.
0: Oh berarti sama sekali nggak nyentuh tuh kertas bareng-bareng overdose gitu?
2: Nggak sih.
0: Tapi manggung masih dong.
3: Manggung masih
2: tapi. Nulis lagu bareng tanpa sadar bener time skip ya.
0: Bener-bener.
2: Apa juga.
0: Tapi apa skill baru yang akhirnya kalian pelajarin masing-masing tuh dalam periode 3 tahun?
3: Mungkin lebih kayak kepercayaan diri gitu sih.
0: Oh oke.
3: Okay. Maksudnya kita nyoba solo masing-masing kan.
0: Yeah.
3: Jadi emang kayak mau gak mau kita kayak melawan arus para penonton musik yang baru sendiri gitu. Gak pernah secara bertiga lagi gitu. Jadi ada sedikit confidence yang naik, ada sedikit... apa ya, cara menulis yang baru juga kali ya, karena kita explore sama produser lain gitu kan. Jadinya itu kali ya.
0: Kalau gimana Ben?
2: Ya benar, apa skill kolaborasi dengan kolaborator yang berbeda-beda itu salah satu yang dipelajari, tapi juga benar kata Made ya, mungkin lebih mengenal karakter musikal diri, kira-kira apa yang kita suka, apa yang pingin kita explore, dan rasanya sih sadar gak sadar mungkin banyak juga sih dibawa kembali ke Overtunes ya. Semoga menjadi warna-warna baru.
0: Ya meskipun The Overtunes ya pasif tadi ya. Tapi tetap kalian ya larinya ke musik lagi.
3: Iya lagi.
0: Tapi kalau yang lain misalkan padel.
2: Padel
0: ya?
2: Padel ya, pernah main 3 kali lah.
0: Kalian olahraga yang main gitu apa? Bola.
2: Padel aku ya pernah main 3 kali lah. Bola 30 bola 3 kali. Padel main 3 kali, menang 3 kali.
0: Wow, keren juga. Clean sheet ya. Oke. Ini seru banget nih teman berdua. Dan gimana kemarin rasanya pas pertama kali tadi udah di-spill sedikit kali ya. Pas nulis bersama-sama lagi tuh kayak rada sedikit kagok mungkin atau gimana?
3: Ada rasa janggalnya. Karena ya udah kayak benar-benar lupa gitu cara proses kayak dulu kerja sama-sama misalnya sama Mika tuh kayak gimana, sama Ruben komunikasinya gimana gitu. Walaupun kita satu rumah ya, kita tapi ketika suruh bikin karya tuh aduh, nyaman gak ya kita menyampaikan perasaan ini atau apa gitu. Jadi kayak ya ada sedikit kagoknya, tapi setelah 1-2 hari udah oke sih.
0: Udah aman lagi ya. Iya, studionya di rumah BTW teman bro 2, yeah, keren juga ya. Tadi gue bilang musisi UMKM.
2: Betul.
0: Gak salah ya. Tapi pastinya UMKM yang mendunia jadinya. Asik. Nanti kita bakal juga ngobrolin tentang salah satu proyek terbarunya lagi nih dari The Overtunes. Asik. Kira-kira apa sih? Nanti gue bakal spill setelah yang satu ini juga. Teman Bro 2 mungkin nanti bakal ada surprise call juga dari Mika ya.
2: Iya. Boleh kita.
0: Nanti kita telepon lah ya. Kalau gitu, Teman Bro 2 kalau misalkan ada pertanyaan, bisa langsung merapat dulu di WhatsApp 0811 800 105, atau bisa langsung ke RRI Jakarta di live chatnya. Ini BTW ada yang nanya nih, ada Noval. Katanya, malam Kak Mika dan kawan-kawan, apa kabar? Mikanya belum terhubung ya. Nanti tapi gimana nih kabarnya? Tadi udah ditanya ya.
2: Baik sih.
3: Mika sih baik sih ya. Cuma mungkin banyak urusan sama istri. Asik.
0: Asik. Udah istri ya.
3: Iya, jadi dia ya sama musik juga lagi banyak. Dia kan produser albumnya juga kan. Jadi dia lumayan sibuk di situ sih.
0: Ya. Oke. Okay. Gitu ya. Nanti kita telepon aja. Nanti kita telepon aja lah langsung Noval ya. Thank you udah nanya. Buat kamu Teman Bro 2 sekali lagi 0811 800 105. Jangan kemana-mana. Tetap di MLC Music Live Chat.

0: Nang tamu spesial kita masih sama The Overtunes. Gimana sih rasanya punya lagu yang selalu diputar di radio? Wih. Itu lagu juga sampai sekarang masih diputar loh.
1: Iya, tak bisa aku percaya.
2: Tak bisa aku percaya,
1: sering surprisingly ya. Seneng lah, seneng kok masih.
0: Udah berapa tahun udah berarti lagi ya?
1: Tak bisa aku percaya mungkin 6 tahun lebih kali ya.
2: 2017. Iya,
1: lumayan lama sih.
2: Ya udah lama banget sih.
1: Sampai 10 tahun.
2: Sampai 10 tahun ya.
1: Tapi masih fresh loh, tak bisa aku percaya itu bagiku selalu. Karena masih kerja sering bawain langsung ya, jadi masih kerasa fresh bagiku.
0: Iya, yeah, yeah. Gak outdated gitu-gitu ya.
1: Tapi kalau lagu kadang-kadang muncul di radio, seneng sih selalu dan gitu.
0: Ih, seru.
1: Tapi udara.
0: Apalagi bikin sendiri di rumah, yeah, di studio rumah gitu-gitu kan. Alright, so karena tadi juga 3 tahun sibuk dengan acaranya masing-masing gitu ya. Yeah. Dan akhirnya mereka baru aja ngerilis salah satu single dulu nih ya kan. Judulnya adalah
2: Sampai Kapan.
0: Nah, sampai kapan ini mau bercerita tentang apa sebenarnya dan siapa yang bercerita di sini?
1: Ya semua bisa dianggap mungkin jadinya kita bertiga ya, kami bertiga.
0: Oke.
1: Okay. Mungkin pengin menyemangati diri sendiri juga kali ya, kayak sampai kapan nunda-nunda, sampai kapan malas-malasan mungkin gitu ya. Atau mungkin kita pada saat itu mungkin udah mulai jadi agak jenuh dan frustrasi sama diri sendiri kali ya, soal kenapa kita passive period gak mau nulis lagu bareng, kenapa kita gak ngebandnya gak bersemangat gitu-gitu mungkin ya.
0: Oh tapi ya, emang sempat ada fase malesnya itu ya?
1: Ada sih tetap jenuhnya ya. Iya sih. Jadi ya maksudnya pasti salah satunya kenapa gak jadi nulis bareng karena jadi jenuh atau males atau gengsi atau apa.
0: Tapi kalau boleh tahu nih, pas lagi jenuhnya itu akhirnya kan terbukti kan bikin lagu baru gitu kan. Nah apa yang akhirnya bikin kayak oh ya udah kita mulai deh gitu, triggernya gitu. Jadi nggak malas.
2: Mungkin karena kita dikelilingin sama teman-teman yang sangat suka berkarya juga gitu kali. Okay. Ya. Jadi kita agak sedikit tertampar juga gitu melihat mereka gitu. Kadang-kadang kayak, oh mereka kok masih semangat banget ya bikin karya gitu. Bahkan ada yang baru mulai baru tapi ambisinya tinggi banget gitu.
0: Okay.
2: Sedangkan kita tuh apa ya memiliki apa yang mereka impi-impikan gitu kan. Itu kalau misalnya kita nggak
0: benar sih.
2: Apa ya kalau misalnya kita nggak lanjut tuh rasanya salah banget gitu. Ada rasa guiltnya juga dalam diri kita gitu yang kayak ya ini kita harus berkarya bareng gitu. Dan kalau misalnya kita ngomong technicality ya kita masih ada kontrak juga yang kita harus mewajibkan apa 6 lagu lagi lah gitu. Jadi kayak mau gak mau deh kita harus keluarin, tapi kali ini keluarnya dengan ambisi yang sama besarnya sama teman-teman kita juga gitu.
0: Setuju sih, mungkin banyak juga musisi yang kayak ah gue pengen banget lagu gue diputer-puter apa segala macam gitu.
1: Iya. Bisa bekerja sebagai musisi, bisa.
2: Iya sih.
0: Dan ini juga bisa buat pelajaran buat teman Pro 2 ya. Mungkin posisi lo sekarang itu adalah posisi yang diimpiankan sama orang lain juga gitu.
2: Iya, betul.
1: Itu udah hampir pasti sih.
2: Iya, udah hampir pasti sih.
0: Jadi jangan disia-siakan.
1: Aku pun pengen jadi penyiar loh.
0: Oh iya, serius. Langsung tanyain gue besok. Iya kan. Emang ada pengalaman sebelumnya?
1: Enggak sih,
0: kita jadi interview
1: dulu,
0: ya.
1: Dari dulu kan duduk di sini aja kan. Cuman kayak wah, seru juga kayaknya lihat mixing boardnya gitu kayak seru juga jadi penyiar kayaknya.
0: Ya, kita sama-sama tarik-tarik suara sih. Cuman ya gua enggak bisa suara bagus aja. Oke. Okay. Dan akhirnya sampai kapan ini ditulisnya berarti pas lagi apa namanya? Period berhenti itu atau tulis masing-masing baru kemarin ini
1: itu bener? Akhirnya mulai kembali balik ke studio bareng lah untuk pertama kali. Bisa dibilang hampir pertama kalinya lah ya.
2: Yeah.
1: Nulis lagu bahkan kertas kosong, studio kosong, gak ada kanvas kosong lah gitu rasanya. Dan waktu itu bareng teman kita juga Natania dan Yosua. Lalu juga ada teman-teman band kita lain yang akhirnya ngebantu rekaman.
0: Wah.
1: Itu akhirnya gitu sih, pas nulis akhirnya keluarnya mungkin emang agak frustrasi ya nadanya. Kayak sampai kapan kau tersenyum pura-pura. Gitu-gitu kan. Tapi itu udah mulai nulis bareng lagi sih. Akhirnya yang pertama muncul lagunya gitu.
0: Oh wow. Dan akhirnya sentuhan baru apa yang maksudnya lo masukkan ke situ gitu? Ada gak?
2: Lumayan banyak ya. Maksudnya kayak Ruben pun juga akhirnya mulai eksplorasi main banjo gitu kan.
0: Oh itu ada banjo?
2: Jadi ada sedikit sound-sound baru yang secara gak langsung mungkin terinfluence dari artis-artis yang kita dengerin selama passive period itu kali ya.
0: Okay.
2: Gitu. Jadi ada nuansa juga dimana kita pengen nyanyinya rame-rame gitu, nggak cuma cowok-cewek, nggak cuma cowok doang gitu, ada ceweknya juga gitu. Terus kayak kita mulai memikirkan gimana caranya penonton kita nanti itu juga bisa nyanyi bareng sama kita gitu. Jadi range nada dasarnya kita itu pun juga kita sesuaikan gitu sama penonton gitu. Jadi kemarin ya udah mulai agak ngomongnya udah agak teknis sih kemarin pas lagi bikin albumnya gitu.
0: Wow, oke, okay. Ini seru banget sama berdua. Tapi kalau misalkan nih ada apa ya? Ada wejangan lah ya buat teman berdua yang mungkin lagi ada di posisi kalian kemarin gitu, yang yang maksudnya mager gitu. Kira-kira apa ya yang bisa nyemangatin mereka lagi gitu?
1: Wah, iya sih. Kadang, ya beda-beda orang, beda orang beda saran ya. Yeah. Kan? Ya tapi pasti sih. Mungkin benar sih, mungkin bisa rely dan terhadap teman-teman sekitar kita gitu yeah, kan ya yang. Seringkali bisa memberi kembali energi bahkan diri kita sendiri gitu kan itu yang karena memang gitu kan kalau lagi malas atau lagi depresi atau apa seakan-akan diri kita sendiri juga hilang gitu kan jadi kayak bayang-bayang diri kita tapi
2: harus mengelilingi diri sendiri dengan teman-teman yang positif sih kayaknya
0: itu satu ya
2: banget.
0: Dan mungkin kalau misalkan udah beneran capek banget nih gitu kan ya ambil istirahat gitu-gitu segala macam juga nggak apa-apa ya
2: betul.
0: Alright, ini gue pengen puterin lagunya. Abis ini teman berdua, jadi langsung aja kita dengerin bersama-sama lagu terbaru dari The Overtunes. Ini dia, Sampai Kapan.

0: aduh. Ih, ini merinding gue. Oh, iya. Lagunya seru banget. Dan anyway, kita tadi kan ngobrol berdua aja nih, bertiga sama gue. Tapi kali ini sudah lengkap karena ada Mika lewat telepon. Halo.
1: Aku muncul secara virtual.
0: Gimana kabarnya Mas Mika?
1: Baik-baik, apa kabar?
2: Audionya bagus banget ya.
0: Ini pakai studio. Ini pakai studio apa? Okay, mix studio nih.
1: Iya, ini lagi di studio rumah, makanya ada mikrofon. Kayaknya harusnya audionya lumayan.
0: Coba bagus, bisa bagus, bisik-bisik ya jadi ASMR.
2: Iya, coba.
0: Asik. Oke deh. Dan pastinya tadi kita udah cerita-cerita nih Mas Mik. Jadi kayak apa namanya? Rasanya ya quote on quote comeback lah 3 tahun gitu apa segala macam. Nah, kita pengen menguji nih apakah Mas Ruben sama Mada dia beneran apa namanya? Beneran sama gitu ya perasaannya atau jangan-jangan mereka berbohong aja nih. Tapi kalau dari lo Mik, gimana perasaannya kemarin? Akhirnya bisa balik lagi gitu.
1: Seneng, ada leganya juga karena kemarin kita kayaknya 3 tahun ya akhirnya gak rilis. Rilisan terakhir tuh kalau gak salah 2023. Jadi kayaknya lumayan break yang kita sama-sama butuhin dan sekarang akhirnya comeback, kerasa fresh lagi dan kerasa kayak band baru. Kayak kerasa kayak apa ya, timnya baru juga, jadi kita ngerasa banyak hal yang exciting lah. Kita juga baru selesai, maksudnya sambil proses juga bikin album, jadi albumnya pun sangat menyenangkan dan kayak gak sabar untuk journey sampai nanti rilis dan semoga bisa manggungin banyak gitu.
0: Amin. Amin. Dan pastinya kalau misalkan lagu terbaru ya, maksudnya lagu baru, biasanya kalau dipanggungin itu biasanya ada apa ya, effort yang lebih ya gak sih? Kayak latihan yang, kan kalau lagu lama misalkan udah ingat gitu ya. Kalau ini latihannya lo ada lupa-lupa lirik atau lupa-lupa chord gitu-gitu gak?
2: Untungnya
3: ada.
0: Ada sih, ada.
2: Ya lupa-lupa lirik tipis ada, tapi bener sih effort baru tapi energi baru juga kali ya.
0: Oh iya bener.
2: Jadi senengnya itu kali penonton bawa ya ada energi baru lah di karya-karya baru ini gitu jadinya.
1: Yang bikin seneng tuh adalah jadi deg-degan lagi.
0: Kayaknya
1: ternyata yang kita, karena kita udah lama manggung terus kan dulu, jadi rasanya tuh manggung udah kayak ya udah sering banget, jadi udah kayak
0: udah autopilot biasa gitu lah ya.
1: Sekarang jadi deg-degan lagi, kayak bener takut lupa lirik apapun, jadi makin kepikiran kayak pingin konsep-konsep baru, jadi lebih seru sih. Lebih terasa hidup.
2: Asik ya.
0: Tapi kalau misalnya nih nanti suatu hari lo punya The Overtune Special in GBK misalnya. Amin. Deg-degannya itu bakal lebih deg-degan itu atau pertama kali manggung menurut lo? Coba dari Mika dulu ya, yang online ya. Menurut lo lebih deg-degan mana?
1: Wow. GBK gila dari dulu, bahkan itu kayak terlalu gila untuk dibayangkan.
3: Iya benar sih itu.
1: Kayaknya pasti GBK deh. Aku sekarang udah agak lupa juga pertama kali kita manggung kapan ya guys.
0: Gimana?
1: Ya,
3: iya 2000.
2: Kayaknya mungkin antara acara-acara keluarga atau ulang tahun temen gitu-gitu kali ya. Jadi ya kalau dipikir pasti memang lebih pressure rendah lah ya.
3: Enggak juga.
2: Tapi pada saat itu enggak. Tapi kalau dibanding sekarang, kalau ada kemungkinan manggung di GBK ya pasti lebih deg-degan di GBK.
3: Kayak gue lebih, kayak gue akan lebih deg-degan kalau manggung depan apa arisan ibu-ibu gitu atau apa gitu.
0: Serius sih. Pernah tapi?
3: Enggak sih, tapi tendensinya kalau misalnya kita lagi acara keluarga pasti kayak ibu-ibu yang ngumpul, kayak kalian nyanyi dong apa gitu. Itu malah bikin
0: nervous
3: ya.
0: Iya, terus biasanya kayak kicau mania mana nih? Beda, beda ya Bu. Kita ada overtune, harus jelas. Oke deh, dan pastinya berarti sama ya, deg-degan, trail baru juga karena lagu baru gitu ya. Tapi tadi kalau yang apa ya, produser mastering apa segala macam berarti dari Mika.
2: Oh iya tuh, Mika sekarang mastering juga.
0: Mika sekarang mastering juga ya?
1: Iya, untuk album ini coba-coba aja sih. Cuma
0: album.
1: Kalau untuk produser, iya sebenarnya kita dari album pertama Overtunes itu setengah-setengah lah ya, kayak ada setengah yang kita produce sendiri, ada yang setengah dari label. Album 2 sih sebenarnya full udah produce sendiri. Album 3 lagi-lagi mau full produce sendiri, cuma yang baru adalah emang mencoba untuk mastering sendiri sih karena penasaran aja.
0: Oh.
1: Kayak penasaran prosesnya gimana gitu.
0: Iya sih, iya sih. Semoga semoga lancar dan aman-aman aja ya.
1: Amin.
0: Karena kan so ilmunya far, udah lebih banyak nih. Oke deh. Kalau gitu mumpung kalian bertiga ada berkumpul bersama di malam hari ini di Overtune selengkap gitu ya. Gue pengen ngajak kalian bertiga untuk bermain games.
3: Wih.
0: Udah pernah main game sama kita belum?
3: Harusnya enggak tahu.
0: Kayak belum. Kayak 3 tahun, 3 tahun yang lalu game-nya beda sih.
3: Oke. Okay.
0: Jadi gue punya game namanya Si Paling.
2: Si Paling.
0: Okay. Si Paling ya. Jadi di game kali ini kalian bertiga itu harus secara kompak menunjuk satu orang yang kira-kira si paling.
2: Oke.
3: Okay.
0: Misalnya nih, misalnya ini contoh aja ya. Si paling ngoroknya paling kenceng. 3, 2, 1. Tunjuk orangnya, sebut namanya.
2: Mika kayaknya.
3: Ruben.
1: Made.
0: Ruben. Yang obak, yang obak.
1: Gue mau bisa nunjuk ke siapa.
0: Oh iya juga. Sebut nama aja, sebut nama aja, sebut nama.
2: Iya Mika nih, mana Mika nih, Mika nih. Tapi aku gak tahu gak.
3: Mika, Mika.
0: Mika.
3: Ruben, Ruben, Ruben.
0: Mika?
1: Gak bisa dibantah tau.
2: Gak bisa dibantah, iya kita gak tahu. Iya, kita ukur secara objektif ya, diukur pakai rekaman.
0: Oh makanya ini contoh kan. Misalnya let's say Ruben deh.
2: Iya, iya.
0: 3, 2, 1. Ruben harus kompak.
3: Oke.
2: Kalau gak kompak?
0: Kalau gak kompak ya gak dapat poin.
2: Oh oke.
0: Kebetulan ini high score-nya dipegang sama The Changcuters.
2: Oh wow. Kompak banget mereka.
0: Mereka kebetulan high score-nya 10 dari 10 sih.
2: Wow.
0: Jadinya rada susah nih. Okay, nah, okay. Kalian kira-kira okay, bisa enggak nih melawan
2: terjadi soundcheck-nya nol.
0: Gak apa-apa ya. Oke, kalau gitu mari kita main Si Paling. Langsung aja pertanyaan pertama.
2: Si Paling,
0: Si Paling. Si Paling ngajak makan. Bentar.
2: Oh, okay.
0: 3, 2, 1.
3: Mika. Mika.
1: Aku.
0: Yes. Hey, kompak, kompak, kompak.
2: Satu.
0: Ini mungkin ada sedikit delay dari online tapi gak apa. Pertanyaan kedua. Si paling fashionable. Bentar dulu. 3, 2, 1.
2: Mada.
0: Gombak ya.
2: Mika bilang apa?
0: Mada.
2: Mada.
0: Oh bener ya? Mada ya?
2: Yeah man.
0: Oke. Okay. Emang seberapa fashionable?
3: Gak tahu sih kalau itu.
1: Objektif. Tapi Mada kayaknya paling ngulik. Mada tuh paling pingin beda. Kayak fashion kan sebenarnya ekspresi diri.
0: Benar,
1: kan?
0: Benar.
1: Paling mengekspresikan diri lewat fashion.
2: Mada ekspresif lah secara fashion.
0: Valid lah, valid ya. Oke. Okay. Sementara masih 2 nih. Yeah. Mantap nih, mantap nih.
2: 2 dari 2.
0: 2 dari 2. Oke, okay, lanjut ya. Pertanyaan ketiga. Aduh, gue udah tahu jawabannya sih. Si paling bucin. 3, 2, 1.
3: Mika.
1: Mika.
0: Yes. Kompak. Kompak. Baru nikah ya. Alright. 3 out of 3. Pertanyaan keempat. Gue gak tahu nih ada apa enggak. Si paling foto-foto.
2: Oh.
1: Oh iya. Oh jelas sih kalau ini.
0: Bentar ya. 3, 2, 1.
2: Mada.
0: Yes. Wow.
3: Gue konsit.
0: Eh ini kegampangan gak sih pertanyaannya? Coba kita bikin lebih susah lagi ya.
3: Oke.
0: Okay. Susah lagi nih.
2: Susah.
0: Oh my god.
2: Right.
0: Pertanyaan kelima. Dari 5. Si paling ngajak nongkrong. 3, 2, 1.
3: Ruben.
0: Sayang sekali. Tadi lu jawab siapa?
2: Mika.
0: Mika.
2: Karena makan sama aja nongkrong enggak ya? Nongkrong.
3: Enggak lain dong.
2: Beda ya?
3: Ya bisa tapi lain.
0: Beda.
1: Mana jawab Ruben?
3: Iya.
2: Mika jawab apa deh?
3: Temannya paling banyak gitu.
1: Jawab apa deh?
3: Dia selalu, tiap minggu pasti ada kenalan baru gitu ya guys.
2: Temu sama. Tapi gak ngajak ya, gue gak ngajak.
3: Gak ngajak.
0: Sayang sekali. Oke. Gak apa-apa ya, 4 out of 5. Pertanyaan ke-6. Si paling otomotif ada gak?
2: Oke lah, bisa lah.
0: 3, 2, 1.
1: Mada.
0: Wow, kontak ya. Kayaknya apa-apa semuanya di Mada nih.
2: Iya.
0: Lo seberapa iya, otomotif emangnya?
3: Enggak se-expert Fitra Eri sih.
0: Pasti.
3: Tapi suka mobil aja, suka.
0: Dream car-nya Mada, ada yang bisa nebak gak tapi?
2: Suka mobil.
0: Lo bisa nebak apa?
3: Ayo tebak.
2: Lo boleh mimpi setinggi apa nih? Asik. Harus boleh mimpi.
0: Kalau punya 2M.
3: Kalau gue punya
2: McLaren 2M. McLaren bisa kebeli gak? Mada gak suka.
0: Gak bisa dong McLaren ya.
2: Gak bisa ya.
3: McLaren gak tau berapa McLaren.
0: Gak bisa kayaknya.
3: Kayak lebih.
2: Mada dream car-nya apa ya?
3: Gampang loh, murah. Dan
0: apa?
3: Murah dan keluarga banget loh.
2: Panther.
1: Iya ada 2.
0: Apa Mek?
1: Ada 2 yang gue tau.
2: Kijang.
1: Satu Innova aja ya.
0: Oke. Okay.
3: Betul.
1: Benar kan?
3: Betul.
1: Satu lagi. Satu lagi dulu apa ya Mada? Ford Fiesta.
3: Oh iya dulu, dulu ya.
0: Oh Fiesta, oh wow.
1: Dulu sempat. Cuma Innova, Mada dari dulu Innova yeah, abis mentok.
0: Innova
1: abis mentok.
0: Innova, jadi profile picture gak?
3: Kira jualan ntar.
0: Ada, ada. Oh. Oke deh, lanjut ya. Pertanyaan ke 7. Mendapatkan yeah, nilai ke, apa? Mendapatkan 5 ya tadi ya. Oke. Okay. Selanjutnya, selanjutnya. Oke. Okay. Si paling sporty. Oh. 3, 2, 1.
2: Mada.
0: Wih kompak yes, eh. Kompak kita banget deh. Yep. 6 jujur. 6 dari 7 pertanyaan.
3: Kenapa gue mik?
0: Kenapa emang?
1: Mada sih.
2: Mada sehari-hari sporty banget sih dari pagi sampai.
1: Enggak, Mada kayak oh, menjadikan olahraga lumayan menjadi identitas diri gitu gak sih?
0: Iya.
1: Terus dia kayak ada iya, mental mental olahragawannya gitu yang kayak okay, gengsinya tinggi gitu.
0: Wow. Jadi cocok. Michael Jordan dan yeah, Black Mamba mentality oh, ya.
1: Hampir, Black Mamba mentality.
2: Iya, Black Mamba mentality sebab ada. Dan hampirnya jadi kesini pakai baju Arsenal sebenarnya.
0: Oh wow.
3: Bisa aja itu berarti.
2: Shameless, shameless.
0: Oke okay deh. Kalau gitu barusan dapat 6 poin ya. Jadi yeah, sekarang lanjut kita ke pertanyaan ke 7. Apa ke 8 tadi?
3: 8 berarti.
0: 8, 8. Ya. Pertanyaan ke 8.
2: Kita ada salah satu ya.
0: Ada salah yeah, satu. Oke. Okay. Yang paling jago main game adalah 3. Ini FIFA atau apalah gitu ya. Ini apa nih? Terserah nih. Game-nya apa nih ya?
3: Aduh.
2: FIFA, FIFA deh.
0: FIFA ya, FIFA ya. FIFA, paling jago FIFA. Okay, okay. 3, 2, 1.
2: Andrew.
3: Andrew.
2: Ada kita ada.
0: Oh,
3: Mika udah nunggu tuh. Mika
2: udah nunggu.
1: Enggak, aku udah tahu pertanyaan ini pasti akan menyebabkan
2: Mika nunggu tuh.
0: Emang kenapa? Mereka
1: gak ada yang mau mengakui kalau aku jago.
2: Gak sejago itu.
3: Gak sejago itu.
0: Gak sejago itu. Baiklah, baiklah, baiklah.
2: Andrew jago, adik kita Andrew masuk timnas.
0: Oh iya.
2: Timnas e-sport.
0: Wow. Ya,
1: Mika katanya ya, kalau sih, adik kita ikut dalam perdebatan udah pasti dia menang.
0: Menang ya. Ya.
2: Tapi oke, okay, jadi harusnya di antara kita bertiga.
3: Antara kita bertiga. Mika,
2: ya, ya.
3: Mika kali
0: ya. Ya, ya tapi kompak, tapi emang di luar ya. Jadi gue kasih setengah deh. Gak apa-apa, gak apa-apa. 7,5. Ada 2 pertanyaan lagi. Apakah bisa masuk ke 8,5? Selanjutnya adalah... oke, okay, gue tahu. Si paling... ngantuk. 3, wah, 2, 1.
2: Ruben.
3: Ruben.
0: Ya beda nih, beda nih, beda. Tadi lu bilang.
1: Mana jawab?
0: Ruben, gue bilang, bilang Ruben.
3: Gue bilang Ruben.
1: Oh, oke, okay, oke.
2: Okay. Oh, gue ngantuk ya?
0: Tapi sebenarnya paling ngantuk siapa? Ruben?
1: Kayak Ruben deh.
3: Kayak Ruben sih.
2: Iya,
3: iya.
2: Serius?
3: Iya, iya.
2: Saat ini.
3: Iya lah, paling sering muka bangun lah sih di rumah.
2: Ya oke, mungkin, mungkin, mungkin.
0: Oke, oke, oke. Oke. Pertanyaan terakhir. Ini pertanyaannya lumayan mungkin bisa memperpecah kalian ya. Oke, okay, pertanyaan terakhir. Dari The Overtune, siapa yang paling galak? 3, 2, 1.
2: Mada.
0: Kenapa emang ya?
2: Tapi dia boleh
3: segala ya, kayaknya karena anak pertama aja sih.
0: Oh.
3: Jadi emang kadang-kadang kalau mereka agak enggak nurut sama orang tua atau apa jadi
2: Karena nurut orang tua.
3: Ya kan ada hubungannya kadang-kadang.
0: I feel you, gue anak pertama juga soalnya.
2: Jadi galak dan berhak gitu.
3: Bukan berhak sih. Cuma emang kadang-kadang udah terbiasa aja. Kayak untuk kayak harus.
0: Soalnya yang paling dewasa ceritanya. Ya gue juga gitu soalnya. Oke deh kalau gitu, The Overtunes mendapatkan nilai 9,5.
3: Yee, gak apa-apa tipis.
0: 8,5 deh.
3: 9,5.
0: 8,5. Cukup kompak ya. Anyway, terima kasih kalian semua sudah datang di MLC. Thank you sama-sama, so much. Thank you so much. Thank you so much. Dan jangan lupa kalau misalnya lagu terbarunya udah bisa didengerin di mana aja?
2: Di seluruh streaming platform. Kalian yes, bisa request juga di sini ya.
0: Betul.
2: Di MLC. Yes, betul. Request supaya sampai kapan mungkin untuk orang yang denger supaya jadi semangat lagi juga dalam kehidupan.
0: Siap. Dan pastinya tadi ya udah di spill juga bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
3: Mantap.
0: Anyway, ini ada yang mau salam-salam, ada Resya. Katanya, hai Mika, saya ngikutin kamu dari zaman X Factor katanya.
1: Hmm. Wow, Uwe, terima kasih banyak. Iro udah lama banget, makasih banyak.
0: Resi namanya, Resi. Thank you, Resi.
1: Terima kasih.
0: Terus ada DR3 namanya. Udah live,
1: Dre.
0: Udah streaming dari jam berapa? Dari 1 jam lalu, dari jam 7 ya. Dan pastinya nanti untuk project berikutnya ada yang bisa di-spill gak kata Dimas?
3: Ada banget dong.
1: Ada banget.
3: Kita minggu depan akan, bukan minggu depan, bahkan 5 hari lagi kita akan merilis single kedua. yang akan masuk album ketiga kita nanti, judulnya Makhluk Cahaya. Kalian sudah bisa nonton teaser-teasernya. Mungkin kalian kalau mau nonton kita sedikit berantem tentang pembuatan lagunya dan lain-lain, udah ada juga di YouTube kita juga. Okay. Gitu. Jadi yeah, tungguin aja guys lagu barunya. Akan ada, sepertinya akan ada surprise buat kalian juga di lagu itu.
0: Sik. Wah, bakal ada salah satu performance dari Maroon 5 kayaknya.
2: Lima Maroon.
0: Terlalu tinggi mas, terlalu tinggi. Anyway, sekali lagi thank you so much The Overtune sudah main ya di hari ini. Dan pastinya seru banget. Sukses terus untuk semua. Dan kira-kira ada closing statement, ada yang mau disampaikan mungkin buat apa namanya The Overtune so?
2: Tunis gitu.
0: Tunis ya.
2: Iya. Nggak sih, mungkin thank you aja buat supportnya untuk The Overtunes. Dan kita juga mau thank you kita boleh datang ke sini hari ini ya, untuk sharing so tentang sampai kapan dan album kita yang akan datang. Ya semoga nanti semua yang dengar juga bisa apa ya, memiliki pengalaman yang positif dan jadi mungkin tadi itu ya, jadi semangat lah menghadapi kehidupan.
0: Alright, thank you so much sekali lagi. Dan pastinya teman berdua terima kasih udah dengerin kita dan juga nonton di YouTube. Nanti kalau misalkan pengen dengerin lagi di rumah bisa langsung cek aja YouTube kita di RRI Jakarta. Thank you so much sekali lagi. Nama gue Davi Prada dan pastinya
2: Ruben dan Madu dan Mika
1: dan Mika
3: di Overture.
0: Kita cabut semua, sampai ketemu lagi.

0: Info Pro 2 bareng aku Deswa Fitra. Teman Pro 2, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya menegaskan industri musik menjadi salah satu pilar penting dalam pertumbuhan ekonomi kreatif Indonesia. Dalam acara Spotify Loud and Clear Indonesia 2026 di Jakarta, Teman Pro 2, Rifki menyebutkan musik bukan sekedar hiburan, tetapi juga media yang merekam emosi, menyatukan berbagai generasi, membentuk budaya, serta mendorong kreativitas. Rifki juga mengapresiasi Spotify Teman Pro 2 karena dinilai telah mentransformasi industri musik melalui platform streaming yang membuka peluang musisi Indonesia menjangkau pasar global. Dan menurutnya, layanan streaming legal ini memperluas akses bagi talenta dari berbagai daerah, sekaligus membantu kreator memperoleh royalti yang lebih adil. Rifki juga berharap Teman Pro 2 kolaborasi antara pemerintah, industri, dan kreator terus diperkuat untuk membangun ekosistem musik Indonesia yang lebih transparan, inklusif, dan berkelanjutan.
1: Info Pro 2.
0: Beralih ke informasi selanjutnya, trailer film Clara and the Sun resmi dirilis yang menampilkan karya fiksi ilmiah distopia terbaru garapan Taika Waititi. Film yang diadaptasi dari novel bestseller karya Kazuo Ishiguro ini dibintangi oleh Jenna Ortega sebagai Clara, yaitu sebuah robot artificial friend yang dirancang untuk mengurangi kesepian manusia. Cerita berfokus pada Clara yang dibeli oleh seorang ibu untuk putrinya, Josie, yang diperankan oleh Mia Tarya dan mengidap penyakit misterius. Selain Jenna Ortega, Teman Pro 2, film ini juga dibintangi oleh Amy Adams, Natasha Lyonne, Aaron Murphy, dan Steve Buscemi. Berlatar Amerika Serikat di masa depan, film ini mengangkat hubungan manusia dan teknologi melalui sudut pandang Clara. Dan diproduksi oleh Sony Pictures melalui 3000 Pictures, film ini dijadwalkan tayang di bioskop pada tanggal 23 Oktober 2026.
1: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2.

105,5 Pro FM Solo, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Ketemu lagi sama Cece Magenta. Setelah sekian lama kayaknya aku gak siaran ya. Wah, aku tuh pasti kalau siaran kenapa selalu begitu ya. Enggak, aku tuh rasanya kalau sehari saja libur tidak menemani kamu, rasanya tuh kayak libur berhari-hari, berminggu-minggu gitu loh. Padahal ya baru sehari aja libur teman Pro 2. Gimana kabar kamu di malam hari ini ya? Boleh kamu spill-spill dong ya, kasih tahu apapun itu. Update-update juga boleh banget. WhatsAppnya udah dibuka ya, 081327 866 966. Hari ini, malam hari ini, hari Kamis ya. Bener kan? Bener kan Kamis kan? Bener dong. Malam Jumat teman Pro 2 ya. Nah, gimana nih kegiatan apa nih? Kamu akan beraktivitas apa di malam Jumat ini? Boleh ya kasih tahu aku apapun itu. Please temenin Cece Magenta sampai tengah malam nanti. Karena ya seperti biasa siaran sendiri teman Pro 2 ya. Jadi kamu tahu ya betapa sepinya studio ini. Gak sih. Di sebelah ada Pro 1, di sebelah lagi ada Pro 4 sih. Sebenarnya ya rame-rame aja sih. Ya bertiga lah teman Pro 2 ya. Buat kamu yang penasaran, bre, emang studio kalau malam gimana sih? Main aja ke sini enggak apa-apa ya. Kita nanti nongkrong-nongkrong di depan kita. Hitung-hitung nemenin aku ya. Jadi boleh banget nih teman Pro 2 atau siapapun yang siaran ya, kamu boleh main-main ke depan studio. Nanti kita nongkrong-nongkrong di depan. Asik. Boleh enggak sih ngomong kayak gini? Boleh kan? Boleh. Jangan bilang siapa-siapa ya. Buat kamu teman Pro 2 yang mau request lagu ya, boleh banget. Mau kirim-kirim salam boleh banget langsung ke WhatsApp tadi yang sudah aku bacakan ya. Udah kan tadi kan ya. Jadi boleh banget teman Pro 2. Dan jangan lupa buat follow sosial media. Ada di TikTok dan juga Instagram @RRIPro2Surakarta. Kita ketulus dulu dengan Teh Hijau ya, lagu baru nih.

0: Hai pecinta sepak bola Solo Raya, siap merasakan euforia pertandingan bersama? Ayo datang ke Bola Gembira Pesta Bola Dunia 2026, ajang nonton bareng paling seru di Auditorium Sarsito Mangunkusumo dan halaman depan RRI Surakarta.
1: Nikmati keseruan menyaksikan pertandingan di layar lebar, serunya mini talk show, dan prediksi pertandingan, kuis interaktif berhadiah, door prize menarik, hingga bazar UMKM dengan aneka kuliner dan merchandise favorit kamu. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitasmu untuk meramaikan pesta sepak bola terbesar tahun ini. Catat waktunya ya, Selasa 7 Juli 2026 mulai pukul 21 hingga selesai.
0: Bola Gembira, Pesta Bola Dunia 2026. Lebih dari sekedar nonton bola, ini adalah pesta kebersamaan dan dukungan untuk UMKM Solo Raya.
1: Pantau terus informasi lengkapnya di RRI Surakarta.

Mau bacain WhatsApp dulu teman berdua ya, di jaga malam-malam hari ini. Baby Step 92 dari Olivia Dean ya, masih di jaga malam. Bacain WhatsApp dulu dari Ninda. Selamat malam Bray, yoi malam Ninda. Eki Top 6 Idol season 14 mau rilis lagu debutnya nih, judulnya Kembali Bersama. Pokoknya nanti lagunya harus ada ya di Pro 2 Surakarta, ditunggu. Siap. Boleh nanti ya kalau lagunya udah rilis ya. Udah rilis belum sih? Belum kan? Nanti kalau udah rilis boleh ya Ninda, nanti aku masukin ya, aku tambahkan ya ke playlistnya RRI Pro 2 FM Surakarta. Nanti biar dikurasi sama Bre Rido juga. Sama Silvia sih juga ya nanti ya. Thank you so much ya Ninda ya, buat kamu yang mau request lagu. Boleh Ninda mau request lagu apa nih? Udah ada belum sih lagunya? Belum ya kayaknya ya. Boleh deh nanti coba aku cariin ya kalau udah rilis ya. Thank you. Ninda lanjut lagi dari Timothy. Selamat malam Mas Cici Macinta. Wehehe, selamat malam Timothy. Gimana kabar? Baik. Alhamdulillah. Timothy gimana kabarnya di malam hari ini? Mas Cici boleh dong diputerin lagunya Afgan yang jodoh pasti bertemu. Oke siap, boleh. Ini dari Timothy di Purwokerto ya. PWT, salam-salam ya. Oke siap. Salam buat seluruh penyiar Pro 2 FM Solo aja Mas. Oke siap. Thank you so much ya Timothy ya. Salam buat teman-teman di Purwokerto juga ya. Buat kamu teman Pro 2 boleh banget ya mau WhatsApp langsung ya 081327866966. Kabarku baik. Alhamdulillah. Oke. Thank you ya Timothy ya. Timothy, malam hari ini gak ada aktivitas gitu, kegiatan gitu. Boleh ya di spill beraktivitas apa di malam hari ini juga. Timothy teman Pro 2 juga sangat amat boleh ya. Habis ini mau update informasi dulu teman Pro 2 sebelum kita ke topik di jaga malam-malam hari ini. Duh, topiknya apa ya? Clueless seperti biasa. Buat kamu yang ada topik yang pengen dibahas bareng-bareng malam Jumat nih. Horor kali ya. Aduh, lama gak horroran nih.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: guys, ketemu lagi di channel aku Shirley Anjali, teman terbaik kamu. Kali ini ada teman aku, Nuri.
1: Hai.
0: Ada Dina.
2: Hai, hai.
0: Kapan nih kalian dapat kuis dadakan? Kuis ini akan menentukan kecintaan kamu pada Indonesia. Lagu dari daerah mana ini?
3: Burung kakak tua hinggap di jendela.
1: Emangnya itu lagu daerah ya?
4: Bukannya itu lagu anak-anak?
1: Sulawesi kali?
0: Papua kali? Bukan, ini itu lagu dari Maluku dan Maluku Utara.
1: Oh.
0: Kita lanjut.
3: Mana di mana anak kambing saya? Anak kambing saya
1: ada di kandang Pak Wijo.
2: Itu siapa?
1: Tetanggaku.
0: Sudah. Ini itu lagu dari Nusa Tenggara Timur. Nuri, no. Dinar, juga no.
4: Ya.
0: Berapa kalau skor kamu? Kenali yuk negara kita biar kita makin cinta sama Indonesia.

Dua resmi mengumumkan kalau mulai tahun 2028 ya, bulan Januari teman Pro 2, semua game baru PlayStation udah nggak akan lagi dirilis dalam bentuk fisik atau disc ya teman Pro 2 ya. Dan sebagai gantinya, game yang dijual di toko fisik nantinya hanya akan berisi kode digital buat di-download. Aduh, sepertinya informasi ini sangat amat mengerikan ya buat buat para gamers yang suka ngoleksi rilisan fisik game PlayStation teman Pro 2 ya. Karena kalau dari visualnya ya, dari rilisan fisik visual dari game-game PlayStation ini, jujur keren banget buat dipajang teman Pro 2. Bahkan misalkan ya, misalkan kamu gak punya device PlayStation gitu, tapi kamu beli kasetnya doang ya, siapa tahu kamu gabut ya. Terus cuma kamu jadiin pajangan, itu jujur keren banget teman Pro 2 ya. Dan itu kan biasanya di samping rilisan fisiknya kan ada tulisan game-gamenya gitu kan. Itu jujur itu keren banget teman Pro 2 ya. Dan pengumuman ini datang beberapa hari setelah Rockstar memastikan kalau GTA 6 juga akan hadir tanpa rilisan fisik. Oh, jadi gitu PlayStation. Langkah tersebut teman Pro 2 sekaligus jadi penanda kalau industri game ya, ya kita tahu ya sekarang memang ke arah distribusi digital. Jujur kalau aku sih lebih pilih digital ya, karena karena rilisan fisik tuh yang pasti yang satu mahal. Sama enggak sih harganya teman Pro 2 sama rilisan digital? Juga ngerawatnya sih harus ekstra ya. Jadi butuh waktu lebih, butuh biaya yang lebih buat ngerawat si rilisan fisik kaset-kaset game ini ya. Dan lewat unggahan di blog resminya teman Pro 2, Sony menjelaskan kalau keputusan ini diambil karena kebiasaan ya gamer ya, konsumen sekarang dia dan industri hiburan secara umum sudah semakin meninggalkan media fisik. Dan menurut Sony, permintaan terhadap game digital kini jauh lebih ya melampaui penjualan versi fisiknya, sehingga transisi ini dianggap sebagai langkah yang wajar dan mengikuti tren pasar. Iya sih ya. Sebelum Sony ya teman Pro 2 ya, ini di tahun 2028 di bulan Januari nanti akan ya menghilangkan rilisan fisik ya. Sebelumnya udah ada film-film yang emang kayaknya sekarang jarang banget ada rilisan fisiknya gak sih. Padahal dulu tuh keren banget teman Pro 2 kalau punya rilisan fisik film-film yang habis tayang di bioskop ya, yang original itu. Jujur, aduh aku punya beberapa sih, dan itu jujur itu keren banget buat dikoleksi dan awet banget sampai sekarang teman Pro 2, walaupun nggak tahu ya masih bisa diputer atau enggak ya teman Pro 2 ya nih film-film ya. Cuma kalau jadi bahan koleksi mah jujur masih bagus banget. Gimana menurut kamu teman Pro 2 dengan tidak adanya rilisan fisik dari game-game PlayStation di tahun 2028 nanti?

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam, aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
0: Oh, cah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam beneran.

Saya, Isna, Sekjen Pasopati, menyampaikan apresiasi dan selamat kepada Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surakarta, yang kembali menghadirkan siaran berkualitas, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Ini menjadi bukti komitmen RRI dalam memberikan informasi dan hiburan terbaik bagi masyarakat. Untuk masyarakat Solo, terus dengarkan RRI. Jangan sampai terlewat. Sekali lagi, selamat untuk Radio Republik Indonesia sebagai radio piala.

Masih di Jaga Malam 82 di malam hari ini ya, 21 lebih 13 menit ya di malam Jumat ini. Kayaknya di malam hari ini kita bahas horor-hororan 82 ya. Tapi di malam hari ini aku akan menemani kamu ya. Ya seperti biasa ya, bukan tapi ya, seperti biasa aku akan menemani kamu 82. Dan di malam hari ini, sebenarnya masih agak bingung sih ya, karena malam Jumat tuh kayak jarang ya sekarang nemenin kamu di malam Jumat sama 82. Dulu tuh kayaknya sering banget terus bahas horor-hororan gitu kan. Nah, topiknya apa di malam hari ini, Bray? Enggak. Silahkan kamu teman 82, silahkan beristirahat ya dan menikmati playlist 82 FM Solo ya, sambil aku bacain cerita horor teman 82. Tapi tentang apa ya? Buat kamu yang ada saran, boleh 081327866966. Silahkan beristirahat teman 82. Siapkan popcorn, apapun itu, buat temenin kamu di malam hari ini.

YouTube Om 22, kita ke topik di Jaga Malam di malam hari ini ya. Ini topik atau bukan ya? Topik sih kali teman Bro 2 ya. Kok serem ya lagunya? Karena ini di malam Jumat teman Bro 2 ya. Jadi aku pengen kamu, seperti yang sudah aku bilang tadi teman Bro 2 ya, buat kamu di malam hari ini, selamat beristirahat dan selamat mendengarkan lagu di playlist Bro 2 FM Solo malam hari ini. Sambil aku bacain misteri yang belum terpecahkan di dunia ini teman Bro 2. Karena tadi sempat aku sebelum berangkat sempat nonton salah satu channel YouTube teman Bro 2 yang bahas misteri-misteri gitu ya, you know what I mean lah ya. Kayaknya seru deh buat jadi penghantar tidur kamu di malam hari ini. Wede, penghantar tidur. Tapi penghantar tidurnya misteri yang belum terpecahkan di dunia ini. Silahkan kamu boleh request lagu tetap teman berdua ya. Seperti biasa boleh banget WhatsAppnya tetap dibuka ya. Ini bacain WhatsApp dulu deh ya dari Zulia ya. Selamat malam Kak Pro 2 Jaga Malam, boleh request Remuk Anggi Carvalho? Boleh, dari Zulia di Jakarta. Oke. Salam buat kakak penyiarnya, semangat terus siarannya Kak. Thank you ya, stay tune di RI Digital. Yes, thank you so much Zulia. Buat kamu yang di rumah udah gak ada radio analog teman berdua, boleh ya RRI Digital ya, di download udah ada di Play Store dan juga App Store ya, biar bisa streaming RRI di seluruh Indonesia. Di malam hari ini teman berdua ya, sekali lagi buat kamu silahkan beristirahat ya, dan selamat menyambut weekend buat besok karena besok Jumat weekend kan. Dan selamat mendengarkan lagu-lagu di playlist Pro 2 FM di malam hari ini. Boleh kamu tetap request lagu di WhatsApp, boleh, sangat amat boleh ya. Dan di malam hari ini aku mau bacain misteri-misteri yang belum terpecahkan di dunia ini. Buat yang mau WhatsApp boleh bacain lagi WhatsAppnya. Oke. 081327866966. Dan jangan lupa teman Pro 2 ke TikTok dan juga Instagram ya, @rripro2surakarta. Karena malam hari ini malam Jumat dan horor, aku mau puterin lagu horor yang horor banget. Jangan sampai ya. I'm not the only one. Waduh.

Jangan biarkan siapapun membuatmu merasa tidak pantas meraih apa yang kamu inginkan. Dari film 10 Things I Hate About You. Kutamu.

0: Hai pecinta sepak bola Solo Raya, siap merasakan euforia pertandingan bersama? Ayo datang ke Bola Gembira Pesta Bola Dunia 2026. Ajang nonton bareng paling seru di Auditorium Sarsito Mangunkusumo dan halaman depan RRI Surakarta.
1: Nikmati keseruan menyaksikan pertandingan di layar lebar, serunya mini talk show, dan prediksi pertandingan, kuis interaktif berhadiah, door prize menarik, hingga bazar UMKM dengan aneka kuliner dan merchandise favorit kamu. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitasmu untuk meramaikan pesta sepak bola terbesar tahun ini. Catat waktunya ya, Selasa 7 Juli 2026 mulai pukul 21 hingga selesai.
0: Bola Gembira, Pesta Bola Dunia 2026. Lebih dari sekedar nonton bola, ini adalah pesta kebersamaan dan dukungan untuk UMKM Solo Raya.
1: Pantau terus informasi lengkapnya di RRI Surakarta.

jangan ganti frekuensinya ya. Tetap di 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

21.45 teman pro 2 masih di jaga malam ya. Jangan galau malam-malam buat kamu yang lagi galau di malam hari ini, jangan galau ya. Karena aku temenin teman pro 2 ya, dan semoga tidak galau-galau lagi ya teman pro 2 ya. Mau bacain WhatsApp dulu yang udah masuk di WhatsAppnya Pro 2 nih. Jujur nih, kenapa WhatsAppnya sangat lemot ya? Di luar tuh nggak ada notifnya teman Pro 2 loh. Ternyata pas dibuka ternyata WhatsAppnya rame ya. Aduh, kenapa ini? Brerido, tolong dong. Bacain WhatsApp dari Akbar ya, Scorpio Boy. Siap, semangat Kak JJ. Siap, thank you so much ya Akbar ya, sudah selalu jadi teman terbaiknya Pro 2 ya. Thank you so much Akbar. Lagi ngapain di malam hari ini Akbar? Boleh spill-spill kali ya, kasih tahu ya lagi apa nih di jaga malam-malam hari ini. Lanjut lagi dari Catur. Thank you ya Akbar ya. Lanjut lagi dari Catur ya. On beat dulu bray, sambil dengerin antum. Ais, gokil. Respect, semangat ya brother Catur ya. Lagi on beat nih teman Pro 2. Lagi on beat di mana nih, bro? Catur lagi ngetem di mana nih? Boleh info-info kali ya. Semangat ya bro ya, mau on beat sampai jam berapa nih? Off beat nanti jam berapa off beat? Sesuai sama jaga malam nggak sih? Jam 12 malam off beat ya. Lancar-lancar ya, brother Catur. Thank you so much bro, sudah masuk di WhatsApp bro. Lanjut lagi dari RBM Family. Selamat malam bro 2. Nyimak Mas JJ misteri apa Mas bikin penasaran. Nah ini dia teman Pro 2. Nanti ya abis ini aku mau bacain WhatsApp dari kamu dulu ya. Nanti aku bacain misteri-misteri di dunia ini yang belum terpecahkan teman Pro 2 ya. Karena jujur banyak sekali ya misteri. Tapi enggak semuanya deh yang aku bacain. Karena jujur banyak banget ya. Buat Mas JJ, selamat bertugas aja. Oke siap, terima kasih banyak RBM Family ya. Thank you so much ya RBM Family. UMS anyep bray. Oh iya kak. Oh oke okay. Serius bro, masa di UMS anyep ya? Masa sih? Lagi jamnya kali ya atau gimana ya teman berdua yang lagi di UMS ya? Boleh info-info ya. Kok suaranya tambah merdu? Emang iya ya, kayaknya bindeng gak sih teman berdua? Tadi aku sempat VO juga sama Brerido sama Tika. Ada komen yang kayak suaranya jadi masih agak bindeng deh gitu. Iya gak sih? Bener gak sih teman Pro 2? Iya ya? Serius ya? Sorry-sorry ya teman Pro 2, ini kayaknya masih bawaan dari kemarin agak bapil nih, agak batuk pilek ya. Sebenarnya masih agak batuk sih di malam hari ini, cuma ya semuanya sudah aman ya. Sudah recovery teman Pro 2. Sudah perlahan-lahan tuh sudah mulai sembuh. Buat kamu jaga kesehatan ya teman Pro 2 ya. Thank you so much ya brother Catur ya, yang mau WhatsApp boleh teman Pro 2 081327866966.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye ora ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

Yang masuk di jam terakhir Cuma Cinta siaran nomor 2 di Jaga Malam malam hari ini ya. Mau bacain misteri-misteri yang belum terpecahkan di dunia ini. Yang pertama teman berdua,

merupakan sebuah legenda tentang peradaban pulau yang sangat maju dan makmur yang diceritakan katanya lenyap ditelan samudra akibat bencana yang dahsyat. Pertama kali 92 ya Atlantis ini dicatat oleh filsuf Yunani kuno yaitu Plato, sering dengar kan? Sekitar tahun 360 sebelum Masehi, dan legenda ini memicu perdebatan apakah benar Atlantis adalah kota nyata atau sekedar ya udah karangan Plato aja gitu. Menurut catatan asli Plato, teman Pro 2 ya, kisah Atlantis ini termuat dalam dialog Timaeus and Critias. Menurut catatan tersebut, teman Pro 2, lokasinya terletak di luar atau pilar Hercules ya, dikenal kini sebagai Selat Gibraltar. Peradabannya, teman Pro 2 ya, milik negara atau apa ya, kota negara Atlantis, teman Pro 2, digambarkan memiliki militer yang sangat kuat, arsitektur yang megah dengan teknologi maju serta tata kota berbentuk cincin, daratan dan air yang dikelilingi kekayaan alam yang melimpah. Banyak yang percaya, teman Pro 2 ya, kalau Atlantis ini sebenarnya adalah Indonesia. Militer sangat kuat, jelas. Arsitektur megah, kurang megah apa Jakarta? Dan juga dikelilingi kekayaan alam yang melimpah. Kurang kaya apa negeri kita, teman Pro 2? Banyak banget yang percaya kalau Atlantis ini terletak di Indonesia ya. Kalau nggak di Indonesia, mungkin di bawah lautnya Indonesia, teman Pro 2, yang sampai sekarang kayaknya belum terpecahkan ya.

Kok bisa sih Bray orang-orang punya teori kalau Atlantis ini sebenarnya Indonesia? Jadi ada hipotesis dan klaim teman berdua yang sering dikaitkan dengan Indonesia ya, Atlantis ini ya. Karena menurut peneliti, ciri-ciri alam yang dicatat sama Plato teman berdua ya, ini katanya si Atlantis ini beriklim tropis, alamnya yang sangat kaya dan formasi pegunungan, dan sangat cocok dengan wilayah kepulauan Indonesia. Iya gak sih? Tapi itu hanya semacam asumsi teman berdua ya, dan sampai sekarang belum ada bukti ilmiah yang memastikan kalau benua Atlantis benar-benar ada di Indonesia. Tapi ada satu teori populer teman berdua dari peneliti Prof. Arsio Santos dan beberapa ahli geologi yang mengklaim bahwa wilayah Nusantara ini, khususnya paparan Sunda teman berdua ya, adalah lokasi Atlantis yang hilang karena letusan gunung berapi atau banjir besar. Ada teori Sundaland teman berdua ya, dari Profesor Arsio Santos, penulis buku Atlantis The Lost Continent. The Lost Continent Finally Found. Ini menghabiskan waktu 29 tahun untuk meneliti dan menyimpulkan bahwa Atlantis adalah Indonesia. Dan ia berteori bahwa wilayah Nusantara yang tenggelam di akhir zaman es sekitar 11.000 sampai 12.000 tahun lalu, dan ini sangat cocok dengan catatan Plato. Sudah lahirkah kamu teman-teman? Belumlah.

Dan menurut Plato Temampro 2 ya, kehancuran dari negara Atlantis ini akibat keserakahan dan kesombongan penduduknya. Atlantis dihukum oleh para dewa dan tenggelam ke dasar laut dalam satu hari dan satu malam. Apakah kamu percaya Temampro 2? Dengan misteri negara Atlantis ini? Boleh percaya, boleh tidak, terserah kamu.

Kalau beneran nyata, teman pro 2 ya, kira-kira di mana ya? Apakah bener Atlantis ini ada di Indonesia dan ada di Sundaland? Tapi kalau enggak, di mana? Gimana menurut kamu teman pro 2 kalau Atlantis benar-benar di Indonesia? Apakah akan mengubah sudut pandang masyarakat Indonesia teman pro 2 atau ya udahlah bre, oh udah enggak ada juga gitu.

0: Ngopo iki? Tawuran lagi, bentrok lagi.
1: Lah itu loh Bu Guru, Rizky sama gerombolnya rese lagi.
2: Iya, rese, kan kamu yang nenangin kita.
1: Kan kamu yang bikin gara-gara.
0: Wes, mau jadi apa? Indonesia ini kalau anak mudanya suka bikin keributan kayak gini.
2: Loh mereka yang mulai duluan.
0: Wes, diam. Nih, pegang, kamu juga pegang ini.
1: Lah, buat apa lidi ini Bu?
2: Iya Bu, buat apa sih ini?
0: Itu hukuman buat kalian. Rifki, coba tuh, patahin lidinya. Lukman, kamu bersihin halaman sekolah sana.
3: Oke Bu, matahin lidi satu aja gampang. Nih.
1: Lah ini namanya gak adil Bu. Lidi sebiji doang buat bersihin halaman, lah dia cuma matahin doang.
0: Yaudah, nih saya ganti. Kamu patahin sapu lidi ini. Harus patah bersamaan.
3: Oke Bu. Susah Bu, susah.
0: Harus bisa.
1: Iya, angel toh.
0: Heh, kamu ini malah ngece. Emangnya kamu bisa, coba kamu. Bisa enggak?
1: Enggak bisa Ibu.
0: Lah wes, saya ingin kalian tidak akan mengulangi lagi. Janji?
3: Iya Bu, janji.
0: Sapu lidi itu ibarat kalian. Kalau kalian bertengkar, anak mudanya terpecah, Indonesia ini akan hancur. Tapi kalau kalian akur, bersatu, Indonesia ini akan maju. Paham?
3: Paham Bu.
0: Paham bener tidak kalian?
3: Paham Bu.
4: Berarti kita udah akur, gak jadi dihukum kan Bu?
0: Weh, enak men. Yo tetap.

Halo Nika, coming from Leni teman bro 2. Sudahkah kamu menemukan Alonika kamu? Asik. Alonika ini salah satu tempat yang membuat kamu nyaman teman bro 2 ya. Apapun yang terjadi buat kamu ya, yang penting kamu ada Alonika ini ya. Ini salah satu tempat teman bro 2, katanya lebih nyaman dari LA sama Malibu ya kalau kata Leni. Apapun yang terjadi, masalah seberat apapun, yang penting masih ada Alonika ya di hidup kamu teman bro 2, semuanya akan terasa aman. Sudahkah kamu menemukan itu? Lanjut lagi teman bro 2 ya, tadi habis dari Atlantis, kita ke DB Cooper. Pernahkah kamu mendengar misteri DB Cooper ini teman bro 2, salah satu misteri yang di Amerika Serikat viral dan rame banget saat itu, sampai sekarang sih. Jadi DB Cooper ini adalah satu-satunya kasus pembajakan pesawat komersial teman bro 2 dalam sejarah Amerika Serikat yang belum terpecahkan. 24 November 1971, seorang pria misterius yang menyebut dirinya Dan Cooper membajak pesawat Northwest Orient Flight 305 menuntut uang tebusan sebesar $200,000 ya, US dollar ya teman bro 2 ya, dan akhirnya terjun dari pesawat ke kegelapan malam di atas hutan negara bagian Washington dan ya udah hilang aja. Selama penyelidikan yang berlangsung puluhan tahun teman bro 2 ya, ada beberapa fakta dan beberapa kejanggalan dari kasus DB Cooper ini. Yang pertama, DB Cooper meminta uang tebusan dalam bentuk uang tunai, 4 parasut, dan sebuah truk bahan bakar yang siap di Seattle. Setelah permintaannya dipenuhi dan penumpang katanya akan dibebaskan. Dan ia juga memaksa pesawat terbang menuju Reno, Nevada. Padahal teman berdua ya, tujuan awal dari pesawat yang dibajak sama DB Cooper ini bukan ke Nevada. Di tengah penerbangan tersebut teman bro 2 ya, dalam kondisi cuaca buruk bersalju dan visibilitas nol, DB Cooper mengikat uang tersebut di tubuhnya dan melompat keluar dari pintu tangga belakang pesawat Boeing 727. Misteri ini semakin menguat teman bro 2 ya, semakin viral ya, semakin gencar dalam tahun 1980 ketika seorang anak laki-laki menemukan sebuah bandel uang teman berdua tebusan ya bernilai $5,800 yang telah membusuk di tepi sungai Columbia wilayah Vancouver, Washington. Penemuan ini teman berdua memunculkan perdebatan apakah uang tersebut tercecer saat pendaratan atau emang ya udah sengaja ditanam sama katanya DB Cooper. Salah satu scene parodi teman bro 2 ya di kasus DB Cooper ini ada di seriesnya Loki. Kayaknya di Loki season pertama deh, ada series di mana Loki lagi dikejar-kejar sama TVA, terus Loki nyamar jadi DB Cooper ini. Meskipun teman bro 2 ya, FBI menyelidiki ribuan orang dan melakukan pencarian darat secara besar-besaran, tidak ada jenazah atau identitas asli yang pernah ditemukan. Banyak ahli teman berdua menduga kalau DB Cooper tidak selamat dari lompatan ekstrim tersebut karena kondisi cuaca dan pakaiannya yang tidak memadai. Namun teori ini teman berdua berhasil mendarat dengan selamat terus berkembang. Orang-orang pada percaya kalau sebenarnya DB Cooper ini berhasil mendarat terus
sekarang di mana ya? Hidup bahagia kali ya. Dulu sempat ada berita juga teman Pro 2 di kasus DB Cooper ini ya, kalau FBI ini udah cari tahu ke petugas maskapai dan petugas bandara buat ngecek apakah ada seseorang yang beli tiket dan identitasnya dipakai sama DB Cooper ini. Hasilnya nggak ada sama sekali. After a long, long year, Semam Pro 2 ya, 45 tahun, FBI finally akhirnya secara resmi menutup kasus penutupan DB Cooper ini di tahun 2016 ya, untuk mengalokasikan ya, ini dipindahkan Semam Pro 2 ya, udah capek kali ya, ini FBI, FBI Amerika ya, untuk dialokasikan ke sumber daya ke kasus lain yang lebih mendesak. Meskipun Semam Pro 2 ya, FBI ini akan, ya kayaknya welcome-welcome aja deh ya, kalau menerima bukti-bukti terbaru dan kredibel dari DB Cooper ini. Gimana menurut kamu Semam Pro 2, buat kamu yang penasaran, DB Cooper itu yang mana sih Bray? Silakan cek di YouTube teman Pro 2, siapa tahu DB Cooper jadi tetangga kamu di rumah kamu sekarang ya. Silakan laporkan ke FBI. Kita ke Vampire dulu teman Pro 2 ya, dari Olivia Rodrigo, request dari Lara. Hate to give the satisfaction asking how you're doing now. How's the castle built of people you pretend to care about? Just what you want. Look at you, cool guy, you got it. I see the parties and the diamonds. Sometimes when I close my eyes, 6 months of torture you sold to some forbidden paradise. I loved you truly.

Lanjut lagi di malam hari ini teman berdua ya, masih di malam Jumat ini ya, misteri-misteri yang belum terpecahkan di dunia. Tadi udah ada Atlantis sama DB Cooper ya.

Miami, Puerto Rico, dan Pulau Bermuda. Ada segitiga Bermuda di antara tiga wilayah itu, teman Pro 2. Sudah sering dengar kan? Jadi, segitiga Bermuda ini, teman Pro 2, ya, wilayah imajiner di Samudra Atlantik Utara yang dibatasi oleh, ya, tadi Miami, Puerto Rico, dan Pulau Bermuda. Wilayah ini, teman Pro 2, terkenal dengan misteri dan legendanya karena banyak hilangnya puluhan kapal dan pesawat secara misterius tanpa jejak.

Segitiga Bermuda ini teman berdua ya memiliki palung laut terdalam di Atlantik, yakni palung Puerto Rico mencapai kedalaman kurang lebih 8.380 meter. Silahkan buat kamu yang ngaku jago berenang, jago diving, silahkan teman berdua dicoba ya. Wilayah Segitiga Bermuda ini teman Bro 2 merupakan salah satu jalur pelayaran dan penerbangan terpadat di dunia, sehingga jumlah kecelakaan yang terjadi secara statistik proporsional dengan tingginya volume lalu lintas ini ya gitu banyak, tapi gimana sih? Banyak aktivitas juga banyak kecelakaan teman Bro 2. Dulu sempat ada di TikTok ya, buat kamu mungkin tahu, aduh aku lupa namanya siapa ya, pokoknya dia dia pelaut teman Bro 2 ya, dia di kapal gede gitu. Suatu saat dia bikin konten ya, dia emang sering bikin konten di laut gitu, dia bikin konten lagi di laut mana, laut mana, laut mana, hingga akhirnya teman Bro 2 si, aduh namanya siapa ya, Vincent Hulu kali ya? Atau siapa sih? Tahu gak sih teman Bro 2? Ya itulah, adalah pokoknya. Pokoknya ada gitu. Iya sih, kayaknya Vincent Hulu namanya teman Bro 2. Bukan Kapten Vincent ya? Kapten Vincent, Vincent kan yang pilot ya? Ini bukan ya? Backsoundnya kok horor gitu kak? Lara jadi takut. Yoi, karena ini malam Jumat ya. Jadi backsoundnya kita kasih horor-hororan. Dulu Vincent ini teman Bro 2 ya, ya kita sebut aja namanya Vincent ya, karena seingatku namanya Vincent. Sempat bikin konten teman Bro 2 kalau kapal yang ditunggangi ya, ditunggangi gimana tuh ya. Pokoknya Vincent ini ada di kapal tersebut dan kapal tersebut akan melintas ke Segitiga Bermuda. Dan Vincent bikin konten teman Bro 2 ya di akun TikToknya ya, dia bikin konten, pokoknya intinya guys, aku mau lewat Segitiga Bermuda nih, gitu. Segitiga Bermuda yang katanya tuh kapal, pesawat itu banyak banget terjadi kecelakaan dan tiba-tiba hilang. Terus si Vincent ini teman Bro 2 ya bilang kalau satu minggu ke depan aku nggak upload konten, iya berarti hilang di Segitiga Bermuda. Jujur waktu itu teman Bro 2, waktu video itu rilis ya, itu cukup ramai, enggak cukup ramai, emang ramai banget ya videonya teman Bro 2 ya, dan banyak banget orang-orang yang menunggu-nunggu Vincent ini upload video lagi. Waktu itu aku nggak salah nontonnya udah berselang 3 hari gitu dan komennya penuh banget. Udah 3 hari Kapten Vincent nggak kelihatan lagi gitu. Banyak banget netizen-netizen yang menunggu ya teman Bro 2 bagaimana kabar Vincent dan kapal yang dinaikin Vincent ini ketika melewati Segitiga Bermuda. Dan hasilnya teman Bro 2 ya, Vincent tetap selamat ya, dan akhirnya bikin konten lagi teman Bro 2. Tapi saat itu Vincent cerita kalau emang cuaca ya di Segitiga Bermuda ini emang ngeri banget teman Bro 2, dan ini juga ada teori ilmiah ya. Faktor cuaca wilayah ini sangat rentan terhadap badai tropis dan angin topan yang datang tiba-tiba. Ada juga penelitian teori ilmiahnya teman Bro 2 kalau medan magnet lokal serta kondisi cuaca yang berubah dengan cepat ini dapat memicu human error, kesalahan manusia saat membaca kompas maupun arah, sehingga ya tiba-tiba hilang, tiba-tiba mungkin ya hilang, nggak tahu kita kemana. Ada beberapa insiden terkenal teman Bro 2 ya, salah satunya ada Flight 19 di tahun 1945 di Segitiga Bermuda ya, ini hilangnya 5 pesawat pengebom Angkatan Laut Amerika Serikat saat melakukan misi latihan rutin. Insiden ini teman Bro 2 menjadi awal mula popularitas legenda Segitiga Bermuda. Selain Flight 19, ada juga USS Cyclops di tahun 1918, berarti ini dulu dong ya,
Kapal kargo punyanya Angkatan Laut Amerika Serikat 82 ini lenyap bersama 309 awak kapalnya tanpa pernah mengirimkan sinyal bahaya. Tapi secara umum 82, kalangan ilmuwan dan penjaga pantai menyimpulkan kalau tidak ada kekuatan magis atau anomali supranatural di kawasan tersebut, melainkan hanya perpaduan kondisi alam yang keras serta aktivitas manusia yang mungkin karena cuacanya yang buruk 82, jadi ya human error gitu. Jujur segitiga permuda ini sangat amat menarik teman Perdua ya. Dulu ada yang bilang kalau ini konspirasi ya, kalau di antara segitiga permuda itu banyak banget monster-monster laut gitu. Ada kraken, ada paus Moby Dick, ada itu apa yang gede banget, megalodon gitu-gitu teman Perdua. Yang katanya membuat orang-orang ya, pesawat kapal yang lewat itu mengganggu. Ya mungkin enggak mengganggu, gimana tuh pokoknya. Mungkin iseng kali ya ini monster-monster laut ya, katanya begitu. Ada yang bilang juga teman Perdua ya, tadi ini kan dibuktikan secara ilmiah juga kalau medan magnet di segitiga permuda ini sangat amat kuat teman Perdua, sehingga menyebabkan human error ya. Dan dulu juga ada yang bilang kalau di bawah segitiga bermuda itu emang ada magnet yang gede banget sehingga menarik ya, menarik besi ya, baja-baja ini, karena kapal dan pesawat kan terbuat dari besi dan baja kan. Iya kan teman Perdua ya, akhirnya ketarik ke segitiga bermuda dan akhirnya hilang. Gimana menurut kamu teman Perdua, segitiga bermuda ini real or Madrid? Ya ini namanya juga misteri teman Perdua ya. Kita tunggu saja beberapa tahun ke depan, semoga misteri-misteri yang belum terpecahkan ini, yang jumlahnya banyak banget teman Perdua, tadi cuma 3 ya, mungkin bisa ada nanti segmen sendiri membahas tentang misteri teman Perdua. Jadi boleh banget buat kamu yang ada misteri-misteri, mungkin di tempat halaman kamu atau di domisili kamu ada, boleh kasih tahu ya.

23.00 teman pro 2, saatnya kita ke Jazz Music sampai nanti jam 12 malam sekalian. Jajah cinta pamit undur diri. Terima kasih buat kamu yang sudah menemani di malam Jumat ini teman pro 2. Kita ketemu lagi besok malam ya, di hari Jumat malam teman pro 2, malam Sabtu. Thank you so much yang sudah nemenin di WhatsApp. Sorry-sorry yang WhatsAppnya gak kebaca, sorry-sorry yang request lagunya tidak keputer teman pro 2. It's time to say mics off. Bye-bye.

kamu udah dengerin Jazz Music, lagu Indonesia dan mancanegara. Jangan dipindah ya frekuensinya, tetap di 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

Memperdua dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Surakarta Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, petang dan hingga malam hari ini, hari Kamis, tanggal 2 Juli tahun 2026. Melalui frekuensi FM 105,5 MHz, kami ucapkan selamat malam dan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program Madua Surakarta mengudara pada frekuensi FM 97 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini dari pagi hingga malam hari nanti, tepatnya hari Jumat tanggal 3 Juli 2026. Dari Jalan Abdul Rahman Saleh 51 Surakarta, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Teman-teman Radio FM yang berbahagia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala barakallahu fikum. Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam atas Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam suplemen hati ini kita ketengahkan beberapa hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita introspeksi diri terhadap perilaku dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama bagi kaum hawa atau bagi kaum wanita. Kadang dalam kehidupan kita, ketika perasaan kita itu mendapatkan perlakuan yang kurang baik dari orang lain, ada kadang-kadang melakukan yang namanya gerakan tutup mulut atau lebih dikenal dengan istilah ngambek. Ternyata sikap diam seperti itu adalah berakibat fatal dan tidak diperbolehkan di dalam agama Islam. Bahkan sebagian dari para ulama pun mengharamkan sikap diam dalam jangka waktu tertentu karena dianggap sebagai perbuatan jahiliyah. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Qais bin Abu Hazim, dia berkata, Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah berkunjung kepada seorang perempuan Ahmas bernama Zainab. Abu Bakar melihat perempuan tersebut tidak berbicara, artinya ngambek begitu ya. Abu Bakar bertanya, mengapa ia tidak berbicara? Maka orang-orang menjawab, dia sengaja diam, tidak mau bicara dengan alasan ibadah. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu lalu berkata kepadanya, berbicaralah, sesungguhnya perbuatan ini tidak halal, ia termasuk perbuatan jahiliyah. Maka perempuan itu pun lalu berbicara kembali. Juga dalam syarah Riyadus Salihin, dijelaskan salah satu cara beribadah kaum jahiliyah adalah dengan diam. Maka wajib hukumnya setiap muslim untuk membedakan diri dari perbuatan dan perilaku jahiliyah alias ngambek tersebut. Jika ia berdiam diri tanpa alasan atau sengaja menahan diri untuk berbicara, hal itu bukan termasuk dari syiar dalam agama. Justru yang dianjurkan adalah berbicara yang baik dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar. Seorang muslim atau muslimah hendaklah mengajarkan kebaikan-kebaikan dan menyampaikan hanya yang baik dari lisannya. Demikian juga salah satu ulama besar dunia yaitu Syekh Salim bin Eid al-Hilali menambahkan, jika seseorang bersumpah untuk tidak berbicara, dianjurkan ia untuk berbicara kembali. Artinya tidak diperbolehkan dia ngambek selama beberapa waktu. Tidak wajib bagi seorang tersebut membayar kafarat ataupun denda karena sumpahnya tersebut sumpah yang tidak baik. Demikian juga diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam sanad yang hasan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dia berkata, aku ingat Rasulullah SAW pernah bersabda, tidak ada hukum yatim setelah bermimpi atau baligh, dan tidak boleh diam, tutup mulut selama sehari sampai malam harinya. Demikian juga bagi penutup dalam suplemen hati ini, dikatakan

0: tidak berbicara. Apapun alasannya, Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW ataupun syariat Islam ini melarang seseorang melakukan demikian. Selain juga akan merusak hubungan dengan orang lain, juga di situ juga kita harus menjaga perasaan orang lain, maka sikap-sikap tersebut harus kita hindari. Bisa jadi itu terjadi pada diri kita, di ruang kerja kita, dengan masyarakat maupun dengan teman-teman kita atau kolega kita, karena sesuatu hal dan sebab tertentu ada yang melakukan ibadah atau ada yang melakukan amalan-amalan ngambek atau tutup mulut. Kita hindari hal tersebut dan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa kita bisa berbuat baik, beramal soleh sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasul-Nya dan menghindari dari perilaku maupun amalan-amalan yang tidak baik. Demikian, mudah-mudahan menginspirasi, mudah-mudahan menambah keimanan dan kebaikan kita. Saya doakan Anda masuk surga dan demikian juga Anda mendoakan kami semua masuk surga bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam suplemen hati.
1: Sudah kamu simak suplemen

kamu udah dengerin Jazz Music, lagu Indonesia dan mancanegara. Jangan dipindah ya frekuensinya, tetap di 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2.
1: Teman Pro 2, pagi ini kita akan update informasi kamu di Info Pro 2 bareng aku Silviazi. Informasi pertama dari mancanegara, teman Pro 2, gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa mulai memberikan tekanan yang besar terhadap aktivitas ekonomi di berbagai negara. Jerman sebagai ekonomi terbesar di kawasan tersebut diperkirakan menjadi salah satu negara yang akan mengalami dampak paling besar akibat kondisi tersebut. Para ekonom menilai bahwa perubahan iklim telah membuat gelombang panas terjadi lebih sering dan lebih intens di Eropa. Kondisi tersebut tidak lagi dipandang sebagai fenomena sementara, melainkan sebagai risiko makroekonomi struktural yang berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi.
0: Info Pro 2.
1: Kita ke informasi dalam negeri, teman Pro 2. Volume pemesanan tiket diskon kereta api selama masa libur sekolah telah mencapai lebih dari 1.200.000 lembar. Jumlah pesanan tersebut tentunya setara dengan tingkat okupansi kumulatif yang dinilai sebesar 105,75% dari total kapasitas tempat duduk yang tersedia. PT Kereta Api Indonesia atau PT KAI mencatat data volume tiket tersebut pada Kamis kemarin. Dan program pemberian diskon transportasi sebesar 30% tersebut bertujuan untuk membantu meringankan beban biaya perjalanan masyarakat saat masa liburan. Kebijakan pemberian stimulus diskon tiket kereta api tersebut sebelumnya disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Dalam pelaksanaannya, KAI berkolaborasi dengan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan atau DJKA Kemenhub guna menghadirkan layanan. Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba menyatakan bahwa tingginya pemesanan tiket diskon memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat. Puncak volume tiket diskon tersebut tercatat terjadi pada tanggal 28 Juni 2026 dengan total 90.000 lebih pelanggan. Teman Pro 2, untuk informasi selengkapnya kamu bisa cek di rri.co.id.
0: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2.
2: Info Pro 2.

Semangat pagi dan juga selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Apa kabar? Ceritanya lagi manggung ya kakak ya. Apa kabar kamu teman Pro 2 di hari Jumat? Aku ingatnya Rabu kalau hari ini loh, serius. Entah kenapa, mungkin karena tanggal 3. Biasa 3 tuh kan identik 1 Senin, 2 Selasa, 3 Rabu gitu kali ya. Tapi apapun itu harinya aku senang banget bisa kembali nemenin kamu teman Pro 2 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 sampai dengan nanti jam 10 ya bareng aku Sylvia Z. Nah di mana lagi kalau bukan di Spada teman Pro 2 ya. Tentunya aku bakal nemenin kamu dengan lagu-lagu pilihan, informasi-informasi pilihan. Jadi jangan ragu-ragu ya. Kamu tinggal kasih tahu aku misalnya pagi ini mau ditemenin dengan lagu-lagu bagus kamu. Boleh banget kamu aja. Tinggal aja. Kamu tinggal WhatsApp aja ke 081-327-866-966 ya.

0: guys, ketemu lagi di channel aku Shirley Anjali, teman terbaik kamu. Kali ini ada teman aku, Nuri.
1: Hai.
0: Ada Dinar.
2: Hai.
0: Kapan nih kalian dapat kuis dadakan? Kuis ini akan menentukan kecintaan kamu pada Indonesia. Lagu dari daerah mana ini?
3: Burung kakak tua hinggap di jendela.
2: Emangnya itu lagu daerah ya?
4: Bukannya itu lagu anak-anak?
2: Sulawesi kali.
0: Papua kali. Bukan, ini itu lagu dari Maluku dan Maluku Utara.
2: Oh.
0: Kita lanjut.
3: Mana di mana anak kambing saya? Anak kambing saya
2: ada di kandang Pak Wijo.
5: Itu siapa?
2: Tetanggaku.
0: Sudah. Ini itu lagu dari Nusa Tenggara Timur. Nuri, no. Dinar juga no.
4: Ya.
0: Berapa kalau skor kamu? Kenali yuk negara kita biar kita makin cinta sama Indonesia.

0: Hai pecinta sepak bola Solo Raya, siap merasakan euforia pertandingan bersama? Ayo datang ke Bola Gembira Pesta Bola Dunia 2026, ajang nonton bareng paling seru di Auditorium Sarsito Mangunkusumo dan halaman depan RRI Surakarta.
1: Nikmati keseruan menyaksikan pertandingan di layar lebar, serunya mini talk show, dan prediksi pertandingan, kuis interaktif berhadiah, door prize menarik, hingga bazar UMKM dengan aneka kuliner dan merchandise favorit kamu. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitasmu untuk meramaikan pesta sepak bola terbesar tahun ini. Catat waktunya ya, Selasa 7 Juli 2026 mulai pukul 21 hingga selesai.
0: Bola Gembira, Pesta Bola Dunia 2026. Lebih dari sekedar nonton bola, ini adalah pesta kebersamaan dan dukungan untuk UMKM Solo Raya.
1: Pantau terus informasi lengkapnya di RRI Surakarta.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman produk kita update dulu yuk dari Piala Dunia. Boleh nggak? Ya boleh lah, ya kan? Nah, jadi ini informasinya aku kutip dari rri.co.id ya, teman produk. Jadi bagi kamu yang penasaran infonya tadi Sisil di mana ya nyarinya gitu. Ah, langsung aja buka aja kawan di rri.co.id. Nah, jadi kita mau bahas Mbappe, salah satu sosok yang aku juga suka ya. Suka karena kayaknya tangguh aja gitu. Ih, tangguh kayaknya Sisil gitu kan ya. Nah, jadi penyerang tim nasional Prancis, Kylian Mbappe ya, kembali menorehkan sejarah di Piala Dunia 2026. Dia itu resmi menjadi pemain dengan koleksi gol terbanyak di fase gugur sepanjang sejarah turnamen ini, teman produa. Nah, rekor itu dipastikan setelah Mbappe ini ya mencetak 2 gol saat Prancis mengalahkan Swedia dengan skor 3-0 ya. Dan itu merupakan kemenangan pada babak ke-32 besar yang mengantarkan Prancis melaju ke fase berikutnya. Berarti 16 besar gitu ya, teman produa ya. Jadi ini tuh kayak membawa Prancis tuh penuh dengan keyakinan, teman produa. Nah, tambahan 2 gol ini menjadi koleksi gol Mbappe ya di fase gugur sehingga menjadi 10 gol. Nah, catatan itu tuh melampaui rekor sebelumnya punyanya Ronaldo Nazario dan juga apa namanya Leonidas da Silva ya, bukan Silvia, bukan da Silva, dengan 8 gol, teman produa. Nah, enggak cuma memecahkan rekor fase gugur aja, tapi dia juga, Mbappe ya maksudnya ya, Mbappe juga mendekati rekor pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah. Sampai saat ini penyerang berusia 27 tahun itu ya udah mengoleksi 18 gol di Piala Dunia gitu. Jadi cuma terpaut kurang lebih ya 1 gol dari rekor keseluruhan yang masih dipegang sama Lionel Messi, teman produa. Lionel tuh 19 gitu ya. Terus apa namanya si Mbappe 18 gitu. Nah, catatan impresif itu ya tentunya mengukuhkan Mbappe sebagai salah satu penyerang paling produktif di sejarah turnamen. Keren ya, teman pro 2. Oke deh, ini langsung direspon sama Kak Musang. Selamat pagi, aku Musang dari Lobaru. Pildun kali ini bunda aku pilihnya Brazil jadi juaranya, Kak. Alasannya ada Messi di sana. Messi di Brazil. Kayaknya Messi bukan di Brazil deh. Argentina kan ya? Argentina, Kakak. Kayak paham bola aja nih Bunda katanya. Messi kan dari Spanyol ya, Kak. Udah pasti yang menang Spanyol lah gitu. Gimana? Gak apa namanya? Gak usah bahas bola deh, Bun, katanya. Mending kita masak aja dicepetin. Oh, kasih tahu ke mamahnya di rumah, bundanya ya. Mending masak aja dicepetin biar makin asik. Nih aku request lagunya Juwita dari Rosa ya, di play ya, Kak. Terima kasih. Oke, siap deh buat kamu, Kak Musang, dan juga buat bundanya lagi apa namanya? Lagi buat sarapan ya. Tenang aja. Habis ini aku bakal puterin lagunya Rosa yang Juwita. Oke, Juwitanya kali ini enggak salah. Tenang aja. Oke deh, teman produ, jadi jangan kemana-mana, di sini aja ya. Di Sepada, selamat pagi teman Pro 2.

0: Hai pecinta sepak bola Solo Raya, siap merasakan euforia pertandingan bersama? Ayo datang ke Bola Gembira Pesta Bola Dunia 2026, ajang nonton bareng paling seru di Auditorium Sarsito Mangunkusumo dan halaman depan RRI Surakarta.
1: Nikmati keseruan menyaksikan pertandingan di layar lebar, serunya mini talk show, dan prediksi pertandingan, kuis interaktif berhadiah, door prize menarik, hingga bazar UMKM dengan aneka kuliner dan merchandise favorit kamu. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitasmu untuk meramaikan pesta sepak bola terbesar tahun ini. Catat waktunya ya, Selasa 7 Juli 2026 mulai pukul 21 hingga selesai.
0: Bola Gembira, Pesta Bola Dunia 2026. Lebih dari sekedar nonton bola, ini adalah pesta kebersamaan dan dukungan untuk UMKM Solo Raya.
1: Pantau terus informasi lengkapnya di RRI Surakarta.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

0: dari Komisi 7 dari fraksi PKB dengan ini menyampaikan selamat dan apresiasi kepada RRI yang telah resmi menjadi pemegang hak siar terestrial audio untuk Piala Dunia FIFA 2026 yang akan menyiarkan pesta bola dunia 2026 ini melalui Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4 dan siaran luar negeri. Terima kasih kepada RRI yang selama ini telah menyampaikan informasi, memberikan edukasi, menghadirkan hiburan untuk melayani kepentingan masyarakat, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melestarikan budaya nasional. Semoga RRI selalu mengudara dan semakin jaya. Terima kasih, salam sehat, dan selamat dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baby, let's go. Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, jangan lupa kalau kita atau RRI ya bakal menggelar nobar. Enggak cuma debar doang. Ya, nobar dan juga debar kan bisa denger bareng, itu juga bisa nonton bareng gitu ya sama Pro 2 ya. Dan ngomongin masalah nonton bareng ya, pasti ini berkaitan sama TVRI dong ya. Dimana TVRI kan yang juga punya hak siar untuk televisi gitu ya, televisi. Nah, jadi TVRI itu menyebut nih teman Pro 2, kalau misalkan program nonton bareng Piala Dunia itu bisa menghasilkan efek ganda atau bahasa Jawanya multiplier effect gitu. Bahasa Jawanya kebalik sih, Sil ya. Ini punya efek ganda terhadap perekonomian daerah, bukan menggandakan uang teman Pro 2 ya. Itu bahaya lagi tuh ya, takutnya banyak yang ketipu. Efek ganda terhadap perekonomian daerah. Nah, jadi hingga pelaksanaannya itu ya hampir 15.000 lebih titik nobar komersial ini maupun non komersial teman Pro 2 yang udah terdaftar. Dan Direktur Pengembangan dan Usaha LPP TVRI Retno Wulan Kartiko ini menyatakan kalau misalnya rata-rata tuh setiap titik penyelenggaraan tuh ya bisa mendapatkan keuntungan ya sebesar 2 juta teman Pro 2. Jadi dibayangin dong perputarannya, ini yang maksudnya ini yang mungkin skala-skala kecil gitu ya teman Pro 2 ya. Nah, tentunya dampak positif ini juga dirasakan oleh pelaku usaha di sejumlah daerah. Contohnya ada di Bali sama Aceh Selatan. Jadi omset usaha mereka tuh dilaporkan meningkat sampai 50% selama penyelenggaraan nobar berlangsung. Pertama, apalagi kalau toko kelontongan atau toko-toko apa, warmindo apa-apa gitu ya teman Pro 2. Udahlah nyediakan nobar gitu kan. Gak usah nobar, taruh aja TV 1, yakin lah. Pasti anak-anak kampus segala macam pada nongkrongnya di situ. Belum, kan durasinya 45, belum lagi kalau misalkan ada pertambahan waktu, belum lagi kalau misalkan sampai penalti dan lain sebagainya, let's say di atas 1 jam lah ya, itu kan pasti orang pada minum, ngopi lah, apalagi nyemil-nyemil lah ya, ya pastilah jadi bertambah. Ah, luar biasa, saya suka hal-hal yang positif seperti ini teman Pro 2 ya, apalagi dibahas di pagi hari. Iya, masuk ya. Nah, jadi program Bola Gembira yang digelar sebagai hadiah dari Presiden untuk masyarakat tentunya mendapatkan respon yang sangat positif ya teman Pro 2. Dan ini lewat ya, jadi hal positif ini melalui penyelenggaraan atau lewat nonton bareng atau nobar pertandingan sepak bola di berbagai daerah gitu. Dan penyelenggara juga menjelaskan nih teman Pro 2, kalau misalnya kegiatan Bola Gembira itu terbagi dalam dua kategori ya. Yang pertama ada komersial sama non komersial. Seluruh penyelenggaraan diwajibkan untuk mendaftarkan kegiatan melalui laman bolagembira.tvrinews.com teman Pro 2. Nah, kalau kamu misalkan bingung mau lihatnya informasi tadi kemana, udah cus langsung aja WhatsApp lagi. Langsung aja lihat di rri.co.id, nanti ada di situ semua websitenya apa, untuk kirim, untuk daftar dan lain sebagainya bisa di sana teman Pro 2 ya. Jadi bagi kamu yang punya usaha kecil-kecilan, jangan ragu-ragu untuk menggelar nobar atau debar ya teman Pro 2. Biar hatinya berdebar-debar ya. Apa sih Sisil pagi-pagi mulai deh. Lanjut ada Kak Catur dulu nih. Pagi Kak Sisil mau dong diputerin lagunya James Blunt yang You Are Beautiful. Oke siap, nanti kita putarkan. Lanjut lagi ada Kak Musang nih yang katanya, terima kasih ya Kak lagunya. Katanya Bunda bilang untuk biaya pemutaran lagunya diusulkan dulu ke Pemkot Kota Solo biar ambil dari APBD atau tidak. Cie. Ini ya royalti ya kakak ya. Oke siap, terima kasih ya. Terus ada juga Kak Hendra di Gajahan. Katanya aku mau request dong Offspring Come Out and Play. Oke, aku coba cariin dulu nanti lagunya ya. Sama lagunya Nicki Minaj. Oh enggak, Nicki yang You'll Be My Heart gitu ya. Terus salamnya buat Mas Agus, apa kabar? Terus buat Mas Tata dan Mas Bos Adi yang pengen diputar lagunya ya. Buat Dimas KPSI sehat selalu ya bro. Dan buat rekan-rekan KPSI salam sehat jiwa. Buat penyiarnya juga salam kenal, terima kasih, kembali kasih. Oke deh teman Produa, lagu-lagu kamu udah aku siapin. Aku coba cari dulu. Kalau untuk lagu yang Kak Hendra itu satu udah ketemu, satu belum ketemu. Nah, kita temuin di mana? Nanti aja ya, aku cari dulu teman Pro 2. Tapi kamu jangan kemana-mana, udah di sini aja teman Pro 2.